0: kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus. Di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana, kita masih lumayan.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
2: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
0: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
3: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selaku modal untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Karena harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kerja
12: direktur mesti tidak hanya bersekap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik modal KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Melati Sahan melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Menegaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026 atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
17: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
18: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara, karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi, salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara.
18: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
3: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
14: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah, sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita, apa, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang, menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3, ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Kini Anda kembali bersama saya, bersama kami di Pro 1 RRI Malang. Dan pendengar, pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda program prioritas nasional Dialog Malang Menyapa dengan tema Pesantren Aman, Cegah Kekerasan, Jaga Kepercayaan. Nanti akan menghadirkan narasumber bersama dengan Esti Sulistia yang akan memandu nanti program Dialog Malang Menyapa pada pukul

sepeda motor atau mobil dalam keadaan macet ataupun ramai lancar, bahkan dalam kondisi jalanan lengang, sudah seharusnya menjaga jarak aman dalam berkendara. Menjaga jarak kendaraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 pada Pasal 63. Pengemudi pada waktu mengikuti atau berada di belakang kendaraan lain wajib menjaga jarak dengan kendaraan yang berada di depannya. Karena itu, agar aman saat berkendara, salah satunya yaitu memahami dan menerapkan prinsip 3 detik untuk menjaga jarak aman dalam berkendara, baik saat keadaan lengang, ramai lancar, ataupun macet. Dijelaskan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, jarak aman berkendara adalah 3 detik dari kendaraan yang ada di depan Anda. Jarak waktu tersebut dapat memberikan ruang gerak bagi para pengendara untuk berhenti, berpindah jalur, atau berhenti secara tiba-tiba. Jarak aman 3 detik tersebut linear dengan waktu persepsi manusia dan reaksi mekanikal. Pada saat pengereman butuh waktu 3 detik untuk berhasil sepenuhnya. Pastikan selalu menggunakan prinsip 3 detik dalam berkendara.

Spanyol terus merayakan gelar juara Piala Dunia 2026 dengan meraih 3 penghargaan individu, pendengar, dan setelah Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen, Pau Cubrasi meraih penghargaan pemain muda terbaik, sementara Unai Simon dinobatkan sebagai kiper terbaik. Rodri, gelandang tengah La Roja, dinobatkan sebagai pemenang penghargaan tersebut setelah menampilkan performa luar biasa yang mantarkan timnas negaranya meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah. Ia menjadi nomor utama tim di lini tengah dan mengendalikan ritme pertandingan dengan sangat profesional. Selain itu, Pau Cubrasi, gelandang muda berusia 21 tahun, meraih penghargaan pemain muda terbaik di turnamen ini berkat permainan menonjol yang memperlihatkan bakat luar biasanya, ya, dan menegaskan bahwa masa depan sepak bola Spanyol berada di tangan yang tepat. Sementara itu, Unai Simon, kiper tim nasional Spanyol, dinobatkan sebagai pemenang sarung tangan emas sebagai kiper terbaik di turnamen ini setelah gawangnya hanya kebobolan 1 gol dalam 8 pertandingan.

0: malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.
1: Lintas Informasi
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Pendengar Lintas Informasi, Polres Probolinggo Kota ungkap 6 kasus narkoba, sita puluhan gram sabu dan pil ekstasi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Khairul Umam. Umam, silakan.
4: Baik, Ayu dan pendengar, Satuan Reserse Narkoba Polres Probolinggo Kota mengungkap 6 kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika selama periode 20 Mei hingga 15 Juli 2026. Dari pengungkapan tersebut, 6 orang tersangka berhasil diamankan bersama sejumlah barang bukti narkotika. Kapolres Probolinggo Kota AKBP Riko Yumasri didampingi Kasat Res Narkoba AKP Evan Andias mengatakan hasil pengungkapan tersebut dalam konferensi pers di Mapolres Probolinggo Kota Sabtu 18 Juli 2026. AKBP Riko menjelaskan keenam tersangka berasal dari wilayah kota dan Kabupaten Probolinggo. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda di Kecamatan Mayangan, Kanigaran, Kademangan, dan juga Sumberasi. Dari seluruh pengungkapan kasus tersebut, Kecamatan Mayangan menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak. Dari tangan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa 33,83 gram sabu, kemudian 10 butir pil ekstasi, 6 unit telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi transaksi, 4 unit timbangan digital, serta 391 plastik tip kosong yang diduga dipakai untuk mengemas narkotika sebelum diedarkan. Kapolres menegaskan pemberantasan narkotika akan terus menjadi prioritas. Ia juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana diatur dalam ketentuan penyesuaian pidana. Mereka terancam hukuman penjara paling lama 20 tahun serta denda hingga 10 miliar. Polres Probolinggo Kota berharap pengungkapan kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan peredaran narkotika di wilayah kota dan juga Kabupaten Probolinggo. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Irma Masduki melaporkan.
3: Baik, terima kasih Umam laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Pro 1 RRI Malang.
3: Pendengar, maraknya kasus dugaan kekerasan seksual di sejumlah pondok pesantren dinilai menjadi momentum untuk membenahi tata kelola lembaga pendidikan berbasis keagamaan. Pembenahan tidak cukup berhenti pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga harus menyasar sistem pengasuhan, mekanisme pengawasan, hingga perlindungan santri. Hal ini diungkapkan akademisi Universitas Brawijaya sekaligus pengasuh pondok pesantren, Profesor Haji Muhammad Bisri. Pihaknya menilai kasus-kasus mencuat belakangan merupakan alarm bagi masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan agar memperkuat sistem pengelolaan pesantren tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai lembaga pembentukan karakter dan akhlak. Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah penerapan sistem pengasuhan berbasis gender. Pesantren putri sebaiknya diasuh oleh perempuan atau nyai, sedangkan pesantren putra di bimbing pengasuh laki-laki. Ia juga menjelaskan pemisahan pengasuhan bukan sekedar persoalan teknis, melainkan bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman. Prof. Bisri juga menambahkan pendengar tantangan pesantren saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi informasi, media sosial, dan perubahan pola pergaulan generasi muda. Karena itu pesantren perlu memperkuat tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Selain pembedahan di internal pesantren, ia juga mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak. Orang tua diminta untuk tidak hanya mempertimbangkan popularitas pesantren, tetapi juga menelusuri rekam jejak legalitas, sistem pengelolaan, serta organisasi yang menaunginya. Prof. Isri juga mendorong setiap pesantren memiliki afiliasi yang jelas dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, kemudian Muhammadiyah, maupun organisasi Islam lainnya. Menurutnya, keberadaan organisasi induk dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan karakter, katanya, tidak hanya melalui penyampaian ilmu agama, tetapi juga melalui integritas dan perilaku sehari-hari Ustadz, Kiai, maupun Nyai. Terkait dengan pesantren yang terbukti terlibat kasus asusila dan memenuhi standar unsur pidana, Profesor Bisri meminta pemerintah tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas. Apabila pelanggaran dilakukan oleh pemimpin utama pesantren, penutupan lembaga dapat dipertimbangkan demi melindungi masyarakat dan mencegah munculnya korban baru. Pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, juga kami ingatkan jangan lewatkan nanti dialog Malang Menyapa dengan topik pesantren aman, cegah kekerasan, jaga kepercayaan. Nanti akan menghadirkan narasumber Dr. Kiai Haji Lukman Hakim, MPD, selaku pengasuh Ponpes Putra Putri Al-Falah Al-Maki Kabupaten Malang, juga Hikmah Bafakih, MPD, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua DPC PKB Kota Malang, dan akan dipandu oleh Esti Sulistia. Pendengar, saya Rahayu Jafar sekaligus pamit dari ruang dengar Anda di Malang pagi ini, dan nanti akan dilanjutkan oleh Ruli Suprayogo. Untuk itu tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Malang.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RR untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda.
1: Halo RRI, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
0: Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk kita mengikuti Dialog Prioritas Nasional Malang Menyapa yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang pesantren aman, cegah kekerasan, jaga kepercayaan yang akan dipandu oleh Esti Sulistia. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Selamat pagi dan salam sehat untuk Anda semuanya. Kembali berjumpa di hari Senin. Dan hari ini saya Esti yang akan bersama Anda untuk bisa mengajak Anda diskusi bersama. Tentang apa? Nah, ini yang sekarang sedang jadi concern banyak orang. Karena pesantren yang selama ini menjadi salah satu pilar pendidikan di Indonesia sedang banyak yang disorot gitu ya. Jadi tidak hanya soal bagaimana mencetak generasi yang menguasai ilmu agama, pesantren itu juga dikenal sebagai ruang pembentukan karakter, akhlak, kedisiplinan, dan juga kemandirian. Di Jawa Timur, yang merupakan provinsi dengan jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia, punya posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Tetapi memang ini kita sekarang sedang diuji gitu ya, karena beberapa kasus kekerasan yang melibatkan oknum di pesantren ternyata mau tidak mau harus diakui punya dampak yang besar dibandingkan kasus serupa di lembaga lain. Ya, karena ini menyangkut institusi yang selama ini dipercaya sebagai tempat pendidikan moral. Sehingga ada beberapa akibat yang mungkin sekarang sudah mulai bisa kita lihat, soal adanya kekhawatiran kalangan orang tua, kemudian ada juga sebagian pesantren yang mengalami penurunan jumlah santri, atau bahkan kemudian muncul stigma yang bisa merugikan ribuan pesantren yang sebenarnya sudah dikelola secara baik. Nah, isu yang harus digarisbawahi adalah pelakunya merupakan oknum, bukan pesantren sebagai institusi. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi ini kami sengaja untuk mengambil topik seputar bagaimana pesantren aman, mencegah kekerasan, dan menjaga kepercayaan. Karena ini erat kaitannya dengan bagaimana publik, orang tua, sudah mempercayakan putra-putri mereka untuk mendapatkan pendidikan agama maupun pendidikan lainnya di sebuah pondok pesantren. Ya, fenomena yang belakangan muncul, ada sejumlah kasus dugaan kekerasan, termasuk kekerasan seksual misalnya, di lingkungan pondok pesantren di berbagai daerah. Dan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut perlindungan anak sekaligus menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan keagamaan. Ya, fenomena ini juga menunjukkan bahwa persoalan itu tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum terhadap pelaku semata. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah memastikan setiap pesantren itu punya tata kelola yang baik. Kemudian sistem pengawasan yang efektif ataupun mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan terhadap santri maupun budaya pengasuhan yang sehat, sehingga kemudian ketika ada yang punya pendapat soal apa yang belakangan terjadi, ini sebenarnya sekarang jadi momentum gitu ya, untuk pondok pesantren menjadi titik pembenahan secara menyeluruh dan mendorong adanya penerapan sistem pengasuhan berbasis gender. Jadi kalau misalnya santri laki-laki, maka yang mengasuh, yang mendampingi, yang membina adalah pak kiainya gitu ya. Sementara kalau misalnya santri perempuan, ya bunyai. Jadi ini yang kemudian menjadi concern dalam beberapa saat belakangan. Kami akan membahasnya nanti bersama dengan dua narasumber. Saya ajak Anda nanti untuk bisa menyimak bagaimana sebenarnya praktik-praktik baik yang sudah dilakukan di Pondok Pesantren Putra Putri Al-Falah Al-Maki Kabupaten Malang. Nanti kami berbincang bersama dengan pengasuh Ponpes Putra Putri Al-Falah Al-Maki. Kemudian kami nanti juga akan berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan Ketua DPC PKB Kota Malang, ada Ibu Hikmah Pawaki. Kita mulai perbincangan pagi ini. Kami akan minta informasi seputar bagaimana sebenarnya kehidupan di pondok pesantren termasuk pendidikan di sana bersama Dr. K.H. Lukman Hakim, MPD. Gus Lukman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat alhamdulillah. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih waktunya bersama kami pagi ini, Gus Lukman, di tengah kesibukan Anda.
2: Iya, iya. Sama-sama ya.
1: Iya. Gus Lukman, ini kan sedang jadi sorotan ini soal bagaimana pondok pesantren, apalagi ada beberapa kasus yang terjadi, sebenarnya pelakunya oknum, tapi orang kadang jadi gebyah uyah gitu. Nah, bagaimana Anda sebagai pengelola, sebagai pengasuh pondok pesantren, menyikapi sorotan publik soal kekerasan di pondok pesantren ini, Gus Lukman?
2: Ya, sebenarnya saya juga prihatin juga dalam masalah ini. Karena saya yakin tidak semua pesantren itu seperti yang digambarkan. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan namanya kritik membangun. Bagi saya itu saya anggap kritik membangun, dan saya justru mengapresiasi tanpa kehadiran mereka mengkritisi pesantren, kami tidak juga waspada dan untuk berbenah gitu ya. Kalau upaya yang kami lakukan seperti yang ditanyakan tadi itu ya, ada mungkin ya dari taraf kebijakan atau edukasi, dan tentunya akan membangun sistem pengaduan yang aman seperti yang tadi disampaikan ya. Di kami ini sudah berjalan gitu.
1: Kalau di Ponpes yang Anda pimpin ini, Gus Lukman, seperti apa praktek pendidikan ini dipisah ya, santri putra,
2: untuk praktek
1: santri putri.
2: Pendidikan dipisah, dipisah dan sangat terpisah, karena memang kami juga menjaga semacam ya etika ya, etika, terus kami sudah mengedepankan sejak dulu bahwa psikologi santri putra dan santri putri itu beda, anak laki-laki dan anak perempuan itu beda secara psikologi gitu. Memang harus terpisah ya, dan kami benar-benar untuk masalah perlakuan terhadap santri putra dan santri putri ini saya buat sebijak mungkin ya, sebijak mungkin untuk tidak menyamaratakan mereka ya. Dalam artian pendidikan kepada santri putra mungkin cenderung lebih lugas, tidak panjang betele-bele, tapi satu kata per kata gitu. Teman santri putri beda lagi, ini bicaranya harus panjang gitu.
1: Ya, tapi sebenarnya apakah kemudian kasus-kasus yang belakangan ini terjadi, kasus kekerasan, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual itu, apa kemudian ini jadi momen evaluasi untuk pondok pesantren Anda ini?
2: Benar sekali, itu memang menjadi momen evaluasi bagi kami. Alhamdulillah untuk kekerasan seksual, Alhamdulillah, ya kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun pembulian memang terjadi, ya. Itu makanya kami buat itu dalam taraf kebijakan ya. Saya buat tulisan-tulisan, pamflet. Saya kenalkan juga, saya ingatkan juga dengan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyul muslimin khairun wala man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Oh, muslim ini saya tempel di situ ya. Di orang muslim yang baik itu siapa? Mereka orang yang bisa menyelamatkan, atau orang muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Top bullying, baik secara verbal maupun secara fisik. Itu saya tulis itu di kamar-kamar, saya tulis, saya tempel di kamar-kamar itu. Kemudian lebih dari itu ya, kami memberikan sanksi yang tegas ya. Sanksi yang tegas kepada para pelakunya, berupa peringatan atau skorsing, atau bahkan bisa pengeluaran secara permanen. Sekaligus kami juga membuka komunikasi dengan pihak kepolisian ya, tapi Sagam Tipmas, untuk minta bantuan sosialisasi, edukasi. Itu kami lakukan kemarin ini, waktu MPLS ini kami undang juga dari Babinsa Kaptimpas untuk memberikan sosialisasi tentang bullying ini.
1: Di Al-Falah Al-Maki berapa jumlah santrinya sekarang, Gus Lukman?
2: Santri putra sekitar ya 250-an sih, santri putri 350-an, totalnya 600-an.
1: Oke, totalnya 600-an itu usia berapa sampai berapa?
2: Rata-rata SMP, SMA, dan kuliah. Jadi usia-usia remaja, 12-20 tahun.
1: Kekerasan itu kan bisa sangat beragam. Nah, tadi ada sempat singgung bullying, itu masih terjadi, perundungan?
2: Kalau kekerasan itu kan tidak di unpredictable ya, ya Bu ya, anu Mbak ya, maaf ya. Jadi begini, kami sudah menerapkan sistem, kami sudah menerapkan peraturan, edukasi maupun sosialisasi ya. Saya juga memberikan teladan juga. Saya membentuk apa semacam kakak pembina bagi santri baru, masing-masing satu orang gitu. Saya untuk pendampingan gitu ya, untuk ya menjaga, melatih kemandirian, membacakan doa-doa yang belum dipaham, sekaligus juga melindungi dari kemungkinan terjadi aksi perundungan.
1: Ya, oke. Gus Lukman, publik kan tidak banyak yang tahu bagaimana sebenarnya kehidupan di pesantren. Mereka langsung ngejudge ketika misalnya ada berita-berita atau ada peristiwa kekerasan misalnya. Sekarang kan kayak langsung publik langsung ngejudge, pondok begini, begini, begini. Apa sih sebenarnya publik gak tahu yang mungkin perlu Gus Lukman sampaikan selama ini mungkin masih terpendam gitu ya. Tentang apa dan bagaimana sebenarnya kehidupan di pondok pesantren.
2: Oh, kalau yang publik tidak tahu ya banyak sekali, Mbak. Karena misalnya? Kita ini, ya awal orientasi kita itu kan membangun ilmu dan ibadah ya. Garis besarnya begitu ya, mencerdaskan bangsa, memberikan ilmu yang bermanfaat buat kehidupan mereka dunia dan akhirat, kemudian untuk membimbing ibadah, memberikan apa namanya, menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu memang sifatnya tidak terpublish ya gitu ya. Tapi walaupun begitu tetap ada, saya ingin sampaikan bahwa mungkin saya bisa memberi contoh ya. Di antaranya adalah di pesantren itu membentuk pribadi yang mandiri ya, melalui pembiasaan-pembiasaan, terus keteladanan dan budaya, perilaku khas pesantren ya. Seperti piket, ya kan, itu kan cuci sendiri, dan kemandirian itu kan dibangun, sudah menjadi kebiasaan kita gitu loh. Dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian juga ada khidmah ya, khidmah itu pendidikan karakter, Mbak.
1: Yeah.
2: Itu pendidikan karakter. Artinya mereka misalkan berkhidmat di kantin ya. Mereka secara apa tidak langsung mereka sebenarnya terlatih untuk berwirausaha itu.
1: Baik.
2: Kemudian ada lagi di pesantren yang khas itu kan ro'an atau tanzih bersama. Itu kan gotong royong. Di mana ditemukan? Coba kita mendidik anak kita di rumah sendiri. Mereka akan bergotong royong dengan siapa? Gambaran kecilnya kan sulit sekali, tapi di pondok bisa itu.
1: Yeah.
2: Ya, jadi yang sakit misalkan dibantu oleh temannya yang sehat. Ke kamar mandi itu loh, Mbak, ada yang digendong juga, ada yang dituntun, diambilkan makan, diambilkan obat, bahkan diantar ke puskesmas terdekat. Baik. Itu ya itu kan budaya-budaya empati ya, namanya empati.
1: Betul.
2: Nah, juga tapi banyak juga itu.
1: Ya. Okay. Tantangannya sekarang kan soal bagaimana menyeimbangkan tradisi kepesantrenan yang berbasis kepercayaan kepada kiai itu dengan prinsip tata kelola modern yang transparan dan akuntabel. Tapi jawabannya sesaat lagi karena saya mau sapa dulu yang sudah di studio kami pagi ini, tamu dari jauh. Selamat pagi. Assalamualaikum Gus Lukman. Ini di studio saya bersama dengan Ibu Hikmah Bafaki, Mbak Hikmah Bafaki, Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur.
3: Ya,
1: mau disapa dulu mungkin.
3: Ya, assalamualaikum pendengar.
2: Waalaikumsalam.
3: Gus Lukman sehat
2: nggih? Ibu Hikmah. Nanti, mohon maaf Ibu Hikmah ya, mau tanya ini agak personal ya.
3: Iya.
2: Ibu Hikmah dulu mengajar di MA Al-Ma'arif di Masyarakat.
3: Iya, benar.
2: Yeah. Wah, saya ini salah satu muridnya Ibu Hikmah.
1: Jadi ini reuni di udara.
3: Murid di udara ya. Ternyata murid
2: iya,
3: saya sudah pada jadi kiai.
2: Nggih,
3: Gus. Nggih. Senang sekali.
1: Siap. Nanti saya mau diskusi juga dengan Bu Hikmah Babaki karena juga concern bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan sebagainya. Tapi saya mau ke pertanyaan saya yang ke Gus Lukman tadi ya.
3: Okay.
1: Soal bagaimana menyeimbangkan tradisi kepesantrenan yang berbasis kepercayaan kepada kiai dengan prinsip tata kelola yang modern, transparan dan akuntabel. Kan gitu sekarang orang kadang ini gimana ya, kan tradisi-tradisi baik yang tadi untuk pembentukan karakter, tapi sekarang juga harus dituntut ada unsur modernnya juga di sana. Gimana, Gus Lukman?
2: Ya, kami adopsi semuanya, Mbak. Hal yang berbau modernitas ini juga kami adopsi selama tidak bertentangan dengan prinsip. Jadi misalkan di media sosial kami juga bermedsos ya. Bermedsos menginformasikan kegiatan-kegiatan anak-anak mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kepada wali murid ya. Juga kami punya saluran, ada IG juga dan sebagainya lah. Jadi kami juga kan bekerjasama juga dengan RRI, kadang ada kegiatan apa itu kami publish. Sebenarnya itu kan ingin menginformasikan kepada masyarakat kami baik-baik saja. Banyak kegiatan yang positif yang bisa dilakukan oleh anak-anak dan sudah menjadi kebiasaan.
1: Baik.
2: Kami juga ke masyarakat itu kan kita juga gerak ke masyarakat, Mbak. Kita ada baksos juga ya, bakti sosial ya. Setiap event, setiap momen itu juga pernah diliput juga sih oleh RRI. Kita ada namanya itu bersila, bersih, musola itu ya. itu kan kita keliling di kampung gitu, musala-musala itu mukena-mukena yang kotor kita cuci, karpet-karpet yang lusuh kita bersihkan, kita wangi kita cuci kadang gitu. Jadi ada semacam apa, kita ingin tunjukkan secara tidak langsung kepada masyarakat secara apa namanya itu dalam praktek, ini kami anak-anak santri.
1: Mumpung ada anggota komisi E ini, saya mau nanya juga ini. Selama ini sering ada audit tidak sih sebenarnya untuk pondok pesantren gitu, dari Kementerian Agama misalnya? Audit apa ya, pemeriksaan apa misalnya?
2: Dari kalau untuk internal apa, masalah keuangan mungkin lebih spesifik itu ya.
1: Sebenarnya audit tidak hanya soal keuangan ya, tapi soal bagaimana sistem apa pendidikannya, kemudian seperti apa sih penerapan penghargaan dan pemenuhan terhadap hak santri misalnya.
2: Kalau dari pemerintah, kalau terkait pesantren kayaknya tidak ya.
1: Oh tidak ya.
2: Kami sudah, kami kan juga punya izin apa namanya operasional juga ya. Tapi mungkin secara tidak langsung karena berinteraksi langsung dengan lembaga formal, kan ada pengawas-pengawas sekolah juga datang ke kami. Yang juga kadang minta juga informasi tentang kepesantrenan ya. Jadi santri Al-Falah ini kan sekolahnya di SMP Al-Falah juga, jadi di dalam lingkungan pesantren. Jadi hampir tidak ada batas antara pendidikan formal ya. Kalau seperti itu ada.
1: Kalau tadi yang tanya saya, sekarang yang tanya Bu Hikmah deh. Apa yang ingin digali nih dari pondok pesantren, dari Kiai, dari Gus Lukman Hakim misalnya, bisa untuk data teman-teman di DPRD?
3: Ini contoh atau prototipe pesantren yang sudah menerapkan proses akuntabilitas publik yang luar biasa ya. Gus Lukman open gitu ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini aktivitas anak-anak sehari-hari. Bangunan ekosistem bersama-sama hidup 24 jam itu disampaikan lewat akun media sosial misalnya, jadi orang tua juga bisa kontrol keberadaan anaknya seperti apa, masyarakat juga bisa mengakses informasi tentang situasi di pesantren. Proses seperti ini sudah luar biasa dan sudah banyak pesantren yang melakukan. Kesadaran ini juga timbul karena memang pilihan untuk menjadi sangat tertutup dan eksklusif itu sudah bukan pilihan yang populer begitu. Dan pilihan untuk terbuka dan akuntabel sebaliknya itu juga bukan pilihan yang buruk dan sama sekali tidak mengganggu marwah pesantren sepanjang dilakukan dengan tetap menghormati tata nilai yang berlaku di pesantren. Karena juga masyarakat harus memahami, instrumen negara juga harus memahami, di pesantren itu ada model tata kelola yang khas, yang distintif, yang itu harus kita hargai, yang itu sudah membangun jadi diri anak kita ribuan tahun lamanya di Indonesia ini. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah ada. Sebelum pemerintahan Indonesia ada, pesantren sudah ada. Sebelum Dinas Pendidikan dan Kemenag hadir dengan lembaga pendidikan formal itu, pesantren sudah ada begitu. Dan tata kelola yang dikembangkan pesantren dari tahun ke tahun ini dibuktikan dengan lulusan pesantren sudah tersebar kemana-mana. Misalnya gambarannya kayak gini lah, yang lagi populer misalnya Indonesia Mengajar atau apa. Di pesantren tidak dipopulerkan, tapi dari dulu kala, zaman saya kecil, yang ngajar madrasah dinia saya di Nguling Pasuruan itu ya santri dari Tambak Beras kalau perempuan dan dari Sidogiri kalau laki-laki. Dan tugasan, kebetulan anak saya keempat di Sidogiri, istilah mereka tugasan ya, di tahun keberapa mereka sudah harus ikut tugasan ya, kayak PPL lah. Itu ke Kalimantan, ke Papua, kemana-mana sambil syiar Islam, Islam Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang rahmatalil alamin. Dan itu dilakukan sangat masif. Artinya kalau ngomong ya, yang mau pesan pentingnya begini, melihat pesantren itu

0: bisa, juga nggak bisa keluar dari kewajiban itu ya. Cuma kalau hanya melihat pesantren dari situasi akhir-akhir ini yang banyak diviralkan, itu tidak adil rasanya. Tapi memang bad news is the best news ya Mbak Esti. Rasanya memang begitu ada yang buruk dari sesuatu yang kita ekspektasikan suci. Ini sama dengan suami yang kita impi-impikan setia ternyata selingkuh lah, kira-kira begitu ya. Sesuatu yang kita ekspektasikan suci tiba-tiba mencederai kesuciannya. Tapi kalau sesuatu yang memang buruk, berperilaku buruk, kita abai atau biasa. Oh itu biasa melakukan korupsi, misalnya itu biasa karena memang dari sononya buruk. Tapi pesantren itu kan ekspektasinya lembaga yang
1: karena suci, dengan religi, ya, moral, ya, gitu ya.
0: Begitulah, sekolah, pesantren, seminari, ya kan, sekolah minggu, itu ekspektasi masyarakat pasti adalah luar biasa. Maka ketika terjadi kekerasan di sana dalam bentuk apapun, perhatian masyarakat juga lebih. Cuman ya kita mesti adil. Itu noktah-noktah kecil di antara luar biasa besar peran pesantren dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, pembangunan karakter yang dalam kacamata saya sebagai pengamat anak ya, dan pemerhati anak dan perempuan, tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Posisi, fungsi-fungsi pesantren itu belum bisa digantikan oleh lembaga pendidikan manapun. Mungkin Katolik punya seminari, dan sama, coba kawan-kawan warga Katolik ya, pasti juga merasakan bahwa ketika anak-anak diasramakan, di sekolah berasrama dengan sentuhan religius yang kental, pasti berbeda dengan di tempat lain yang lebih bebas misalnya. Karena menjaga anak kita itu hari ini tidak mudah kan Mbak Esti. Mbak Esti juga pasti tahu lah ya kasus-kasusnya seperti apa.
1: Nah Gus, ini setelah belakangan ini kemudian sempat ada pemberitaan yang viral itu, orang tua banyak yang kemudian apa komunikasinya jadi lebih intens gitu nggak, Gus Lukman? Jadi sering lebih sering nanya ke pondok misalnya, ke pengasuh. Gimana Gus?
2: Enggak, itu kita punya forum Ibu, punya Mbak Esti ya, Ibu Hikmah. Kita punya forum wali santri Jumat Kliwon sama Ahad Legi. Jadi mereka sekaligus sambangan, dan sudah menjadi tradisi di kami bahwa mereka istilahnya nggih sowan gitu nggih. Sowan itu sebenarnya membuka komunikasi dengan kami, dengan pihak pengasuh, dengan para ustaz juga begitu. Ada yang biasa seperti itu ada gitu. Tapi insya Allah kalau di tempat kami memang sudah tercover, sebelumnya sudah ter apa namanya?
1: Udah ya, open ya soalnya. Ya,
2: Gus Lukman. Kami sangat
0: jadi
2: terbuka.
0: Instrumen. Instrumentasinya sudah terukur ya kalau yang di Gus Lukman. Dan yang seperti Gus Lukman diterapkan ini di banyak tempat Mbak Esti. Hari ini kesadaran itu sudah cukup masif. Sudah cukup masif di banyak pesantren ya, bertumbuhkan, tidak ada sebuah lembaga pendidikan, lembaga pengasuhan termasuk pesantren yang kemudian lepas dari ruang dan waktu di mana mereka bertumbuh kan. Pasti akan dipelajari kebutuhan anak-anak zaman sekarang untuk lebih engage, lebih attach dengan orang tuanya, lebih attachment dengan orang tuanya itu tinggi. Karenanya ada telepon, anak saya di Sidogiri itu sewaktu-waktu bisa telepon, lewat telepon pesantren ketika kangen misalnya, sekalipun untuk sambang sangat terbatasi misalnya. Jadi yang seperti ini disadari pondok-pondok hari ini. Jadi saya melihat itu sudah sangat bagus.
1: Berapa banyak sekarang kira-kira pondok di Jawa Timur itu? Katanya Jawa Timur terbanyak.
0: Iya, kalau data EMIS Kemenak itu 5.000 sekian. Sebetulnya puluhan ribu, karena ada banyak yang tidak bisa masuk EMIS. Itu kami ketahui ketika menyusun perda fasilitasi pesantren di level Jawa Timur yang sekarang sudah didok ya perdanya. Jadi memang 5.000-an atau 6.000-an itu yang masuk EMIS. Yang selebihnya yang tidak masuk lebih banyak lagi. Jadi estimasinya di atas 12.000-an.
2: Khususnya hari ini Ibu Hikmah itu pengurusan EMIS, izin operasional pesantren
0: susah ya,
2: semenjak ada
0: PBG
2: di pesantren Garja itu.
0: Ya nanti itu kita diskusikan di lain waktu. Kami sedang mencoba membawa masalah PBG ini Gus ke komisi yang membidangi di DPR RI, karena itu kaitannya dengan kebijakan PUPR. Ya kadang-kadang negara

0: itu memberikan obat kanker untuk sakit flu, Mbak. Ya, itu anunya untuk soal PBG yang sekarang betul-betul menjadi keprihatinan para pengelola lembaga
1: tapi pendidikan. Tapi sebenarnya ada apa sih ya, istilahnya mungkin kayak aturan-aturan baku apa, kita udah punya perangkatnya kan untuk mengatur bagaimana sebenarnya pondok pesantren itu harus betul-betul memenuhi haknya para santri misalnya.
0: Mm-mm.
1: Dan itu jadi pegangan.
0: Dari dulu memang negara memberikan dalam tanda kutip kebebasan pesantren untuk mendesain pola asuh dan pola ajar. Karena ini lembaga pendidikan bisa formal bisa non formal ya. Karena kan sekarang sih lebih banyak lagi pesantren yang di dalamnya ada sekolah formal, lebih banyak begitu. Tapi pesantren salaf yang belum mu'adalah, mu'adalah itu istilah yang mengikuti ketika undang-undang pesantren sudah disahkan. Artinya bukan sekolah formal, pendidikan ala pesantren, tapi sudah disahkan oleh negara, disetarakan. Itu mu'adalah namanya. Yang tidak ikut mu'adalah sekalipun, belum dalam proses ya, atau belum berkenan untuk menjadi bagian dari mu'adalah sekalipun, itu juga punya apa, desain pembelajaran dan pengasuhan. Tidak hanya pembelajaran ya, kalau di pesantren kan membangun ekosistem 24 jam. Jadi pembelajaran dan pengasuhan yang turun-temurun sudah diwariskan dari pendahulu-pendahulu, dari para pendiri yang lama dan sebagainya. Yang mau saya tegaskan begini Mbak Esti, dimanapun tempatnya, ketika relasi kuasa itu muncul dalam posisi yang terlalu tegas dan kuat jaraknya antara yang senior dengan junior, ini terjadi kekerasan adik kelas ke adik
1: ya, seperti seniornya
0: itu ya, di banyak sekolah itu terjadi. Misalnya dari kiai kepada santri, dari keluarga pesantren pengasuh kepada santri, dari apa ustadz pengurus kepada santri misalnya. Ini relasi kuasa kan. Nah relasi kuasa ini yang sedang kita sampaikan kepada para pesantren. Dalam konteks ini lewat fraksi kami itu kita keliling kemana-mana untuk membangun namanya satuan tugas pesantren ramah santri, Mbak Esti. Sudah berapa titik ya, kalau di Jakarta itu kita punya lembaga namanya FPTP, Forum Percepatan Transformasi Pesantren. Besok 100 Gus dan Ning Muda kita latih AI dengan sebuah lembaga level ASEAN dari ASEAN Foundation untuk belajar tentang ternyata kebutuhan bermedia sosial dan menggunakan AI itu, artificial intelligence, harus dengan critical thinking. Ya, karena mereka juga pengajar dan pendidik serta pengasuh dari anak-anak yang dititipkan. Itu kita akan lakukan ini di semua tempat di Jawa Timur dan Indonesia. Pelatihan dan membangun satuan tugas pesantren ramah santri ini luar biasa sambutannya. Artinya sudah banyak sih yang dilakukan pesantren untuk memitigasi.
1: Artinya kita tidak bisa menutup mata bahwa tadi baik Mas sempat sampaikan yang terdata ada sekitar 5.000 sampai 6.000, tapi barangkali pada prakteknya ada sekian ribu yang tidak terdata, tidak masuk.
0: Karena emisi itu persyaratannya agak rumit, Mbak.
1: Nah, tapi kan justru itu yang pengawasannya ini harus apa, supaya kasus-kasus yang belakangan terjadi itu tidak menimpa para santri. Maka Gus Lukman, sebenarnya Anda sebagai pengasuh pondok pesantren, apa sih yang ingin Anda pesankan gitu ya, terutama kalangan orang tua juga ya, apakah kemudian harus selektif untuk apa, mencermati gimana pondoknya, sistem pendidikannya, atau gimana nih Gus Lukman?
2: Iya, betul sekali. Mungkin sekarang bisa dicek melalui akunnya ya, bisa cek melalui akunnya, atau bisa mendatangi langsung ke pesantren yang ingin dituju, khususnya jika itu berkaitan dengan akidah atau pemahaman ya. Itu perlu sekali kita harus mencari hal yang sangat dibutuhkan, mencari hal yang sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan masa depan anak kita. Untuk relasi kuasa tadi itu, kami juga mensiasati Ibu. Di pesantren kami, anak-anak itu manggil saya Abi, Bapak gitu ya. Terus manggil istri saya sebagai pengasuh putri, itu Mama, itu sebagai
0: mendekatkan ya,
1: orang tua ya.
2: Tidak terlalu tegas antara kiai dan santri, kemudian mereka bersikap apa, tunduk patuh dengan segala macam apa yang dibebankan, supaya ada kedekatan emosional. Mm-hmm. Kami sebagai bapak dan istri saya sebagai ibu, seandainya mereka mengeluh, mau bersedih, mau menangis, mau apa saja, kami akan menanggapi.
1: Yeah. Baik. Mm-hmm. Gus Lukman, terima kasih sekali waktunya sudah berbincang bersama kami. Nanti saya nyambung lagi nih diskusi dengan Mbak Hikmah Bapaki. Tapi kalau ke DPRD Provinsi Jawa Timur, kebetulan ini bidangnya Mbak Hikmah ya. Apa yang Anda, apa istilahnya, mungkin ada harapan apa gitu ya, dari pengelola ataupun pengasuh pondok pesantren ini?
0: Pertama
2: ya,
1: siapa?
2: Kalau
1: Gus Lukman dulu, nanti baru Mbak Hikmah
2: ya. Juga, ngapunten. Kalau boleh sih ya, mungkin ya dibantulah dengan apa, mensosialisasikan atau memberikan informasi kepada masyarakat yang baik dari pesantren itu, gitu. Jadi supaya berimbang. Jadi apabila ada informasi-informasi negatif, juga nanti disebar juga pondok-pondok pesantren yang berprestasi, yang pesantren yang sesuai dengan harapan masyarakat.
1: Iya. Baik. Begitu, Bu Hikmah, monggo untuk Gus Lukman.
0: Kami melihat begini. Pengasuhan di pesantren itu luar biasa ya. Sesederhana begini, memang meminta anak-anak kita punya self-regulasi terhadap penggunaan gadget. Kita kan gak kuasa ya. Ayo Mbak Esti bisa gak ngatur anaknya untuk terkait gadget. Banyak orang tua lain, tapi pesantren bisa. Pesantren bisa menjeda anak kita untuk istirahat dari gadget sekian waktu gitu. Nah ini luar biasa. Ada beberapa aspek pelindungan yang tidak bisa dilakukan oleh entitas keluarga dan masyarakat yang bisa diberikan oleh pesantren. Itu satu. Yang kedua, kami juga melihat perhatian, respon pemerintah terhadap pesantren itu memang tidak komprehensif, tidak berimbang. Jadi pesantren itu cenderung dulunya ya dibiarkan bertumbuh sendiri, bertumbuh sendiri sesuai dengan resources yang dimiliki sendiri. Kalau memiliki lembaga pendidikan formal, ya bertumbuh dengan semampunya. Kalau kebetulan resourcesnya bagus ya tumbuh dengan bagus, tapi kalau resourcesnya sederhana ya amat sangat sederhana, termasuk SDM yang mengelola misalnya. Respon pemerintah untuk sarana prasarana peningkatan kompetensi itu hampir tidak bisa ditakar lah ya, tidak bisa dibandingkan dengan yang di luar pesantren yang didapatkan. Padahal ya harus diakui seperti yang saya katakan tadi, peran pesantren itu sudah jauh lebih lama dan jauh lebih masif. Ukurannya begini Mbak, saya sering menyampaikan begini dalam rapat-rapat di DPRD. Kita kan punya sekolah nala-nala itu ya, Taruna Nala, apa ya, apa Taruna, bukan Nala, Taruna, Taruna Nala, Taruna Madina, Taruna Madani kalau di Bhayangkara, kalau di Kediri, Madani kalau di Pasuruan. Ada juga yang khusus atlet di Semanor, di Sidoarjo. Kalau kita hitung biaya per anak per tahun, itu luar biasa besar Mbak. Belum termasuk guru yang dibayar, sudah dibayar oleh negara, karena itu sekolah berasrama.
1: Tapi kalau pesantren,
0: kalau pesantren, anak-anak dapat makan, sudah bisa laundry. Gak jarang sekarang anak-anak nyuci sendiri, gak kayak zaman saya nyantri dulu ya. Kemudian sekolah formal, sekolah diniyah, dan pengasuhan serta kasih sayang. Kemudian ekosistem yang membangun kemandirian, empati, kolaborasi. Itu kan kompetensi-kompetensi yang sangat dibutuhkan di era sekarang ya. Mampu bekerja dalam tim, empati, gotong royong. Itu kan susah itu diajarkan kalau tidak bergesekan secara langsung. Di pesantren itu bisa, dan itu dilakukan dari hari ke hari selama 24 jam. Itu biayanya murah banget Pak. Saya mau kasih tahu yang di pesantren anak saya di Togiri, 690.
1: Include
0: semuanya. Include semuanya dengan layanan kesehatan yang luar biasa. Baju dilondrikan, makan dua kali dan sangat sehat. Di sana tidak boleh minum selain air putih dan susu. Jadi di dalam itu koperasi dan sebagainya tidak menjual minuman selain minuman yang sehat. Tidak boleh makan mie instan, dilarang, diharamkan. Jadi hal-hal yang kita tidak bisa lakukan di rumah gitu loh. Anak kita makan sembrono, minum sembrono, pakai gadget tanpa bertanggung jawab, tidak tanpa batasan, itu bisa diintervensi dan direspon oleh pesantren dengan ribuan, puluhan ribu santri.
1: Tapi itu juga sangat bergantung pada pengelolanya kan?
0: Sebagian besar. Jadi sekali lagi harus saya deklarasikan, yang terjadi kecelakaan kasus itu 0,0 sekian persen, Pak. Dan itu sudah ada penelitiannya,
1: gara-gara
0: ada risetnya.
1: Beberapa nila setitik rusak susu sebelah.
0: Tapi nila yang setitik itu pun memang harus diurus.
1: Harus diurus
0: dan jangan dimitigasi.
1: Jangan sampai ada nila lagi.
0: Ya, betul. Dimitigasi agar tidak terjadi di tempat lain. Dan sudah sangat terbuka pesantren-pesantren kita untuk menerima pola baru dalam pengasuhan anak, pola baru dalam membangun komunikasi dengan orang tua, pola baru dengan membangun engagement dengan pihak luar. Baik. Itu sudah boleh disadari.
1: Oke, okay. Gus, ini ada beberapa WA dari pendengar yang masuk, saya baca dulu ya sebagai masukan ini nampaknya. Ada yang bilang begini, nomor akhirnya 037, kami titipkan anak ke pondok pesantren untuk jadi insan yang mulia. Tolong muliakan pula mereka. Kemudian ada juga yang kasih komentar, jangan sampai ada lagi kasus kekerasan seksual terhadap santri di pondok pesantren. Walaupun itu oknum, tapi kami masyarakat merasa terlukai. Kemudian ada juga yang kasih komentar, betul sepakat perhatian kepada pondok pesantren harus lebih ditingkatkan. Demikian itu tadi beberapa komentar dari pendengar. Gus Lukman, support kami juga. Terima kasih ya waktunya sudah berbincang bersama kami pagi ini, Gus.
2: Iya, sama-sama. Jih,
1: sukses. Salam. Jih, kagem semua santri, kagem Bunyai juga. Matur sembah nuwun sudah bergabung bersama kami.
0: Segera ketemu, Gus Lukman.
1: Iya, ini harus dibahas lebih lanjut off air. Terima kasih. Monggo Gus, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Demikian tadi Gus Lukman Hakim. Jadi ternyata muridnya
0: iya, dulu. Ternyata banyak murid saya di Aliyah SMA dulu itu yang sudah jadi kiai ya.
1: Alhamdulillah bisa ketemu di udara.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Mbak Hikmah, kalau belakangan kemudian tadi walaupun ini sebenarnya adalah oknum dan yang sedikit dari sekian banyak, tapi ini kan kemudian jadi perhatian publik.
0: Betul.
1: Nah, ada nggak kemudian misalnya kayak misal di pondok itu ada kayak sistem apa ya, perlindungan untuk whistleblower gitu? Kan katanya santri kadang kalau misalnya di korban diam, mereka nggak berani bicara gitu.
0: Harus berani speak up ya.
1: Harus berani speak up.
0: Dalam pola pelatihan satgas pesantren yang kami, satgas pesantren ramah santri yang kami lakukan di banyak titik itu, kita pakai model surat tertutup yang secara berkala itu kita mintakan pada anak-anak. Kan anak-anak tidak pegang gadget ya. Instrumentasi yang kita bangun adalah kotak surat anonim tertutup yang itu berkala, melaporkan siapapun yang merasa mengalami kekerasan, mengalami kerugian, keluhan itu di situ. Dan nanti ada tim, kita juga meminta pesantren yang sudah kita latih untuk membangun SOP. Jadi SOP rekrutmen. Kadang begini, Mbak. Ada banyak orang tua yang memasukkan anaknya itu dalam posisi anaknya itu dalam tanda kutip sudah punya masalah dan beranggapan pesantren adalah lembaga rehabilitasi. Mereka enggak terus terang kalau anaknya itu dari rumah punya masalah perilaku, punya masalah narkoba, punya masalah miras. Itu enggak disampaikan dengan terbuka kepada pondok. Karena mereka nganggap pokoknya ini keluar dari masalah di rumah. Jadi pondok akhirnya jadi kayak semacam tempat penampungan dan lembaga rehabilitasi ya.
1: Itu makanya kadang kan kalau ada anak yang bermasalah kan orang tua tak pondok nongko misalnya.
0: Itu
1: yang harus dihapus.
0: Dihapus ya, banget. Ada memang beberapa pondok yang konsentrasi untuk membantu anak-anak dengan perilaku yang bermasalah tadi. Tapi memang pondok khusus dan itu tidak banyak di Indonesia. Tapi ada, silakan. Kalau di searching saja ada banyak, di Lamongan ada, di Malang juga ada. Nah, ini untuk anak-anak ini beda perlakuannya. Kalau sudah tahu memang anak ini membutuhkan respon khusus karena perilakunya bermasalah, pondok itu sudah menyiapkan, Mbak.
1: Tapi kalau, tidak semua pondok.
0: Nah, ya memang khusus, memang pondok semacam pondok rehab.
1: Ya.
0: Tapi bahkan ada pondok juga yang menjadi PKWT untuk narkoba kan?
1: Ya. Nah,
0: Cuma ada juga, bukan ada, banyak, lebih banyak lagi orang tua yang seperti Mbak Esti bilang, wis pokoknya tak pondok no, lek nakal, dianggap pondok sebagai lembaga rehabilitasi. Di dalam malah ngajak yang lain nakal, menginfluence yang lain. Ini yang saya sampaikan kepada para pengasuh dan stakeholder pesantren, mereka harus bangun SOP mulai dari rekrutmen awal. Jadi profiling santri itu harus jelas, terutama menerima santri pindahan harus diperiksa.
1: Itu sekedar profiling atau sebenarnya pondok juga punya assessment, hak untuk menseleksi?
0: Oh iya, harus dong ya? Okay. Profiling, assessment, seleksi itu bagian dari SOP rekrutmen awal. Lalu SOP-nya itu ada 12-an, Mbak. SOP ketika sekolah, SOP ekstrakurikuler, SOP saat di pondok, SOP saat pulang, SOP saat sambangan. SOP semua, semua itu ada. Ada aturan, dan aturan itulah yang menjadi takaran dan verifikasi ya, ada indikator-indikator tentang sudah tercapai enggak ramah anaknya gitu ya. Ekosistem yang lebih ramah anak ini sudah tercapai apa enggak, itu yang kita latihkan di banyak tempat. Dan luar biasa, pesantren-pesantren menyambut dengan sangat luar biasa. Sepanjang yang saya, dari mana ya, dari Trenggalek sampai Sumenep lah, kita udah melatih sampai Jember dan sebagainya. Dan ini terus kami lakukan.
1: Okay. Kami lakukan. Pondok pesantren juga kan terbagi, jadi ada pondok pesantren yang modern dalam tanda petik, ada yang apa istilahnya
0: salaf.
1: Ya. Gimana?
0: Semuanya punya potensi terjadi kekerasan. Tidak ada jaminan. Ada pondok modern di Batu, tidak saya sebutkan. Ada penganiayaan antar santri. Luar biasa juga, dan berlarut-larut kasusnya. Jadi tidak kemudian menjadi jaminan penataan dan pola pondok modern atau salaf itu tidak secara ini hasil
1: nggak
0: penelitian
1: ya. Oke. Kemudian, ya.
0: Jadi saya mau sampaikan Bappenas menggandengkan Kemenak RI ya, itu membuat sebuah riset yang luar biasa bersama dengan UIN Jakarta. UIN Jakarta melibatkan 1 juta lebih responden dari 342.000 pesantren. Nah, itu nanti coba ini fair ya. Dibaca kasus kekerasan itu tentang kekerasan seksual spesifik itu 0,000 sekian persen. Ya ini sudah hasil ini ilmiahnya ya, itu yang dilibatkan di wawancara termasuk santri dan sebagainya. Dan itu penelitian yang cukup panjang. Masanya panjang, lebih dari 1 tahun.
1: Ya.
0: Karena pengambilan datanya juga luar biasa. Dari situ tetap seberapa kecil pun jumlahnya, hatta misalnya 0,000 sekian persen, tetap akan harus ditangani. Oke. Gitu. Karena itu tidak kan, boleh terjadi.
1: Ya, nilai yang ngerusak susu
0: betul,
1: sebelah tadi.
0: Betul.
1: Nah, artinya begini, yang publik kemudian tunggu adalah supaya kemudian judgement ini enggak terus berlanjut adalah tindakan bagi mereka yang memang kemudian melakukan aksi.
0: Wajib.
1: Bagaimana mengawal supaya kasusnya betul-betul tuntas, mereka mendapatkan hukuman yang seharusnya.
0: Mbak Esi juga tahu kalau saya mengelola lembaga Kopatara ya.
1: Yep.
0: Kopatara itu sudah berkali-kali Pak menjarakan kiai. Cuman kami bedanya tidak suka memblow up ya. Karena kenapa kami tidak memilih untuk bermain di media? Bukan tidak terbuka, tapi kadang-kadang masyarakat cenderung menggeneralisasi, itu yang kami hindari. Jadi yang salah ya mesti harus dihukum, Mbak. Tapi pesantren itu sendiri tidak perlu dihukum secara keseluruhan. Di situ kan tetap ada, misalnya yang salah nih kiai utamanya. Tapi kan tetap ada pengganti yang bisa dipilih dari saudaranya kiai, dari anaknya kiai.
1: Tidak
0: dari
1: kemudian menutup pondok pesantren ya. Kan begitu.
0: Tetap ditutup atau tidak itu kan perlu kajian yang panjang. Tapi yang paling penting secara hukum ditegakkan, aturan hukum ditegakkan. Yang bersalah wajib diadili, wajib berhadapan dengan tata hukum yang ada. Litigasi hukum itu wajib ada gitu. Saya juga gak setuju kok kalau misalnya tidak dilitigasi secara hukum itu gak boleh, wajib. Karena keadilan bagi korban dan keluarganya itu tetap harus dipenuhi oleh pesantren gitu. Karenanya kita menyampaikan ke pesantren, terbuka saja kalau memang ada kasus, enggak apa-apa. Malah harus membangun engage dengan aparat penegak hukum agar bisa diselesaikan dengan cepat dan menghindari proses generalisasi isu yang tidak benar gitu loh. Yeah. Seakan-akan kemudian jadinya pesantren itu seluruhnya buruk begitu. Nah, ini yang harus ditangani. Tentu kemudian yang seperti Gus Lukman Sadi sampaikan, mengurangi, memitigasinya itu paling di sisi paling akar itu apa sih? Yaitu tadi Mbak, bangunan relasinya itu loh. Mm-hmm. Kan kekerasan itu muncul karena relasi kuasa yang tidak betul. Seimbang ya, terlalu jauh. Itu saja yang dibenahi sedikit demi sedikit, hingga kalau kemudian antar satu dan yang lain stakeholder di pesantren itu bisa saling kontrol. Bu Nyai ngontrol Pak Yai, ya. Dan ada kemudian keluarga besar yang ngontrol Pak Yai. Jadi Pak Yai bukan sosok yang untouchable begitu, begitu ya. Tapi ada secara bersama-sama yang menjadi komite etik bagi yang lain. Santri senior mengawasi yang junior. Junior boleh speak up dengan instrumentasi surat anonim tertutup tadi dan sebagainya. Okay. Hingga kemudian keadilan bagi semua bisa diciptakan.
1: Artinya saluran-saluran komunikasi untuk lapor ketika mereka santri mendapatkan pelakuan yang tidak seharusnya itu harus ada, dan itu mudah untuk diakses para santri.
0: Yes.
1: Oke. Okay. Terus soal literasi ini yang saya juga ingin gali lebih jauh dari Baik Mah. Bagaimana kemudian pemahaman santri soal literasi mengenai yang disebut kekerasan itu seperti apa? Ini sebenarnya perlakuan kekerasan atau bukan? Yeah. Iya. Gitu, apalagi untuk yang santri putri.
0: Hasil penelitian, hasil riset yang melibatkan 342 lebih ribu itu tadi memang masih kurang menggembirakan, ya. Itu tidak hanya di pada santri ya, pada anak-anak kita yang sekolah di sekolah umum yang biasa mengakses media sosial dengan mudah pun, pemahaman mereka tentang kekerasan itu juga rendah. Ini anak-anak itu masih banyak loh yang belum tahu apa yang boleh dan tidak boleh untuk urusan menjaga dirinya, menjaga kehormatannya di semua level usia. Itu memang PR kita. Tidak hanya yang di pesantren, yang di luar pesantren juga itu masih menjadi PR bagi kita. Karena edukasi terus menerus yang tersistem melibatkan semua itu memang wajib dilakukan. Memang harus diakui literasi soal itu kurang, Mbak. Jadi misalnya kasus yang terjadi belakangan misalnya ya, muncul karena dimintai pijit misalnya. Lah kan mestinya sudah ada larangan orang dewasa laki-laki minta pijit kepada anak atau orang dewasa perempuan yang bukan muhrim. Itu kan jelas. Nah, yang kayak gini-gini itu ditegakkan saja sudah selesai sebetulnya. Di banyak pesantren urusan laki perempuan ini kan ketat malahan, Mbak. Tidak mungkin, tidak hanya antar santri, antar pengasuh pun. Bahkan beberapa pondok salaf enggak kerso untuk memandang langsung santri putrinya dengan ada hijab segala. Itu dilakukan apa? Untuk menjaga sebetulnya, menjaga marwahnya anak-anak, menjaga marwahnya pesantren gitu.
1: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masih jadi PR sekarang apa ini, Baik Mah?
0: PR-nya adalah kalau dari sisi kami yang di pesantren itu yang mengembalikan kepercayaan masyarakat tentu saja ya, tapi PR bagi pemerintah adalah melakukan respon yang seadil-adilnya. Perhatian pemerintah itu kepada pesantren rendah, atau bahkan boleh dibilang amat rendah. Yo baru diperhatikan ketika ada kasus kayak di Al-Ghazini, baru pemerintah turun, baru kementerian bikin SOP tentang bangunan sistem tentang pesantren ramah anak dan sebagainya, itu baru. Tapi kan tidak boleh hanya dibebankan kepada pesantren tanpa fasilitasi, Mbak, karena pesantren kan sudah didik anak-anak kita dengan biaya yang sangat terjangkau. Jadi pilihan keluarga tidak mampu itu di pesantren. Okay. Lebih banyak begitu.
1: Tapi negara juga tidak boleh terlalu masuk ke dalam. Artinya karena ada tradisi-tradisi tadi.
0: Ya, ada beberapa hal yang memang harus kita tetap hormati. Pesantren itu punya kekhasan dalam membangun ekosistem dan proses pembelajaran pengasuhannya. Yang itu mungkin tidak patut kita ikut campur ke dalamnya. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan dalam prosesnya dan dalam hasilnya menghasilkan kebaikan untuk anak-anak, it's fine. Logikanya begini, Mbak. Yang mengalami kekerasan kan 0,00%. Artinya yang tidak mengalami kekerasan dan mendapatkan manfaat luar biasa dari pola pengasuhan di pesantren itu kan jauh lebih besar.
1: Ya, ini salah satunya di depan saya ini yang sekarang sedang bicara.
0: Ya, 4 anak saya semua di pesantren. Dan ini cocok untuk ibu sibuk yang lali omah kayak saya.
1: Bisa aja. Iya. Lanjut,
0: jadi,
1: silakan.
0: Jadi saya pikir kita harus adil lah. Masyarakat itu kalau boleh saya mohon, kita harus adil melihat pesantren, bahwa kita menuntut agar pelaku kekerasan di pesantren diadili seadil-adilnya, bahwa pesantren harus mitigatif dan tidak boleh sampai ada kasus kekerasan lagi. Sepakat saya, super duper sepakat. Tapi juga kita mesti adil, bahwa jangan dilihat hanya aspek itu saja dong. Lihat juga jasa pesantren, lihat juga kalau nggak ada pesantren, berapa banyak anak-anak kita yang tidak bisa menikmati pendidikan.
1: Oke, tapi faktanya kan itu masih terjadi dan kemudian publik ngejudge gitu.
0: Yeah.
1: Sebenarnya akar permasalahan apa? Kenapa itu masih terjadi? Walaupun itu sebenarnya adalah oknum gitu. Ada kelemahan apa sampai kasus itu masih
0: rata-rata terulang? Dari yang saya pelajari, ini yang terjadi, yang terbanyak itu, mohon maaf ya untuk Bapak Ibu pengelola LKSA, tapi LKSA itu tidak semuanya buruk ya.
1: LKSA itu
0: panti asuhan. Ada banyak, kalau di Malang itu yang saya tangani itu memang pesantren berbasis panti asuhan. Karena kan relasi kuasanya berlipat-lipat ya, Mbak ya, ada ketergantungan ekonomi juga itu ya. Jadi ada itu. Yang kedua, kiai yang sekaligus dukun itu juga ada. Jadi nyikun kata orang. Kasus di beberapa kasus di yang gede-gede kayak Ngawi dan sebagainya itu nyikun. Dia kiai dukun. Karena dukun, kebetulan dukunnya para petinggi pejabat juga begitu. Jadi antajebel malahan gitu lah. Lama kasusnya sudah pernah disuarakan, hilang lagi, disuarakan, hilang lagi. Ini yang salah kan negara juga toh. Enggak boleh ada orang yang bebas dari penegakan hukum mestinya ya. Tapi kasus kiai yang dukun kemudian melakukan kekerasan itu lumayan besar. Nah, yang lain kekerasan yang tidak melibatkan keluarga pengasuh itu di antara santri itu ya, karena kurangnya mitigasi dalam rekrutmen santri dan pola penanganan membangun ekosistem yang mungkin terlampau padat ya. Terlampau pengawasannya kurang kuat. Kalau Gus Lukman tadi kan satu anak ditemani satu senior, itu kan luar biasa ya, artinya ada kelekatan yang hendak dibangun dalam proses pengasuhan berlapis. Jadi setiap anak, di Sidogiri juga begitu Mbak. Setiap anak, setiap lima anak, satu ustad
1: pendampingnya.
0: Iya, satu ustad. Ngajinya itu cepet banget. Jadi kan saya bandingkan anak saya yang juga belajar di banyak pondok. Di Sidogiri itu mungkin jauh lebih cepat karena prosesnya begitu. Yang enggak selesai, enggak tuntas di pembelajaran ini ya tinggal. Yang lain naik. Jadi enggak ada kayak sekolah kita yang apik enggak apik dilulus, no apik enggak apik dimunggah, itu enggak ada. Kalau di pondok itu jelek nilainya ya enggak naik gitu kan. Itu pembelajaran luar biasa yang diterima oleh anak-anak untuk siap kemudian mengulang ketika memang tidak mencapai target.
1: Oke. Okay. Nah, bukan tanpa alasan kami mengundang Mbak Hikmah, karena ini bidangnya Mbak Hikmah, apalagi Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah pondok pesantren yang paling banyak. Makanya
0: saya datang langsung.
1: Iya, makanya saya terima kasih Mbak Hikmah mau datang,
0: karena bagi saya ini penting banget menyuarakan agar kita adil dalam melihat situasi ini.
1: Mitigasinya gimana? Langkah-langkah taktis apa yang perlu dilakukan ini?
0: Ya. Pertama, negara harus belajar, harus memahami dulu sebelum merespon. Pesantren itu punya kekhasan, punya tata nilai adiluhung yang sudah turun-temurun dilaksanakan. Dan satu pesantren dengan pesantren lain juga bisa berbeda. Antara pesantren salaf murni di Malang itu, misalnya ada pesantren besar yang marwah kiai dan alumninya itu orang jadi-jadi lah Mbak, padahal waktu sekolah itu anaknya orang miskin yang makan aja susah, masih ngeliwet gitu. Itu ada pesantren dengan tipikal kayak gitu, tapi jaringan alumninya luar biasa, itu udah banyak yang jadi orang secara finansial juga kuat, secara ketokohan juga kuat, itu juga ada. Ada, dan sampai sekarang enggak mau menerima pendidikan formal. Ya, seperti itu. Dan tidak mau menerima bantuan pemerintah.
1: Independen ya.
0: Independen. Ya. Ada juga seperti itu. Ada yang welcome, sangat accessible untuk banyak pihak begitu, dan bagus banget dikelola dengan sangat bagus, itu juga ada. Jadi macam-macam pesantren itu, Mbak. Tapi kekaromahannya, ini kalau kami orang Nahdlatul Ulama meyakini ada karomah gitu ya, ada nilai-nilai tertentu yang semakin pesantren tuh menjaga kesalafannya gitu ya, menjaga pola hubungan yang seperti para ulama salafus soleh ya, yang zaman terdahulu yang memperlakukan santri seperti anaknya gitu ya, memperlakukan santri sebagai bagian dari amanahnya Allah yang harus dididik sampai tuntas. Itu bagi kami pesantren seperti itu jauh lebih bagaimana ya, Mbak? Hmm. Ya di hati dan di secara doa itu bagi saya itu jauh lebih saya percayai misalnya begitu. Dan itu masih banyak. Ya. Itu menurut saya yang menyelamatkan kita semua ya, karena doanya, karena keikhlasannya, karena kemampuan beliau-beliau para kiai-kiai ini untuk berpisah dengan kenikmatan dunia yang itu tidak bisa kita lakukan. Itu menyelamatkan kita. Dan itu banyak pesantren itu, bukan pesantren yang viral dan tidak mau diviralkan. Bukan pesantren yang mau diviralkan. Artinya varian pesantren kan banyak, Mbak. Jadi tolong kalau pemerintah mau merespon juga menyesuaikan. Jangan ngobrak-ngabrik yang tatanan adiluhung yang sudah ada itu baik. Kecuali tatanan itu buruk, begitu kan?
1: Baik. Oke. Okay. Terima kasih banyak sharingnya. Ini kalaupun kita ngobrol satu jam lagi juga bakal asik aja gitu ya.
0: Selesai ya.
1: Tapi pesan-pesannya sudah kita peroleh tadi dari Mbak Iqmah Bafaqih. Terima kasih, tolong dikawal yang tadi kasus-kasus hukumnya.
0: Oh tentu, tentu. Nah. Tentu kita terus dengan aparat penegak hukum kita terus. Pokoknya tidak ada ampun deh.
1: Ya.
0: Pada siapa saja pelaku kekerasan, tidak hanya pesantren ya. Cuman boleh dong closing statement gini, Mbak.
1: Silakan.
0: Yang saya rasakan sebagai ibu nih, ibu dengan anak yang nyantri. Hari ini kita itu susah kan ngajarin anak kita untuk sopan, santun, berbicara nice, tahu betul posisinya sebagai yang muda, bertanggung jawab dengan waktu, bertanggung jawab dengan diri, kemudian bisa mengelola keuangan secara mandiri, bisa bekerja bersama dengan teman-temannya dalam tim atau berkolaborasi, memiliki empati yang luar biasa karena ngumpul dengan itu. Kita itu PR budi pekerti itu kan tidak selesai-selesai, Mbak. Dan pesantren itu jawabannya.
1: Oke.
0: Saya mengalami sendiri sebagai orang tua.
1: Empat pesantren semua
0: dan saya tahu kalau saya didik sendiri anak-anak ini belum tentu seperti ini gitu. Jadi ya anak saya tidak sangat istimewa, tapi yang saya rasakan itu saya tidak perlu ngajari mereka untuk berterima kasih, untuk senyum, untuk loman gitu ya, untuk penyayang, untuk empati, itu saya nggak usah ngajarin lagi. Okay.
1: Kalau tadi pondok juga melakukan asesmen terhadap para siswanya, orang tua juga harus selektif untuk memilih.
0: Betul.
1: Ya,
0: tentu.
1: Pondok pesantren yang akan menjadi tempat anaknya
0: tentu
1: belajar.
0: Itu hak orang tua. Ya. Itu hak orang tua.
1: Jangan ke yang tadi apa ada unsur dukun-dukunnya tadi.
0: Loh, kalau dukunnya baik-baik saja enggak masalah.
1: Dukun enggak baik ya.
0: Kalau dukun memanfaatkan relasi kuasanya dengan salah itu.
1: Ya. Ya. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Bapak ini jadi catatan penting soal bagaimana dunia pondok pesantren kita memang kemudian perlu dapat porsi perhatian lebih dari pemerintah tadi, termasuk kita memberi bekal untuk anak-anak para santri untuk lebih terliterasi. Saya terima kasih juga untuk yang sudah bergabung lewat WA dan menyimak perbincangan kami pagi ini. Terima kasih juga tadi Gus Lukman Hakim, pengasuh pondok pesantren Putra Putri Al-Falah Al-Maki Kabupaten Malang, juga sudah bersama kami. Bu Iqmah, kami titipkan aspirasi melalui Anda.
0: Siap.
1: Matur nuwun ya, sudah hadir bersama Radio Republik Indonesia Malang. Saya Esti Sulistya, selamat pagi.

kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini, dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Halo, selamat pagi pendengar program Masatu Radio Republik Indonesia. Sudah jam 9 di hari... Ini hari apa? Oh, hari Senin. Ya, ini hari Senin. Saatnya Halo RRI kami hadirkan untuk Anda. Ya, ini adalah acara yang memang kami dedikasikan untuk Anda. Untuk bisa kita bersama-sama menjadikan ruang ini sebagai ruang untuk bisa menyampaikan berbagai macam keluhan ataupun juga masukan terkait dengan pelayanan publik yang ada di Malang Raya. Ya, memang Halo RRI memang acara yang kami dedikasikan untuk ini. Dan pastikan Anda selalu menyimak acara ini karena memang di acara ini Anda bisa menyampaikan berbagai macam permasalahan seperti kalau misalnya ada pelayanan yang kurang memuaskan ataupun juga mungkin ada lubang jalan ataupun juga ada kejadian ataupun juga ada hal-hal yang kadang bikin kita jadi resah terkait dengan pelayanan publik. Monggo disampaikan di Halo RRI dan kami persilakan kepada Anda untuk bisa melayangkannya di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa nanti kita coba hubungkan bersama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban sekaligus juga bisa memberikan solusi terkait dengan apa yang Anda permasalahkan dan juga Anda sampaikan di Halo RRI. Jangan sampai lupa nomornya ada di sini untuk Anda yang nonton kita di live TikTok ya. Nomornya ada di sini di nomor 081-555-6-00-915 atau juga boleh untuk Anda yang menyaksikan kami di live TikTok hari ini untuk bisa berkomentar di kolom chat yang ada di sana, sampaikan berbagai macam informasinya, monggo nanti akan kami tanggapi dan akan kami sampaikan untuk bisa mendapatkan solusi karena kami hadir di sini. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Oke, baik, sudah melewati beberapa hari setelah hari Jumat gitu ya. Habis Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, hari Senin ini ada kabar apa? Kita menuju ke ruang gatekeeper, ada Esti yang sudah siap untuk bisa memberikan hembusan kabar-kabar untuk bisa kita ini ya hari ini.
1: Enggak ya pagi ya.
0: Udah pagi.
1: Selamatan loh, Spanyol menang.
0: Buat fansnya Spanyol ya.
1: Ya begitulah. Baik, selamat ya untuk yang siapapun yang menang dan ternyata adalah Spanyol. Yeay. Piala Dunia. Karena tadi kita juga ada nonton bareng kan di RRI.
0: Iya, nonton bareng kalau misalnya di YouTube live itu reaction. Live reaction
1: tentang pertandingan yang berlangsung seru tadi. Lebih dari 2 jam ya, karena ada perpanjangan waktu sampai 2 kali. Oke, pagi ini kita mau sapa untuk yang sudah bergabung bersama di program Halo RRI. Selamat pagi. Ada yang kasih info kalau jembatan Sono Kembang udah dibuka. Betul
0: sudah,
1: ya?
0: Sudah.
1: Jadi sekarang udah bebas lewat sana karena kemarin kan sempat ditutup selama kurang lebih 7 hari, sepekan. Untuk finishing jembatan Sono Kembang yang sekarang udah bisa dilalui. Tapi kabarnya sedang dibahas lebih jauh soal sebenarnya berapa batasan tonase kendaraan yang boleh melintas di sana supaya jembatannya bisa awet, tidak merusak infrastruktur yang ada di sana ya. Kemudian selamat pagi, ada yang nagih harga telur, Mbak, kapan hari kan? Ya hari Jumat waktu itu sama Arga kami sempat bahas soal pemerintah kan sudah tetapkan harga telur dan harga ayam. Mulai 15 Juli. Jadi dari Kementerian Pertanian sudah resmi menetapkan harga acuan ayam pedaging hidup itu Rp19.500 per kilogramnya. Sementara untuk telur ayam itu adalah Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak. Dan kebijakan itu juga sudah mulai diberlakukan pada 15 Juli. Hari Jumat kami sudah kontak ke peternak ayam. Informasinya sampai hari Kamis itu harganya masih Rp23.500 per kilogram dari peternak. Padahal kan pemerintah udah kasih batas tuh Rp24.000 per kilogram. Nah, fluktuasi telurnya jadi menarik, termasuk harga daging ayam. Harga daging ayam terpantau Rp31.000. Kami sempat ada wawancara bersama dengan salah satu pedagang sate yang ada di Pendem. Jadi tinggalnya di Pendem itu ternyata jadi dia gak jualan kalau pas harga ayamnya Rp35.000 atau sampai Rp40.000. Karena ya kan untungnya tipis banget kan gitu. Jadi pagi ini kita akan, saya udah janjian dengan Mas Rofi, itu adalah peternak ayam di Blitar. Yang nanti akan bisa ngobrol lebih jauh, menjelaskan, ngobrol dengan Ruli ya. Bentar lagi saya sambungkan. Ini soal harga telur. Ini ada yang profilnya gambar telur loh. Siapa ya? Ini kan
0: sopo ini?
1: Mungkin mau bagi informasi juga ya sama kita ya. Silakan. Bisa 081-555-6915.
0: Okay. Masuk di WhatsApp ya.
1: Iya, sempat masuk ke WhatsApp, tapi ternyata kemudian dihapus. profilnya gambarnya telur nih, profil fotonya. Jadi mungkin pengusaha telur. Lanjut, saya juga mau sapa untuk yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ada yang kasih info, oke. Sempat pantau harga telur 26.000. Ih, lama gak beli telur, gak tahu harga ya. Ruli, kita kan kalau kemarin sama Arga kan nanya, Arga tahu gak berapa harga telur? Tahu, tapi telur balado. Satu bijinya
0: mateng dong, mateng dong dia. Tinggal ciduk
1: di warteg. Jadi bingung saya mau komentar. Eh, no komen lah, saya bilang gitu. Itu telur udah mateng. Terus ada juga yang kasih laporan ini untuk Tugu Tirta. Oh ya, Pak Taufik, remind lagi, sudah ada tanggapan belum? Setelah ini saya komunikasi dulu dengan Pak Dirut. Lanjut, saya mau sapa juga, ada yang kasih komentar, Jalan Tembus Kedia Santa kabarnya mau diuji coba. Kapan? Kemarin sempat lewat di terusan Candi Panggung itu ada penutup barrier besi yang dicat warna hitam kuning. Okay. Sudah pernah melihat?
0: Belum sih, belum karena ya? Iya, nggak lewat situ-situ hidup saya.
1: Oh. Itu bukan jalur Anda ya?
0: Iya.
1: Ada yang tanya, jadi itu kapan mau uji cobanya? Nanti kita coba konfirmasi soal hal ini. Tapi kan sebenarnya ada pihak yang menolak, ada pihak yang mendukung kan?
0: Betul, masih pro kontra ya, gitu kan, rame banget. Di media sosial kan juga.
1: Dibobol itu.
0: Iya.
1: Apa, temboknya udah diruntuhkan karena mau diuji coba. Lanjut, ada informasi dari pendengar. Penutupan akses jalan alternatif Surabaya-Malang yang lewat Losawi sampai Bunut itu kabarnya ada tutup total hari ini. Tapi kok jari ini rebo rek, sing bener sing endi? Ah, kita tanya dulu ini kalau

0: Lanjut. Bentar ya, kita coba cari tahu ini penutupannya hari ini atau besok hari Rabu, ini ada yang nanya soalnya. Tapi kalau di informasi yang kita terima, saya coba searching informasinya, penutupannya hari ini kok, Senin 20 Juli 2026, mulai pukul 8 ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung untuk bertanya. Lanjut, aduan pendengar, oke nanti kita sampaikan soal ini. Ada juga dari Anda yang musim kemarau, awas hati-hati potensi kebakaran. Kan sempat ada kebakaran hari Minggu kemarin. Di itu, lahan kosong di Jalan Tembusan Soekarno-Hatta Kota Malang sekitar pukul 11.40 ya. Tapi alhamdulillah udah bisa dipadamkan. Ini kayaknya mungkin kayak semak-semak belukar gitu gak sih?
1: Iya, kalau misalnya jalan, apa namanya, lahan kosong biasanya ditumpui semak-semak gitu.
0: Nah, kan sekarang lagi musim kering nih, gampang sekali untuk bisa tersulut. Misalnya, bakar sampah di area-area yang tanah kosong, itu juga harus waspada. Kalau sebelahnya rumah, kalau pas lagi angin, nah kemudian berhembus kencang, terus kebakaran. Nah, tapi sudah tahu belum berapa nomor pemadam kebakaran kalau terjadi sesuatu?
1: Berapa ya? 911 bukan ya? Okay. Kita taunya 911.
0: Habis ini saya share informasinya. Tetaplah bersama kami. Saya kontak ke Mas Rofi Blitar dulu ya.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay, jadi Blitar itu kan terkenal termasuk dalam kawasan yang memang padat dengan banyak peternak telur di sana. Jadi salah satu sentra produksi telur ada di kawasan Blitar. Nah, kalau warga Blitar ada yang gabung lewat TikTok juga bisa sharing juga sih informasi bersama kami pagi ini.
1: Oke.
0: Ya, oke, Ruli, lanjut dulu ya.
1: Boleh, silakan. Untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di TikTok, ini banyak sekali yang sudah bergabung ya. Jangan sampai lupa tap-tap layarnya juga, dan pastinya juga jangan sampai lupa untuk bisa urun saran, urun rembuk ataupun juga pendapat di sana. Monggo silakan. Kami persilakan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami di live TikTok RRI Malang. Ya, hari ini ada banyak sekali yang bergabung. Ini adalah acaranya ini ya, kalau misalnya di Pro 4 itu biasanya live TikToknya sambil joget-joget. Kalau misalnya di sini, ini bahas permasalahan yang Anda alami. Ya kan, ternyata pagi hari ini, di weekend kemarin, saya kira orang-orang itu pada liburan ya. Tapi ternyata orang-orang itu juga pada concern sama beberapa masalah yang terjadi di apa namanya, di sekitar Malang Raya ataupun juga di sekitarnya di weekend kemarin gitu. Makanya tadi pagi barusan disampaikan sama Esti juga, ada banyak sekali yang dibahas ini ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai dari harga telur, karena memang sudah ditagih sama yang kemarin sambat perkara harga telur ini ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang harga telur, banyak sekali pedagang telur itu yang bawa kendaraan, itu biasanya ada di beberapa titik jelang masuk ke perumahan, dekat-dekat sama perumahan seperti itu. Harganya memang ya ada di kisaran 24, 23 seperti itu. Tapi apa namanya, bagi masyarakat, bagi kita konsumen, harga segitu udah oke nih. Tapi ternyata bagi peternak, ini harga ini kok agak-agak mepet seperti itu dengan HPP-nya ini ya. Kebijakan pemerintah memang harus dijalankan, tetapi suara dari masyarakat, utamanya dari peternak, ini juga memang harus kita suarakan seperti itu. Seperti disampaikan oleh Mas Rofi Yasifun, ini adalah peternak sekaligus ketua paguyuban peternak rakyat nasional. Basisnya ada di Blitar. Mas Rofi, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Ruli.
1: Oke. Okay.
2: Sehat selalu.
1: Salam sehat selalu ya pasti. Nah, ini harga telur ini sekarang berapa ini Mas, kalau misalnya boleh tahu di hari ini Mas?
2: Alhamdulillah sudah mulai naik ya, menuju ke apa yang diterapkan oleh pemerintah. Per hari kemarin itu terdeteksi di kandang harga 2.500 sampai 2.300. Kurang lebih demikian.
1: 2.500 sampai 2.300 ini adalah harga dari peternak yang dilempar ke pedagang seperti itu.
2: Iya, harga di kandang itu.
1: Oke. Nah, pemerintah ini kan menetapkan harga batas atasnya itu ada di angka 24.000 seperti itu. Nah, apa kalau misalnya dari Mas Rofi sendiri dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah ini seperti apa sih dari sudut pandang peternak ini?
2: Mungkin sedikit meluruskan ya, untuk HP per badan 6 itu yang sudah ditetapkan itu harga bawahnya 24.000, harga atasnya 26.500 ya.
1: Okay.
2: Sedikit meluruskan saja. Seperti itu.
1: Okay. Dengan harga seperti itu, peternak gimana? Apakah

0: merasa sudah aman atau apa namanya, kalau bisa, wah ini gimana nih harga amannya biar biar peternak ini nggak sampai apa namanya merugi seperti itu.
1: Harga acuan itu sebenarnya oleh pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, ini menjadi harga acuan yang diikuti ya, itu oleh peternak untuk melindungi dua-duanya.
0: Okay.
1: Jadi melindungi peternak maupun konsumen ya, end user. Sebenarnya seperti itu, cuman fakta di lapangan harga ini kan kaitan supply dan demand ya. Kalau demandnya naik pasti bisa di harga kandang bisa di kisaran 24 sampai 26 itu, 26.500 itu. Tapi di saat demandnya turun, ini kan banyak faktor ya, turunnya itu mungkin semuanya sudah bisa hafal ya, karena ini dari tahun ke tahun dan ini memang siklus yang memang menjadi demand yang bisa berubah-ubah sepanjang tahun seperti itu, sehingga di saat demandnya turun itu harga juga pasti akan turun, hukum ekonominya. Nah di saat turun itu demand turun itu biasanya mungkin kalau bisa saya sampaikan, ini yang pertama kaitan dengan bulan ya. Ini kan kemarin turun itu yang parah itu kan bulan Suro ya. Bulan Suro itu adalah bulan yang memang tidak ada orang hajatan di bulan itu. Di Jawa kan seperti itu. Sebenarnya turunnya itu setelah hari raya itu. Nah selain bulan itu memang ini terjadi oversupply secara data di Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional itu surplusnya itu kemarin disampaikan di atas 13%, bahkan bisa menyentuh 20%. Ini artinya bahwa suplainya memang berlebih seperti itu. Kemudian di bulan Suro juga kemarin, tahu semua program strategis nasional yaitu MDG ini stop operasional karena libur sekolah sesuai dengan kebijakan Dikdasmen seperti itu.
0: Nah harga terendah kemarin itu sampai berapa mas pada waktu apa namanya demandnya lagi turun-turunnya itu?
1: Iya, di saat harga terendah itu di level peternak itu sekitar 16.000 mas.
0: 16.000.
1: Iya.
0: Wih. Ini
1: iya, benar.
0: Sampai rendah banget dikandang. Gitu ya.
1: Betul. Kemudian setelah demandnya naik, dalam hal ini makan bergizi gratis ini sudah operasional kembali, harga langsung bisa bertahap bisa mulai naik di harga di atas 20.000 ya. Ini sudah apa namanya sebenarnya bisa diprediksikan seperti itu. Kemudian lepas dari bulan Suro ini kan orang hajatan, saya aja di meja saya sudah ada undangan lebih dari 10 kayaknya itu. Artinya iya, saya tanggal 1 Safar itu sudah menghadiri undangan pernikahan putranya teman dan itu pasti komoditi yang dipakai pasti tidak jauh dari telur seperti itu.
0: Nah kemarin itu kan waktu terjadi oversupply kayak gitu, apa apa namanya, apa ini terjadi begitu saja atau ini memang tidak diprediksi oleh oleh peternak gitu kan? Kalau misalnya tahu, kalau misalnya udah mau di bulan ini, otomatis kan harus mengendalikan bagaimana suplainya ini sendiri. Apakah ini tidak terprediksi atau seperti apa kemarin terjadinya oversupply itu?
1: Oke, mungkin sedikit memberikan apa namanya ya gambaran kaitan adanya oversupply itu, karena saya kira penyampaian statement oleh pemerintah dan hal ini sudah di ini ya ditayangkan di media bahwa program makan bergizi gratis itu kan ada potensial kekurangan komoditi diantaranya telur dan daging ayam. Nah menangkap dari peluang itu maka yang sudah existing itu pasti akan berusaha untuk ekspansi menambah populasi. Demikian juga dengan pemain baru ya, saya bilangnya investor baru itu juga menangkap peluang itu sehingga mereka masuk ke budidaya juga, baik layer maupun broiler. Nah itu ditangkap, peluang itu di akhir 2024 sampai akhir 2025, di mana program MBG di itu sudah mulai berjalan. Nah, karena tahu semua bahwa kekurangan untuk makan bergizi gratis itu yang disampaikan kemarin sekian juta ton per hari, kan begitu. Sehingga ini kan ada peluang bisnis baru yang ditangkap oleh masing-masing orang seperti itu, sehingga yang sudah punya populasi akan juga menambah replacement-nya, mungkin ditambah kemudian pemain baru itu pun juga melakukan budidaya juga, sehingga di saat produksi ini meningkat, sudah meningkat yang saya sampaikan di depan tadi secara data, itu ada surplus sampai minimal 13%. Ini karena akumulasi dari yang saya sampaikan tadi itu tahun 2024 sampai 2025, sehingga persis di pertengahan 2026 nanti sampai akhir ini puncak dari apa namanya surplus itu, karena apa? Semua sudah mulai produksi ayam ini kan mulai produksi umur 6 sampai 7 bulan. Begitu ya. Ini yang produksi di bulan ini, di bulan Juli ini adalah ayam yang akhir tahun dan awal 2026 itu chick in seperti itu. Kalau pullet ini di kandang 2-3 bulan sudah produksi sudah banyak seperti itu. Kalau chick in maka 6 sampai 7 bulan mulai berproduksi seperti itu.
0: Nah, ini hasil peternak peternak di Blitar ini apakah juga disuplai ke luar daerah gitu Mas, kalau misalnya mengalami surplus kayak misalnya di ke Malang atau kemana gitu?
1: Ya, betul sekali ya. Blitar ini adalah produsen, tentunya ini marketnya adalah di luar Blitar. Yang banyak adalah di Jawa Barat, Jabodetabek itu ya, kemudian ke luar pulau, baik itu ke Kalimantan. Kalimantan ini bisa mulai dari Kalsel, Kalteng, sama Kaltim. Kalbar sedikit seperti itu. Kalbar biasanya disuplai dari Jawa Tengah. Kemudian ke Indonesia Timur. Ini Papua ya tentunya seperti itu. Sehingga persis Jawa Timur ini menjadi produsen yang marketnya harus keluar dari Blitar seperti itu. Blitar Raya itu ya Blitar, Tulungagung, Kediri, Terhele, itu yang apa namanya menjadi basis apa namanya kandangnya seperti itu.
0: Oke. Ini ada komentar dari pendengar. Wah, harga naik karena MBG sudah aktif lagi. Ini emang seperti ini atau kayak gimana, Mas?
1: Kalau secara data itu yang sudah disampaikan pemerintah kemarin bahwa MBG ini 7 sampai 10% ya Pak, kaitan dengan Mas Ruli, kaitan dengan penyerapan komoditi telur seperti itu. Apalagi kemarin di saat harga turun itu juga MBG itu ada koordinasi baik dengan Asosiasi Koperasi Peternak bersama dengan Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, juga melakukan hal-hal kaitannya membantu penyerapan untuk program makan bergizi gratis. Itu untuk menu telur ini sudah dihimbau untuk 2-3 kali dalam satu minggu, yang biasanya kan nggak ada aturannya. Kemudian kebijakan berikutnya itu pembelian ke kandang ini bukan lagi menggunakan harga pasar, tapi menggunakan harga HAP. Jadi minimal 24 sampai 26.500 harga beli ke peternak seperti itu. Kalau aturan yang dulu itu kan pembeliannya adalah tidak boleh melebihi harga pasar. Dapur itu dari dapur SPBG itu tidak boleh membeli bahan baku untuk dapur itu melebihi harga pasar seperti itu. Sekarang karena adanya apa ya fakta penurunan harga itu, sehingga ada koordinasi yang membuat himbauan seperti itu, dan itu dituangkan dalam rapat bersama dan ditandatangani oleh pejabat terkait seperti itu.
0: Oke. Baik, Mas Rofi, terima kasih sudah memberikan gambaran terkait dengan harga telur ini.
1: Sedikit Mas Ruli,
0: okay, boleh,
1: yang
0: boleh.
1: Juga kami sampaikan, selain apa namanya harga telur, ini juga inputnya adalah biaya produksi. Biaya produksi ini sekarang mahal, naik ya, karena pastinya ini tidak lepas dari bahan bakunya adalah jagung dan SBM. SBM itu BKK. Ini harganya naik terus sehingga selain harga telur murah, peternak juga terdampak kaitan biaya produksinya juga naik yang signifikan seperti itu.
0: Oke, okay, ya ini nanti apa namanya kapan-kapan kita akan bisa membahas ini lebih dalam lagi ini ya kayaknya Mas
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Tapi terima kasih sekali lagi Mas Rofi sudah ngasih gambaran terkait dengan harga telur. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk membahas dari sudut pandang peternak ini ya Mas ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay. Terima kasih sekali lagi Mas Rofi sudah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Oke, okay. Yeah. Sudah ada gambaran ini ya. Oke, okay. Harganya naik ini karena memang ya sekarang serapannya ini juga sudah mulai bertambah seperti itu. Tapi dari sisi masyarakat, kalau misalnya harganya apa namanya murah gitu, masyarakat kan juga semakin bisa menjangkau telur ini sendiri. Tapi dari sisi lain, peternak ini menjerit karena harga terendah tadi ada disampaikan Rp16.000. Waduh, ini yang jelas nggak balik modal ini ya kalau misalnya dihitung-hitung, karena memang biaya produksinya juga cukup tinggi seperti itu. Nah, semoga nanti ini bisa menjadi harga yang balance, peternak tidak merugi, dan masyarakat mampu menjangkau untuk bisa membeli itu semuanya. Ya, itu tadi terkait dengan harga telur. Nanti kita akan coba update lagi dengan beberapa informasi yang lainnya, dan pastinya di Halo RRI ini kami juga masih menantikan gabungan Anda, untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di live TikTok. Kami persilakan untuk bisa tap-tap layarnya lebih banyak lagi, dan silakan untuk bisa berkomentar. Nanti komentarnya akan coba kami bacakan di sini, akan coba kami bahas juga di Halo RRI di kesempatan hari ini. Sebentar lagi akan ada update apa lagi bersama dengan Esti, kita nantikan sesaat lagi ya. Dan sekali lagi kami juga mengundang kepada Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Ya, sebentar lagi kami juga akan mencoba untuk bisa mengupdate beberapa masukan ataupun juga informasi yang tadi sudah sempat Anda sampaikan ataupun juga kemarin sudah sempat Anda sampaikan di Halo RRI. Untuk sebentar lagi akan coba kita informasikan update-nya kepada Anda semuanya. Silakan untuk bisa menyampaikan update kepada kami terkait dengan layanan yang lainnya, silakan untuk bisa disampaikan di nomor 081555600915. Nomornya buat yang ada di TikTok ini yang saya tunjuk ini nomornya ya. Silakan itu nomornya di save. Nanti kalau misalnya menyampaikan informasinya ataupun juga keluhannya, silakan untuk bisa disampaikan dengan kami disertai dengan kronologi logis, foto ataupun juga video, ini akan juga lebih baik lagi untuk bisa apa? Lebih mudah kita saat mengidentifikasinya dan juga meneruskannya kepada pihak-pihak terkait agar nantinya juga akan bisa lebih cepat untuk bisa ditangani seperti itu. Akan ada informasi apa lagi nih yang akan kita bahas? Kita ke Esti lagi atau seperti apa? Oke, silakan.
2: Udah begini saya. Ini lagi chatting sama Pak Priyo Sudibyo, direktur utamanya Tugu Tirta. Menyampaikan pesannya Pak
0: Taufik.
2: Taufik ya, yang sempat lapor soal air di pajak waktu itu. Isi pesannya adalah intinya soal pelanggan yang ada di perumahan Gria Buring Permai Kota Malang. Jadi keluhan waktu itu soal air ya. Udah saya kirim semua masukan, laporan, termasuk rekomendasinya dari warga di sana. Kemudian Pak Dirut ini sampaikan terima kasih kritik, saran, dan masukannya. Ini saya baca ya, WA dari Pak Dirut. Dan kami sudah melakukan semua hal di atas hingga kami identifikasi, dan dalam waktu insya Allah tidak lama akan rekayasa jaringan yang ada di sana. Saya tawarkan untuk bisa on air di Halo RRI ini Pak Priyo. Oh, baru dijawab, monggo. Sebentar ya, okay. Saya kontak langsung ke Pak Dirut Perumda Air Minum Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, untuk bisa langsung jawab. Pak Taufik mungkin bisa mantau ya jawabannya dari Pak Dirut seperti apa. Sebentar, saya sambungkan dulu Ruli. Ya, masih ingat isi pesan suratnya dari Pak Taufik?
0: Panjang.
2: Panjang, ya, sebentar. Saya bukain lagi di WA-nya.
0: Yeah.
2: Jadi biar Ruli bisa ulas sedikit supaya nanti bisa apa ketika ngobrol dengan Pak Dirut nanti bisa apa ada responnya gitu ya. Baik, Ruli saya kontak Pak Dirut Tugu Tirta dulu ya.
0: Oke, okay, ya. Memang
2: pesannya dari Pak Taufik yang dikirimkan melalui RRI.
0: Silakan. Betul. Nah, ini kemarin Pak Taufik ini juga sempat menyampaikan panjang sekali kayak semacam surat terbuka seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat di media-media sosial gitu. Nah, ini WhatsApp-nya ini cukup panjang gitu ya. Dan dikatakan kalau kami selaku pelanggan PDAM yang berdomisili di Perumahan Gria Buring Permai menyampaikan keluhan terkait pelayanan distribusi air bersih yang dalam beberapa waktu terakhir semakin menurun debitnya. Permasalahan yang dialami adalah aliran yang seringkali sangat kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali pada jam-jam tertentu, terutama pada pagi dan sore, yang merupakan waktu kebutuhan air masyarakat cukup tinggi. Kondisi ini tentu mengganggu aktivitas sehari-hari, mulai dari mencuci, mandi, dan yang lainnya. Berdasarkan kondisi yang dirasakan, pada saat jumlah penghuni perumahan Gria Buring Permai masih relatif sedikit, distribusi air dari PDAM lancar dan stabil. Tapi seiring bertambahnya jumlah warga, pelanggan di kawasan ini, jumlah kualitas justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan dan konsumsi air bersih di wilayah kami telah meningkat seiring bertambahnya jumlah pelanggan. Kami memandang bahwa PDAM perlu melakukan evaluasi terhadap kapasitas distribusi air di perumahan tersebut, seperti itu. Intinya ada di situ, dan sesaat lagi coba akan kami sambungkan dengan Direktur Utama Perumda Tugu Tirta, Pak Priyo Sudibyo, yang akan kami sambungkan untuk bisa menjawab permasalahan ini. Apakah permasalahannya, apakah sudah dilakukan kayak semacam sudah melakukan pengecekan dan juga melakukan analisa di daerah sana. Ini kita sudah tersambung dengan Pak Priyo Sudibyo. Selamat pagi, Pak.
3: Assalamualaikum, Mas Ruli.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan para pendengar setia RRI Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia.
0: Yes.
3: Nah, sehat ini semuanya, Mas.
0: Alhamdulillah, kalau kami di sini sehat.
3: Siap.
0: Ini ya.
3: Amin. Siap.
0: Okay. Pak, ini menanggapi yang disampaikan oleh Pak Taufik ini, apakah
3: Taufik,
0: memang
3: Pak Taufik.
0: Iya, apa sudah turun ke sana ini tim dari Tugu Tirta ini?
3: Iya, jadi begini, Mas Suli, dan selamat pagi buat Pak Taufik ya, Pak Taufik dari Buring.
0: Betul. Nah,
3: terima kasih atas saran, masukan, kritikannya dan arahannya. Yang pertama, yang kedua, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya beberapa waktu terakhir. Jadi begini Pak Taufik, jadi permasalahan ini sudah masalah kasus yang sudah lama, bahkan sebelum saya Pak Taufik. Tapi tidak pernah ada penyelesaian. Maka saya turun sendiri ke lapangan, saya identifikasi apa sih akar permasalahannya. Ternyata bisa Pak diatasi, cuman butuh waktu Pak Taufik. Jadi ketika jam sibuk sekitar jam pagi atau sore itu memang debit air kami berkurang karena suplai dari Buring atas itu bisa langsung ke Bapak. Cuman karena kapasitasnya itu masih berkurang, makanya kami akan melakukan identifikasi dan sudah ketemu Pak pedebit ini, nanti kita rekayasa jaringan. Jadi nanti kita ada suplai dari Buring bawah untuk bisa langsung ke Bapak. Cuman kan butuh waktu Pak, karena pipanisasi kami juga butuh sambungan dan rekayasa jaringan tadi Pak Taufik. Itu yang pasti. Jadi kami sudah melakukan identifikasi, kami juga sudah survei ke lapangan. Ketika waktu itu ada penurunan yang tiba-tiba ketika ada kebocoran di daerah Tumpang Pak Taufik. Jadi karena kenapa di yang lain itu sempat normal, tapi di Buring dan di Monokoya ini normalnya itu agak lebih lama. Nah ini yang kita identifikasi. Dan jangan khawatir Pak Taufik, kami terlalu menerima kritik, saran, dan masukan. Apalagi dari Pak Taufik yang detail menjelaskan semuanya. Dan ini sudah kita lakukan Pak Taufik. Jangan khawatir, sudah kita lakukan. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi kami akan melakukan rekayasa jaringan. Tapi ya tidak, dimohon waktu, mohon bersabar. Dan kami berjanji pasti akan kita penuhi kebutuhan-kebutuhan dari teman-teman di Buring dan Wonokoyo, Pak Taufik. Begitu, Mas Ruli.
0: Apakah ini berkaitan juga dengan posisinya yang mungkin tinggi,
3: betul,
0: sehingga air
3: agak
0: jadi
3: tinggi,
0: naik?
3: Agak tinggi.
0: Oke.
3: Okay. Mas Ruli, betul. Di situ ada tinggi. Bahkan ada salah satu pejabat di Pemkot kan ya di situ. Jadi mengeluhkan hal yang sama, Mas Ruli. Jadi kami tertantang untuk bisa melakukan pembenahan di daerah sana. Maka itu kami identifikasi, beberapa tim sudah turun ke sana dan sudah laporan ke saya, oh ini perlu harus ada rekayasa jaringan. Kalau mengandalkan jaringan yang ada sekarang, maka permasalahan ini tidak akan terselesaikan. Itu Mas Ruli.
0: Ini dikatakan, Pak Taufik ternyata sekarang juga lagi monitor ini. Dulu dikatakan kalau misalnya dulu normal dan sekarang semakin banyak yang pakai, airnya jadi nggak lancar, apakah ini juga berkaitan dengan ini juga ya Pak ya?
3: Otomatis secara pertambahan konsumsi jumlah penduduk itu akan juga mempengaruhi debit yang ada di jaringan kami. Makanya kami akan merekayasa jaringan yang sudah ada untuk kita tambahin lagi suplai airnya dari burin bawah.
0: Oke.
3: Gitu Mas Ruli. Pak Taufik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas saran, masukan dan arahan sakritikannya Pak Taufik. Ini menjadikan kami untuk bisa lebih cepat berbenah untuk mengatasi di sekitar Buring, Pak Taufik.
0: Oke. Pak Taufik ini juga merespon ini, kira-kira kapan Pak ini akan dieksekusi gitu?
3: Dalam waktu tidak lama, Mas Ruli. Tapi kami kan juga ada pengadaan pipa dulu. Nah, pengadaan ini kan tidak bisa langsung, Mas Ruli. Karena nilainya besar, jadi kita harus melakukan lelang dan sebagainya. Ini tetap regulasinya harus ada, kami tidak mau melanggar, Mas Ruli. Tetap ada proses regulasi dan lelang, Mas Ruli.
0: Ini dikatakan juga sempat ada tandon yang mau dijadikan solusi oleh warga yang ada di sana.
3: Jadi di sekitar sana sudah pernah kita dirikan di... Jadi mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Bukan kami membandingkan, bukan. Tapi ada salah satu perumahan besar di situ, itu memasang tandon sendiri karena kami tidak mampu karena... jaringan kami kasih solusi bagaimana kalau ada pasang tandon di sekitar situ. Akhirnya pengembang ini memasang tandon di situ. Akhirnya alhamdulillah dari tandon ini kita ambilkan dari buring bawah atau buring tengah dan buring atas untuk mensuplai di tandon ini. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada gangguan lagi di salah satu pengembang besar di sekitar situ, Mas Ruli.
0: Masyarakat kalau misalnya nanti
3: kalau masyarakat kan
0: nggak perlu nambah ya,
3: karena mereka berdirikan. Karena dulu pengembangnya juga mungkin beda sudah, karena sudah dikelola sendiri atau bagaimana. Ini kami yang bertanggung jawab untuk melakukan pembenahan tersebut, Mas Ruli.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Priyo sudah menyampaikan jawaban ini. Dan ini Pak Taufik ini juga mewakili warga yang ada di sana. Akhirnya bisa mendapatkan jawaban
3: Pak
0: secara
3: Taufik,
0: langsung.
3: Terima kasih. Salam buat seluruh warga. Kami akan terus berbenah. Dan tidak lama lagi insya Allah segera kita tuntaskan permasalahan yang di Buring dan sekitarnya, Pak Taufik. Salam buat warga sekitar sana, Pak Taufik. Matur nuwun.
0: Matur nuwun sekali lagi untuk Pak Priyo sudah memberikan jawaban ya. Sehat selalu ya Pak ya.
3: Sehat selalu Mas Ruli, terima kasih RRI, terima kasih seluruh pendengar khususnya Pak Taufik. Sehat selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih yang selalu kita apresiasikan ini adalah teman-teman ataupun juga para pendengar kita dan juga masyarakat kita itu menyampaikan masukan dan juga yang lainnya ini dengan cara yang sangat-sangat komprehensif. Jadi saat ini harus disampaikan dan juga diteruskan kepada pihak yang terkait. Juga pihak terkait pun juga memberikan tanggapan yang sebaik-baiknya dan mengusahakan dengan secepat-cepatnya. Ini yang membuat saya jadi kadang itu kalau misalnya siaran RRI itu jadi jadi terharu gitu ya, karena memang wah gila ya, masyarakat ini sudah sudah seperti sangat-sangat ini ya, sangat-sangat bisa mendapatkan solusi seperti itu dengan cepat melalui Halo RRI. Untuk Anda yang ingin juga mendapatkan solusi juga, silakan untuk bisa menyampaikannya di Halo RRI untuk bisa mendapatkan solusi yang Anda butuhkan gitu ya. Nah itu tadi sudah sudah harga telur sudah, terus juga masalah air yang disampaikan oleh Pak Taufik kemarin juga sudah kayak gitu. Nah kira-kira apa ada tambahan lagi atau sudah dicukupkan untuk hari ini? Okay. silakan Esti.
2: Ya jadi sebenarnya saya sudah coba untuk kontak ini yang berkaitan dengan pertanyaan penutupan jalan tapi masih belum dapat informasi yang pasti. Tapi sebenarnya pengen dapat komentar dari warga ya yang tadi Losawi yang jalan tembus ke Singosari tadi loh. Tapi informasi terakhir yang saya terima, saya coba konfirmasi ini Senin hari ini ditutupnya. Lanjut ke yang tanya soal sebentar. Jalan tembus Griya Santa. Saya coba kontak ini ke beberapa nama, tapi masih centang satu kayaknya masih ini ya, abis nonton final.
0: Jadi excuse-nya
2: Piala Dunia.
0: Excuse-nya untuk bapak-bapak selain hari pertama masuk sekolah juga ini hari setelah final Piala Dunia.
2: Saya juga nonton tadi pagi. Tapi masih bisa terjaga sekarang. Ya, jadi ya kan, hore tadi merayakan selebrasi gol soalnya. Nah, udah kontak sih ke beberapa pihak termasuk saya kontak warga, ini saya dapat nomornya dari teman warga yang menolak. Kemudian saya juga kontak ke DPRD Kota Malang, kan ada tuh yang awal juga.
0: Betul.
2: Dari salah satu fraksi. Ini masih centang satu. Semoga nanti kalaupun misalnya gak bisa on air hari ini, laporan dari Anda pendengar, karena ini namanya, karena ada pro dan kontra kan, ada yang setuju jalan tembus, ada yang tidak. Tapi for your information ya, informasi untuk Anda, jadi jalan itu udah di aspal dan udah mulus.
0: Udah mulus.
2: Dan tinggal dilalui.
0: Tinggal buka aja itu gerbangnya.
2: Itu gitu. Jadi kalau misalnya ini yang dari Candi Panggung, yang terusan Candi Panggung ya, itu jadi kalau misalnya depan RRI itu, kalau misalnya kita mau ke arah barat, kalau sore itu kan suka macet, jadi sering banyak yang ngambil jalan ke terusan yang deket lewat masjid itu, terus lempeng ke arah barat yang deket ke nanti tembusan ke salah satu SMK di sana. Nah itu kiri jalan itu jalannya udah mulus. Dulu masih terbuka sih, paling cuma ditutup pakai bambu gitu biar orang nggak keluar masuk. Tapi sekarang sudah pakai besi berpagar gitu. Bener tadi ada pendengar yang bilang sekarang udah dikasih kayak pagar besi gitu, dicat warna kuning hitam. Nah katanya kan mau uji coba, tapi nggak tahu kapan detailnya. Kemudian bagaimana dengan yang gereja? Kalau uji coba kan nggak bisa dibuka cuma satu sisi pak.
0: Iya.
2: Dua-duanya sisi dong. Kan. Sementara yang sana kan warga masih belum sepakat soal pembukaan untuk jalur alternatif. PR ya.
0: PR kami.
2: Jadi kalau sekolah dapat PR, kita juga dapat PR nih. PR untuk kalau RRI besok hari Rabu, saya coba agendakan untuk bisa mendapatkan jawaban soal ini. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Makasih Pak Rofi, terima kasih Pak Dirut. Tadi lagi pesan, makasih ya RRI udah langsung nih, langsung ditanggapi. Siap, laksanakan.
0: Siap.
2: Makasih Ruli, terima kasih untuk semua pendengar dan untuk yang sudah menyaksikan lewat TikTok.
0: Oke, baik. Terima kasih juga Esti. Dan pastinya juga sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang mempercayakan Halo RRI sebagai tempat Anda untuk bisa curhat. Karena memang di Halo RRI ini kami dedikasikan untuk bisa memberikan solusi untuk Anda semuanya. Yang gabung di TikTok juga terima kasih untuk tap-tap layarnya 1500 lebih. Terima kasih. Yang bergabung juga banyak sekali. Dan jangan sampai lupa kami hadir di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam 9 pagi untuk bisa memberikan solusi untuk Anda. Ruli Suprayogo, Esti Sulistia, dan juga Sekin. Nah, kerabat kerja yang bertugas mengaturkan terima kasih untuk hadir di kesempatan hari ini. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: Malang siang ini kami hadirkan untuk Anda pendengar di jam 10 sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama-sama membuka Malang siang ini dengan informasi yang kami hadirkan. Perakiran cuaca dari BMKG, kita sudah tersambung bersama dengan Mbak Firda yang akan menyampaikan perakiran cuaca untuk hari ini. Mbak Firda.
1: Halo, selamat pagi Mas Ruli.
0: Selamat pagi.
1: Pendengar semuanya.
0: Iya, silakan untuk bisa disampaikan bagaimana perakiran cuaca hari ini.
1: Iya, baik. Selamat pagi menjelang siang para pendengar KRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini untuk wilayah Malang Raya yang berlaku pada Senin 20 Juli 2026. Untuk kondisi cuaca diprediksi pada umumnya cerah pada pagi hingga sore hari dan kemudian berawan pada malam hari, dan ada sedikit potensi hujan ringan pada malam hari di sebagian kecil wilayah Kabupaten Malang, yaitu di Ampel Gading. Untuk suhu udara diprediksi masih cukup panas, yaitu mencapai 31 derajat Celcius, dan juga dengan kondisi udara cukup kering dengan kelembapan minimum mencapai 45%. Dan untuk angin diprediksi bertiup dari arah timur dengan kecepatan hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan 2,5 hingga 3 meter yang masuk pada kategori tinggi. Jadi untuk masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan agar berhati-hati dan tetap mengutamakan keselamatan.
0: Oke, baik. Iya. Apakah ada himbauan khusus terkait dengan perakiraan yang tadi disampaikan ini?
1: Iya, baik. Untuk masyarakat Malang Raya diimbau untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi cuacanya yang cukup dingin di pagi hari, kemudian pada siang hari bisa cukup panas. Jadi usahakan selalu tubuh selalu fit dan juga minum air putih yang cukup supaya tetap terhidrasi. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan. Dan juga hindari untuk membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan karena kondisi udaranya kering dan juga kondisi vegetasi atau lahannya juga cukup kering dan berpotensi untuk mudah terbakar. Demikian.
0: Baik, Mbak Firda dari BMKG, terima kasih sudah menyampaikan perakiran cuaca dan juga himbauan untuk masyarakat di kesempatan hari ini. Salam untuk teman-teman di BMKG ya Mbak Firda.
1: Iya, Mas. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Kami juga akan menghadirkan informasi untuk Anda. Ada informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1. Mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penegasan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada Puncak Bendungan serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlangsungan fungsi Bendungan Lahor. Perlu diketahui jalan di puncak Bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi dan juga pembangkit listrik di wilayah Sungai Brantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, keamanan dan keselamatan serta keberlangsungan fungsi Bendungan perlu dijaga bersama. Ingat, mulai 1 Agustus, akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlangsungan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini disampaikan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: Selamat siang mendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Setelah bersama-sama kita tadi mengikuti Halo RRI, sekarang saatnya kita bersama untuk bisa ini ya, bergabung dalam acara program prioritas nasional pengaruh utamaan gender dan juga inklusi. Ya, hari ini kita banyak membahas tentang wanita sebentar lagi ya, karena memang topik kita hari ini adalah dari dapur sampai kasur, cara cerdas ibu rumah tangga atasi stres. Ya, memang menjadi seorang wanita itu tekanannya itu besar. Dan kita akan membahasnya bersama dengan dua orang yang telah hadir dari jurusan promosi kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang ya, betul ya Bu ya?
1: Malang.
0: Oke, betul. Dan beliau ini adalah dosen-dosen cantiknya yang ada di Poltekkes Kemenkes ini ya. Ada Dr. Farida Halis, DKS KPMPD. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Ruli.
0: Oke, terus juga ada Ibu Fiasril Lundi Eskep NSMkes. Betul.
1: Betul.
0: Ini kalau misalnya apa namanya, kalau berbicara tentang gelar ini memang harus hati-hati ya. Soalnya kadang suka kepleset gitu kalau misalnya nyebut gelarnya.
1: Ya.
0: Ya, ini adalah dosen-dosen dari jurusan promosi kesehatan yang pastinya akan membahas terkait dengan urusannya. Sebenarnya ini permasalahannya dialami oleh wanita yang ngerasain seluruh anggota keluarga.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Kalau misalnya si ibu ini sampai stres, ya kan? Bapaknya stres, anaknya ketereran.
1: Rumah tangganya jadi anu ya, enggak berjalan dengan baik gitu ya.
0: Ada aja kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya berbicara tentang ini ya, tentang permasalahan wanita ini dari dapur sampai kasur ini ya. Kalau misalnya saya yang bercerita kan kayaknya ini dari sudut pandang laki-laki banget ya.
1: Iya.
0: Ini dari sudut pandang perempuan ini seperti apa melihat apa namanya fenomena stres yang dialami
1: iya
0: oleh ibu rumah tangga ini.
1: Iya.
0: Monggo silakan.
1: Jadi Mas Ruli, prinsipnya stres itu bisa mengenai semua orang ya. Jadi bisa mengenai semua orang dari berbagai kalangan usia gitu ya. Dari mulai anak-anak, dewasa, remaja dan lain sebagainya. Dan stres ini pun juga selalu dialami oleh semua orang ya. Tidak hanya, mungkin fokusnya kali ini kita ibu rumah tangga ya. Tapi sebetulnya tidak hanya di ibu rumah tangga, di tempat bekerja, bahkan mungkin tidak hanya wanita, laki-laki juga mengalami stres. Karena ada orang bilang liku-liku hidup itu kalau nggak ada stres nggak ada motivasi gitu ya. Jadi tetap ada ya. Cuman kita kembali lagi kepada ibu rumah tangga yang kita tahu bahwa dia mulai bangun pagi sampai tidur malam itu dia akan mengalami tekanan-tekanan gitu ya, baik itu dari anak-anak, suami bekerja, belum lagi mengurusi rumah tangga. Sepertinya memang kegiatan yang sepele ya, tapi sebetulnya itu juga berdampak sekali pada ibu itu. Dan kalau stres itu kan adanya suatu tekanan gitu ya, tekanan, adanya suatu tekanan sehingga respon tubuh itu akan mengalami gangguan pada stres. Dan kalau tidak ditanggulangi atau diintervensi atau dia bisa mengalihkan stresnya, maka itu akan berlanjut ke tahap yang lebih berat. Ya, salah satunya mungkin depresi gitu ya. Sampai mungkin ada beberapa yang sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Nah, fenomena inilah yang harus kita apa ya, bagaimana kiat gitu ya Bu Fia ya, seorang ibu rumah tangga itu dalam menangani stres ini gitu. Mungkin Bu Fia bisa menambahkan
0: kalau dari sudut pandang Bu Fia.
2: Kita berbicara dengan stres ya Mas ya. Sebenarnya kalau mendengar kata stres tuh kita biasanya langsung berasumsi bahwa itu sakit ya.
0: Bagi sebagian orang, orang sih.
2: Banyak orang yang
0: menganggapnya gitu.
2: Suatu penyakit ya, atau mungkin suatu yang perlu diwaspadai. Tapi sebenarnya tidak ya. Sebenarnya stres itu adalah respon normal ya dari tubuh kita ya dan pikiran kita apabila kita itu menghadapi tekanan atau mungkin tuntutan yang kadang-kadang tuntutan itu
1: melebihi kemampuan kita.
2: Gitu ya. Artinya setiap orang pasti mengalami stres ya. Cuman ada yang bisa, maksudnya ada yang bisa menerima atau mengendalikan. Ha-ha. Ada juga kalau memang tekanan itu luar biasa, maka itulah yang harus diwaspadai ya, supaya tidak jatuh ke
1: kondisi yang lebih parah.
0: Jadi sebenarnya stres ini adalah satu hal yang wajar gitu ya sebenarnya.
2: Iya, dan juga bermanfaat ya.
0: Oh iya, ada manfaatnya stres itu.
1: Motivasi kita.
2: Karena kalau ada stres saat mau ujian ya.
1: Iya.
2: Kita harus belajar. Itu kan stres yang positif sebenarnya.
1: Memotivasi.
2: Lebih siap ya. Gitu.
1: Contoh lagi Mas Ruli, kita punya hutang. Stres kan sebetulnya, tapi memotivasi kita untuk bekerja lebih keras gitu, agar supaya kebutuhan itu bisa terpenuhi.
2: Kerjanya
1: gitu,
2: lebih rajin, gitu,
1: kerjanya
2: ya.
1: Lebih rajin, memotivasi kita ya. Memang seperti tadi disampaikan bahwa di dalam kehidupan itu pastilah ada tekanan-tekanan di luar kemampuan kita. Maksudnya di luar kemampuan kita itu misalkan pekerjaan, seorang ibu rumah tangga karena suatu hal. Dia harus tidak bekerja mengurus anak-anak karena kan sekarang pembantu juga mahal gitu ya. Lah kemampuan kan di luar kemampuannya, satu harus masak, satu mengantar sekolah, satu harus mengatur, belum lagi nanti menjemput dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu adalah suatu apa ya, tuntutan. Kadang-kadang saya harus mengatur waktu itu ya. Kadang-kadang gimana kalau telat dan lain sebagainya di luar. Nah di situ ada suatu tekanan-tekanan. Tapi kalau bisa dikelola dengan baik, maka itu menjadi motivasi. Sehingga kadang-kadang ibu rumah tangga itu kan membuat jadwal gitu ya. Pagi saya sebelum anak-anak mengantar sekolah, saya harus masak dan lain sebagainya, dan saya harus menjemput jam sekian, harus mengatur dan segala sesuatunya. Kalau dikelola dengan baik, insya Allah itu tidak ada gitu ya. Tapi ya tadi ada sebetulnya tingkatannya, stres itu ada ringan, sedang, dan ada yang sampai berat. Nah kalau sudah kondisi berat, harus dikelola dengan baik, mungkin dengan dia bercerita ke suaminya gitu ya. Atau biasanya ibu-ibu itu kalau enggak mau membebani suaminya, dia pendam sendiri. Nah, itu yang enggak bagus.
0: Itu enggak baik.
1: Atau dengan cara-cara supaya stres ini tidak terlanjur berat ya. Atau ya mengisi kesibukan dengan bagaimana cara mengatasi stres gitu ya. Nanti kita akan sampaikan bagaimana seorang ibu rumah tangga bisa mengatasi stres tanpa mengeluarkan biaya gitu ya. Nah itu ya.
0: Itu memang butuh solusi gitu memang ya. Tapi kalau misalnya ini Bu, mohon maaf kalau misalnya yang perkara apa namanya stres perkara utang tadi, kita beda prinsip deh kalau sama saya. Saya puyeng kalau misalnya ada utang-utang.
1: Misalkan. Iya kan setiap kehidupan, setiap orang itu pasti
0: beda-beda.
1: Gitu. Ada yang berprinsip kalau gak ada utang gak ada motivasi untuk bekerja gitu ya.
0: Saya mending kerja keras aja daripada utang.
1: Iya.
0: Nah kalau misalnya tanda-tanda kalau misalnya sudah mulai stres dan tidak bisa mengelola, itu yang bisa kelihatan itu biasanya apa aja Bu, kalau misalnya yang dialami oleh perempuan?
1: Jadi biasanya ya salah satunya gangguan tidur ya. Kan biasanya kalau kita sedang mengalami stres, gangguan tidur. Rasanya itu pengen tidur tapi kok enggak bisa gitu ya. Mata merem
0: ketap,
1: tapi enggak
0: ketip,
1: iya.
0: Ketap, ketip,
1: iya.
0: Gitu.
1: Jadi biasanya ada gangguan pola tidur, kemudian ada nafsu makan yang menurun gitu ya. Kemudian kadang-kadang malah pusing, diukur tekanan darah normal, tapi kenapa saya kok pusing gitu ya? Mual gitu kan? Nah, itu efek stres itulah yang menimbulkan di dalam hormon tubuh kita itu yang namanya serotonin gitu ya. Sehingga itu meningkat. Dan kalau meningkat itu menimbulkan asam lambung kita meningkat. Akhirnya kan mual, pusing, terus nafsu makan menurun, kemudian kesulitan apa mengalami gangguan pola tidur dan lain sebagainya. Itu tanda-tanda yang ringan sih. Kadang-kadang seseorang itu tidak menyadari gitu ya kalau dirinya sedang stres gitu ya. Kadang-kadang apa sih makanan, apa sih stres itu ya? Saya enggak, kalau ditanya apakah ibu stres? Enggak, saya enggak stres gitu kan. Tapi kemudian mungkin apa yang ada yang ibu rasakan, ya kok saya enggak enak makan, nafsu makan menurun, terus tidur itu perasaan sudah merem tapi kok enggak lelap gitu dan lain sebagainya. Nah, itulah tanda dari stres gitu yang semua orang itu tidak menyadari kalau ditanya gitu ya. Karena kan stres itu seperti binatang apa gitu ya. Kalau saya didiagnosa stres gitu ya. Tapi gejalanya sudah menunjukkan bahwa dia mengalami stres. Hmm. Gitu.
2: Jadi ada gejala fisik, ada gejala emosi.
0: Nah, emosi ini juga kelihatan ya nanti ya.
2: Iya. Jadi kalau gejala fisik mungkin bisa kita lihat ya, mudah lelah, pusing tadi, rasa capek-capek, sulit tidur, ya jantung berdebar-debar, ini secara fisik ya yang bisa kita lihat. Tapi secara emosi mungkin tadi mudah marah, gelisah, kadang-kadang mudah menangis, mudah sensi, ini ya sudah mulai menyerang ke emosi ya, kehilangan semangat, nah, jangan sampai ke sana. Jadi kita tuh harus kelola. Mungkin gejala pikiran juga bisa, misalnya sulit konsentrasi, mudah lupa karena banyak pikiran, yang banyak tekanan, ini juga bisa ya ke mengubah cara berpikir kita atau mempengaruhi pikiran kita.
0: Bahkan sampai perilaku juga kadang ya.
2: Iya, kadang-kadang bisa sampai ke perubahan perilaku juga Kadang-kadang menjadi malas keluar, menarik diri gitu ya. Kemudian kadang-kadang secara refleks terus kita mudah marah ya, membentak anak. Nah, ini kan
1: tanda-tanda, tanda-tanda ya.
2: Yang harus kita hindari ya. Ya. Karena kalau bisa kita analogikan seperti sebuah gelas ya, ibarat kalau gelas itu diisi terus-menerus kan oleh masalah akhirnya kan tumpah, meluap. Nah, meluapnya ini yang tapi memang begitu ya. Harus memang kalau ada ini sudah harus diluapkan. Cuman diluapkan ini ada caranya, ada tipsnya supaya tidak tadi tidak mengenai teman-temannya atau mungkin anak,
0: anggota keluarga yang lain,
2: lain gitu ya. Sehingga kita bisa lebih enjoy menikmati tugas-tugas kita begitu.
0: Nah, ini penting lagi dibahas karena apa namanya? Sekali lagi sudut pandang laki-laki dan perempuan itu beda gitu. Ya kalau saya stres, tidurnya makin banyak, makannya makin banyak.
1: Itu memang setiap orang kan berbeda ya Mas ya. Tergantung mana yang menurut saya paling nyaman gitu ya. Ada yang seperti tadi disampaikan kalau saya stres gitu, ada beberapa cara sih gitu ya. Istilahnya kalau seperti tadi dikatakan, manakala kita stres, maka ada satu hormon di dalam tubuh kita itu meningkat. Nah, kemudian kan Tuhan itu sudah menciptakan gitu ya. Kalau ada hormon stres, maka ada hormon yang menghambat. Betul. Gitu. Yang kita namakan dengan hormon dopamin, endorfin, itu ya. Nah, itu ada satu cara, contoh ya. Kalau kita tadi mengalihkan gitu ya. Kalau saya stres, Mas, saya healing. Nah, healing itu gembira. Nah, pada saat itulah endorfin kita menjadi meningkat. Menutupi yang kortisol stres tadi. Sehingga disitulah kita menjadi tidak apa ya, hormon dopamin itu meningkat, endorfin kita meningkat. Nah, disitulah endorfin itu salah satunya untuk menekan stres tadi gitu. Sehingga kita senang ya. Contohnya di sini kalau meningkatkan endorfin itu dengan tertawa. Jadi kalau kita tertawa, terbahak-bahak gitu, hormon endorfin kita meningkat. Dan itu salah satunya bisa mengurangi nyeri, bisa menghilangkan stres, menekan hormon yang menimbulkan stres tadi. Jadi gampang sekali ya untuk meningkatkan hormon-hormon yang empat hormon kebahagiaan untuk mendapatkan, untuk menekan dari stres tadi. Monggo tergantung nanti dipilih. Contohnya di yang sesuai dengan kondisi kita gitu ya. Kalau saya suka nonton film yang lucu-lucu, nonton komedi stand up itu bagus itu. itu menghilangkan ya atau menekan hormon stres tadi ya.
0: Kalau saya stres, teman-teman saya yang senang. Karena kalau stres saya kan makan besar, makan banyak gitu. Akhirnya, ayo makan gitu.
1: Iya. Makannya makan coklat, Mas. Nah, coklat itu salah satunya juga meningkatkan endorfin. Jadi salah satunya coklat itu meningkatkan endorfin sehingga salah satu juga bisa merelaksasi ya, menurunkan juga sakit. Makanya sekarang ada penelitian bahwa anak yang mau dihitan itu mengurangi rasa sakit. Jadi pada saat mau dihitan disarankan untuk
0: coklat,
1: makan coklat.
0: Oh, nah, diseneng-senengin dulu.
1: Iya, kan nggak terasa. Nggak ya? Terasa. Yang suka coklat ya. Kebetulan Bida suka coklat ini.
0: Makanya coklat jadi.
2: Coklat yang banyak.
1: Mendengarkan musik.

0: domestik aja atau seperti apa biasanya?
1: Ya, jadi kita tahu bahwa setiap orang itu kan punya mekanisme coping gitu ya mas ya. Kalau saya merangkap ini kebetulan, misalkan saya sebagai ibu rumah tangga murni gitu ya. Di hari Sabtu Minggu saya ibu rumah tangga murni, maka saya, ya itu tadi, saya bikin happy gitu ya. Pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas gitu ya. Pagi saya harus pertama nyiapkan dulu sarapan untuk anak-anak dulu, karena itu yang utama gitu ya. Setelah itu baru pegang yang sifatnya kebersihan gitu ya. Nah kemudian juga saya harus mengatur jadwal, misalkan dulu pada saat saya harus menjemput anak jam berapa gitu ya. Kemudian menyiapkan ini suami. Nah itu semua dilakukan dengan gembira. Artinya bahwa itulah memang pekerjaan saya, dinikmati, diatur sehingga tidak overload gitu ya. Atau ya seperti tadi disampaikan, dia bisa mengatur dan mekanisme copingnya itu bagus. Mekanisme coping itu bagaimana seseorang itu menangani suatu masalah dengan tidak menimbulkan masalah baru gitu ya. Ya tadi mengatur jadwal, kemudian menjalaninya dengan tidak ada keterpaksaan. Kemudian supaya tidak tumpuk-tumpuk gitu loh mas ya. Kalau numpuk-numpuk itu kan akan menimbulkan suatu tekanan. Nah stres sendiri itu dalam kondisi ada tekanan, kemudian ditambah dengan pekerjaan yang berlebih gitu ya, tidak bisa ditangani secara sendiri, atau mungkin ada faktor lain ya, mungkin faktor ekonomi misalkan gitu ya. Waduh saya harus menyiapkan ini belanja hari ini kok nggak cukup dan lain sebagainya gitu ya. Kecuali kalau seperti itu ya mas ya. Jadi memang semuanya itu harus diatur sesuai dengan kemampuan ya. Baik itu ekonomi maupun kemampuan kita dalam mengerjakan semua pekerjaan itu sehingga semuanya menjadi tuntas dan dilakukan dengan
2: senang hati.
1: Itu utamanya ya. Kalau kita jenuh ya mungkin di sela-sela itu kita bisa nonton TV.
0: Betul.
1: Kita bisa relaksasi, kita bisa healing, mungkin belanja. Kalau biasanya belanja ini saya tak mau belanja, sekarang mau jalan.
0: Kayak yang agak jauh dikitan gitu.
2: Jadi lihat kiri kanan
1: mati gitu ya. Ngantar anak sekolah juga begitu. Kan di situ ada ibu-ibu, ikut arisannya ibu-ibu. Misalkan anak-anak dulu waktu kecil ikut arisan atau apa. Mengisi dengan kesibukan-kesibukan yang itu sesuai dengan apa ya, menurut kita memang itu sesuai untuk saya gitu ya. Kalau tadi Mas Ruli kan makan gitu ya. Kalau di rumah kan kalau saya nggak masak nggak ada yang dimakan gitu ya.
0: Keluar.
1: Iya, kalau ibu-ibu mungkin bisa membuat menu baru, lihat YouTube gitu ya. Bikin masakan atau sesuatu yang
0: atau
1: baru.
0: Atau nanem-nanem apa sayur, healingnya
1: kita
0: biasanya.
1: Kita kebetulan nanem. Punya kebun anggrek ya.
0: Itu.
1: Iya, kan ibu-ibu ya. Kalau nggak anggrek ya mungkin tanaman-tanaman apa yang kita bisa optimalkan walaupun kecil gitu ya. Mencari kesibukan lah gitu ya. Mencari kesibukan sesuai dengan apa yang kita sukai gitu ya.
2: Jadi sebenarnya banyak cara ya, banyak cara untuk kita memanage atau mengelola stres kita. Nah, penting lagi nih, kita harus bisa mengakui ya. Kalau misalnya kita sedang lelah gitu ya. Ini memanage untuk diri sendiri ya mungkin ya. Jadi kita harus berani mengakui kalau memang kita lelah enggak apa-apa ya, karena memang pekerjaan seorang ibu itu banyak yang dari pagi
1: sampai mau tidur,
2: sampai dari seperti judulnya ya, dari dapur sampai
0: kasur.
2: Gak ada habisnya. Nah kita tuh harus ini ya, tidak harus selalu kuat. Tapi kalau memang kita lelah, kita harus juga bisa mengakui bahwa kita itu lelah, dan itu kita sampaikan supaya kita itu juga bisa mengenali diri kita sendiri ya, bahwa memang
1: saya masuk
2: gak kita ini overload ya, sehingga kita butuh istirahat. Kita kan nggak memungkiri juga ya, kita butuh istirahat tidur. Nah kita usahakan memang tidur kita itu harus cukup. Kemudian kalau mengatasi yang lain-lain, mungkin bisa ya mengatasi rasa pegal, rasa lelah, selain dari istirahat mungkin kita juga bisa beraktivitas yang menyenangkan ya. Bergerak ya, bergerak ini tadi kalau memang mungkin nggak ada cukup dana untuk keluar ya, mungkin
1: di dalam ya,
2: kita juga bisa membuat suasana yang di rumah ini menjadi happy juga.
1: Mencari ya, kesibukan
2: ya, misalnya sambil mengepresan dengerin musik tuh.
0: Kan sekarang gitu. TV itu kan sekarang ada ininya, ada Android dan segala macamnya.
1: Setelah
0: aja sama YouTube.
1: Iya. Kalau perlu kita karaokean di rumah ya.
2: Gitu ya. Atau mungkin olahraga-olahraga tuh yang

0: yang sederhana, mungkin jalan pagi, ya. Nah, hal-hal yang rutin kita lakukan itu tuh olahraga, jalan pagi, menyapu, mengepel, mungkin 20-30 menit ini sudah cukup membantu kita yang menghasilkan hormon-hormon yang
1: meningkatkan
0: positif,
1: hormon
0: yang endorfin, ya, yang membuat endorfin. Suasana hati itu menjadi lebih baik, ya, kalau kita lagi ceria, begitu. Yang tips yang murah, ya. Tidak harus kita pergi kemana gitu.
2: Seperti itu, ya.
0: Iya.
2: Aduh. Nah, terus kalau misalnya ada nggak sih kayak semacam pola hidup apa yang harus diterapkan agar nggak gampang stres gitu loh, walaupun tekanan itu bertubi-tubi dari kanan kiri depan belakang atas bawah.
1: Iya. Gitu. Tadi seperti disampaikan bahwa salah satunya pola tidur, Mas. Kalau kita sudah rutinitas gitu, ya, bahwa pola tidur itu kebutuhan manusia kan 8 jam minimal, ya. Untuk dewasa, kalau semakin lanjut usia itu semakin berkurang. Jadi tidak 8 jam per hari, tapi bisa 6-7 itu bisa dikatakan normal. Jadi pola tidur, kemudian pola makan gitu, ya. Artinya menuju gizi seimbang gitu, ya. Sekarang kan harus banyak makan sayur. Betul. Mengurangi lemak dan lain sebagainya. Kemudian pola tidur, pola makan, diupayakan ada olahraga secara teratur, jalan pagi. Itu kan salah satu cara untuk meningkatkan hormon dopamin, ya. Itu dikatakan bahwa hormon itu ada dopamin, endorfin, oksitosin dan serotonin, itu bisa ditingkatkan dengan cara tadi, mengatur pola makan, mengatur pola tidur, kemudian olahraga gitu, ya. Olahraga lari apa bukan jalan pagi aja minimal 30 menit. Nah, itu sudah dikatakan sudah olahraga. Kemudian juga berjemur, ya. Disampaikan bahwa serotonin itu bisa ditingkatkan dengan melihat pemandangan alam, jalan-jalan di pagi hari, berjemur di bawah matahari, termasuk di sini juga keagamaan, beribadah gitu untuk mengatur suasana hati. Nah, itu saya rasa kalau kita lakukan dengan rutin gitu, ya. Nah, itu bisa mengurangi atau meminimalis stres, ya. Itu yang bisa dilakukan.
0: Mengatur suasana hati nih, Mas. Terus kita ini kan yang memang kan kita diri kita sendiri.
2: Betul.
0: Mungkin kita bisa, ya, cerita ke orang lain atau mungkin cerita ke bestie, ya, gimana kalau misalnya ada solusi, mungkin ada pengalaman-pengalaman nih, bertukar pengalaman, ya, sehingga nanti kita bisa mengatasi suatu masalah.
1: Atau ya bestie, ya. Kalau di dalam rumah kalau enggak mau diketahui orang lain, ya suami, pasangan,
0: ya. Jadi kalau paling tidak ada yang
1: mendengarkan.
0: Mau mendengarkan.
2: Betul.
0: Nah, gitu, ya.
2: Biar bisa rilis gitu, ya.
1: Iya.
0: Kemudian ini kadang-kadang kalau lihat sosmed itu mungkin juga kadang-kadang menghibur kita, ya. Tapi kadang-kadang kan juga menjadi
1: pemicu
0: juga nih, ya. Jadi harus hati-hati juga, ya. Ingat, ya, kalau kita bersosmed ini kita harus pintar bersosmed, ya, sehingga tidak membandingkan diri kita dengan apa yang kita lihat nih. Penting nih, ya, sehingga ingat, ya, bahwa semua keluarga atau tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada di dunia ini yang suatu yang sempurna, ya. Pasti semua orang itu memiliki perjuangan. Cuman perjuangannya kadang-kadang enggak diperlihatkan, ya, yang enak-enak aja tuh.
1: Iya. Selalu melihat
0: happy-happy. Iya. Kadang-kadang di sosmed itu hanya secuplik, kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataannya, ya. Kita berfoto aja kita kadang-kadang bisa di edit, ya, sehingga foto yang biasa menjadi yang menarik. Nah, itu tips untuk kita diri kita sendiri, bahwa sesuatu yang kita lihat bagus itu sebenarnya belum, di balik itu ada perjuangan-perjuangan gitu, ya. Sehingga kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kemudian jangan lupa tadi me time itu adalah mengatur suasana agar kita menyenangkan, berkebun, membaca buku,
1: mendengarkan musik, ya,
0: sore sama anak gitu, ya. Kemudian juga nih beribadah, yaitu salah satunya penguat kita, ya, sehingga kita lebih bersyukur, sehingga kita lebih enjoy, lebih bisa menikmati apa yang kita jalani gitu, ya. Kalau kita selalu bersyukur, padahal kan banyak yang lebih sulit daripada kita. Kalau kita bersyukur jadi lebih ringan, ya, kita melaksanakan
1: mensyukuri sesuatu, apa yang kita punya saat ini. Nah, itu mengelola pikiran, Mas. Jadi Kan ada beberapa cara itu. Bisa selain tadi rutinitas tadi, tidur cukup, makan, olahraga dan lain sebagainya. Mungkin kita juga relaksasi ya. Relaksasi itu ya tarik nafas panjang gitu ya. Terus membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu termasuk kan merespon dopamin kita gitu
2: betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Membayangkan sesuatu yang menyenangkan. Sehari ini saya pengennya makan ini, bayangkan aja dulu. Jadi seolah kita makan itu dan lain sebagainya, seolah kita ke sana, pergi ke sana dengan melihat. Jadi itu salah satunya untuk meningkatkan supaya endorfin kita itu menjadi meningkat sehingga ya itu tadi suasana-suasana yang menyenangkan, membayangkan contohnya seperti perjalanan jauh jemput anak, rutinitas itu kan bosen. Tapi anggap aja itu kayak rekreasi gitu ya. Oh, nanti saya ketemu ibu-ibu di sana. Kemudian saya nanti rencananya karena ada jual bakso di sana gitu ya. Terus saya ketemu ibu-ibu, oh ada arisan nanti. Jadi membayangkan itu bukan satu rutinitas, tapi membayangkan sesuatu yang menyenangkan, yang happy. Gitu.
2: Ini ada pendengar yang gabung, coba kita angkat ya. Mas Faris di Batu. Halo Mas Faris.
1: Oh, Mas Faris cowok ya?
2: Iya.
3: Iya dong.
1: Oh, lah ya kan topik kita cewek, tapi enggak apa-apa.
2: Iya, siapa tahu ada sesuatu di rumahnya yang pengen di-share sama Mas Faris. Monggo silakan Mas Faris.
3: Kan tadi Mas Ruli ngomongin stres ya. Nah, ini kebetulan aku juga sering kali kadang-kadang kalau stres itu kok gampang apa ya, lupaan ya.
2: Oh, gampang lupa.
3: Iya, jadi apa ya, daya ingatannya tuh kayak terganggu gitu.
1: Iya.
3: Itu gimana ya tipsnya supaya saya tidak gampang lupa. Kadang-kadang kalau pas waktunya ngaji pun ketika ditanyain sama gurunya mulai lupa lagi.
1: Usianya berapa ini Mas Faris ini?
3: Saya ini masih muda banget ini Bu, masih 36.
1: Oh iya, masih muda. Mas Ruli berapa Mas Ruli? Oh, rahasia. Rahasia ya. Muda banget. Nah, makasih Mas Faris. Tadi memang kan kita tahu bahwa stres itu akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi fisik, kognitif, termasuk ini kognitif ini proses pikirnya ya Mas Faris ya. Menjadi pelupa gitu ya. Nah, di sini memang disampaikan bahwa selama stres itu masih ada, nah itu salah satunya gangguannya memang pada kognitif gitu ya. Sering lupa, kemudian selalu punya negatif thinking gitu ya. Kadang-kadang keputusannya itu tidak sesuai yang kita harapkan. Ini termasuk yang gejala kognitif ini. Berarti Mas Faris ini masuk kategori stres ya Mas Faris ya. Merasa enggak itu? Nah, sekarang gimana caranya menangani supaya tidak sering lupa gitu ya. Jadi kalau saya tadi sampaikan, kalau usianya Mas Faris itu di atas 50 atau 60, saya masih bisa toleransi ya. Ini mungkin faktor U gitu ya Mas Ruli ya. Tapi karena Mas Faris ini masih muda ya, berarti memang bisa didiagnosa stres ini ya gitu. Nah, seperti tadi disampaikan Mas Faris, gimana sih cara mengatasi ini gitu ya. Ya kita tangani dulu stresnya gitu ya. Apa yang membuat kita sebetulnya itu stres gitu. Mungkin pekerjaan atau mungkin tuntutan gitu ya, kita enggak tahu. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Jadi banyak harus ini Mas Faris seperti tadi, bagaimana cara meningkatkan gitu ya, untuk meningkatkan endorfin kita gitu, supaya itu adalah hormon yang untuk menekan stres gitu ya. Jadi istilahnya jadi relaksasi gitu ya, atau istilahnya mengalihkan perhatian. Mungkin bisa dengan ya, suka apa Mas Faris, kalau kegiatan apa yang menurut Mas Faris menyenangkan itu. Nah, itu yang harus dilakukan supaya meningkatkan hormon mengatasi stres, salah satunya meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh kita. Mas Faris sukanya apa atau hobinya apa?
2: Ini udah keputus.
1: Oh iya.
2: Kayaknya hobinya nyanyi deh kalau Mas Faris ini.
1: Iya.
0: Jadi mungkin ini ya,
1: bisa ditingkatkan.
0: Ya, memang stres itu kan kita menangani masalah itu sesuai dengan penyebabnya tuh Mas ya. Kalau memang penyebabnya stres, berarti kan kita menghilangkan stresnya atau mengurangi stresnya. Tapi untuk mungkin ini tips agar kita enggak lupaan nih.
1: Iya.
0: Tidak menunda pekerjaan.
2: Oh iya.
0: Kalau kita mikirnya, oh ini aku harus ini, maka kalau begitu ingat langsung dikerjakan itu mengurangi hal-hal yang lupa atau mungkin menaruh sesuatu ya misalnya kadang-kadang kan kita
1: alarm
0: tergopoh-gopoh ya karena ini nah kita biasakan menaruh sesuatu itu pada tempatnya sehingga oh iya kalau kunci ada di sini itu mengurangi mengurangi ini ya mengurangi lupa kita
1: ya mencatat kita, bisa dengan mencatat
0: atau mungkin menata maksudnya daily kita supaya nggak mudah lupa tadi mengerjakan apa yang bisa kita lakukan dan tidak menunda itu salah satu cara untuk mengurangi lupa. Kemudian menaruh sesuatu ya tadi tak taruh di sini kok kalau nggak pada tempatnya kan taruh di sini barangkali kita ini kayaknya di meja sini ternyata di sana lupa ya naruhnya nah itu kalau kita kembali ke tempat oh iya kalau ngambil kunci ada di sana, nih
2: itu yang selalu saya lakukan sukanya kayak gitu
0: itu supaya memudahkan kita mengurangi stres juga kan cari-cari itu
2: barang sepele ini nggak ada ketemu itu udah
0: mungkin itu ya
1: jadi, atau ya itu tadi ya selain memang ada trik-trik untuk mencegah supaya mengurangi lupa nah mungkin kalau sudah ada faktor stresnya itu juga harus ditangani dulu atau mungkin dengan mengalihkan gitu ya mengalihkan stresnya itu sendiri supaya stres tertangani saya yakin ini kadang-kadang lupa itu karena pikiran banyak gitu ya. Pikiran kayak contohnya saat ini. Kita lagi siaran ini kerjaan di rumah udah banyak pikir. Sehingga yang keluar itu kadang-kadang tidak sesuai dengan yang
0: kita pikirkan.
2: Oke. Itu ya Mas Haris ya. Kita menuju ke Bu Lilis yang ada di Blimbing ya. Ini tanya, sebagai ibu rumah tangga, me time-nya itu idealnya butuh waktu berapa lama sih agar tidak merasa bersalah saat meninggalkan pekerjaan rumah?
1: Oke. Saya rasa ini setiap orang bisa diatur ya. Karena ibu rumah tangga itu kan ada yang ada putranya kecil, ada yang putranya sudah besar-besar sehingga pekerjaan rumah tangga itu tidak menjadi berat gitu ya. Ada kata istilah me time ya. Me time itu ya itu tadi Ibu mungkin yang penting ibu udah istirahat merasa, cukup ya kemudian
0: senang, ya maksudnya sudah merasa lega
1: ya semua sudah dikerjakan ya, itu. Misalkan pada saat pagi oh saya sudah masak saya sudah anak-anak sudah beres semua monggo jadi me time itu disesuaikan dengan situasi kondisi kita gitu ya
0: supaya tidak mengganggu
1: bahkan lain. Bisa pada saat masak me time-nya itu saya suka musik ya. Saya suka dengarkan ya sambil masak mungkin sambil dengarkan musik dan lain sebagainya bisa gitu ya. Jadi monggo Ibu disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi rumah tangga masing-masing tidak karena memang
0: jam tertentu
1: jam gitu tidak ya. Harus ada waktu khusus. Yang penting istirahat cukup. Gitu
0: kita
1: ya.
0: Happy.
1: Iya, kita happy. Kalau saya enggak sempat tidur siang enggak masalah, kita ambil aja tidur yang 6 sampai 8 jam itu di malam hari. Tapi kalau siang saya masih memungkinkan tidur sambil nunggu suami pulang gitu ya, 2 jam, maka malamnya hanya perlu cukup 5 jam gitu ya. Intinya kebutuhan tidur terpenuhi, kemudian kita makan juga teratur, merasa happy. Terus mengerjakan sesuatu dengan
0: senang hati.
1: Iya, tanpa ada beban. Iya, itu sih.
2: Ini wanita lagi. Ibu Dewi di Sukun. Kalau suami saya kurang peka terhadap beban istri di rumah, bagaimana cara mengkomunikasikannya perasaan tanpa memicu pertengkaran?
1: Nah, ini komunikasi yang efektif.
2: Yuk kuliah komunikasi.
1: Iya, dan memang kapan ya waktu yang tepat? Mungkin kalau langsung pulang kantor gitu kan enggak bisa ya.
2: Oh
1: iya.
2: Nah, masih sumpek ya.
1: Iya, mungkin bisa dibicarakan pada saat suami itu libur. Ya, saya yakin pasti ada hari libur ya. Kalau ASN, PNS itu Sabtu Minggu ada ya. Nah, disitulah kita jangan pulang capek terus kita menyampaikan pastikan seperti tadi dikatakan ya emosi ya gitu. Tapi Bu Dewi ya Mas ya ini.
2: Iya
1: ya.
2: Betul.
1: Bu Dewi. Tapi Bu Dewi ini harus memang menyampaikan kepada suami karena seperti tadi disampaikan bahwa stres itu tidak boleh diabaikan gitu ya. Manakala kita ada tekanan, overload pekerjaan dan lain sebagainya. Siapa yang harus dibicarakan di dalam rumah tangga itu ya suami. Kapan waktu yang tepat? Ya manakala libur. Dan harus dibicarakan dengan komunikasi yang enak gitu ya. Menurut Bapak gitu. Gitu kan? Menurut Bapak jangan saya, menurut Bapak gimana kalau saya ini kok berat ya, misalkan anak harus ini mengatur waktu dan lain sebagainya. Memungkinkan enggak kalau ada pembantu rumah tangga, ekonomi kita ya. apa ya, enak gitu ya menyampaikannya, kira-kira solusinya bagaimana gitu ya. Dan itu memang harus dibicarakan, karena kita berumah tangga kan bersama ya. Pembagian tugas mungkin satu bapak mencari nafkah, saya di rumah, tapi kebetulan yang di rumah ini kok berat gitu ya, atau sesuatu masalah, atau saya tidak bisa mengatur keuangan dan lain sebagainya, yaitu memang sebaiknya dibicarakan.
0: Memilih waktu yang tepat.
1: Memilih waktu yang tepat.
0: Lihat juga
2: sikon gitu ya.
0: Lihat sikon ya. Mungkin saat-saat yang menyenangkan ya, supaya enggak terlalu apa? Kaget gitu ya kalau mau ini. Kalau kita menyenangkan pada waktu kita makan ya, kita lagi
1: santai
0: ngobrol-ngobrol nih sama dan anu, TV gitu ya. Mungkin itu lebih bisa mengalir ya, untuk curhat ke suami
1: dan
0: ya,
1: minta ini saran ya,
0: saran atau mungkin minta support apa-apa gitu. Lebih enak ya mungkin setelah makan ya, sambil kita beres-beres nih, beres-beres meja tuh, masih di meja makan itu adalah tips-tips kapan kita bisa melakukan komunikasi yang nyaman. Atau mungkin pada waktu menjelang tidur nih, kadang-kadang lagi aku tadi capek, pagi tuh ini kan biasanya kita cerita tuh. Nah, itu bisa saat-saat kita mau tidur itu sampai mungkin sudah relax ya, sehingga kita bisa melepaskan apa yang ini, sambil kita juga meminta maaf tuh. Sama maaf ya, tadi seharian aku tadi mungkin pagi tadi ini kan, mungkin itu menambah nyaman dia, sehingga saling mendukung, saling support antara suami dan istri untuk mengerjakan hal-hal yang kita harus diarungi berdua gitu ya.
1: Intinya minta saran ya,
0: atau mungkin dia kerjasama ya, supaya kita tetap,
2: jadi bahasanya dibalut kayak gitu ya, biar suami itu nggak kesentil egonya. Karena cowok kalau kesentil egonya makin marah dia nanti.
0: Aku sudah sayang-sayang gitu ya mas ya.
1: Tugasmu ya, memang ini sebagai tugas ibu rumah tangga, tapi mungkin papa ada saran ya pak, kalau aku seperti ini enaknya seperti apa. Gitu. Jadi diorangkan dia gitu. Aku tidak mengeluh capek, enggak, ingin tugasku. Kan kita sudah komitmen ya. Kalau untuk anak-anak daripada pembantu, aku deh yang ibu rumah tangga, bapak yang cari nafkah, atau sebaliknya gitu ya. Tapi kan di situ kita harus saling memberikan
0: ngisi, ya, saling ngisi,
1: ya, diorangkan ya. Gitu suami ya, itu diorangkan. Oh, berarti mama ini masih butuh saranku,
0: mungkin bantuan ya, sehingga lebih enjoy untuk menjalankan peran kita masing-masing.
2: Kalau perempuan bekerja, ini bagaimana sih caranya memanage agar apa yang stres-stres terjadi di kantor ataupun juga di pekerjaan gak bisa dibawa ke rumah, ini gimana? Ini
1: contohnya ini kita ini ya. Kita ini ya perempuan bekerja ya. Malah dulu itu saya bekerja, suami bekerja, masih awal-awal mas. Sehingga kita harus komitmen ini, ngatur. Kalau saya enggak bisa, bapak enggak bisa, berarti kan harus ada bantuan orang lain, pembantu rumah tangga misalkan. Nah, pembantu rumah tangga di sini kita harus menganggap mereka juga sebagai saudara, supaya bisa memperlakukan anak-anak kita dengan baik. Tapi kalau misalkan ibu bekerja, kebalik ya mas ya, suami yang tidak bekerja gitu kah? gitu kan? Ya, sehingga mau enggak mau ya, sebetulnya peran di dalam keluarga kita bisa bagi gitu ya. Kalau kebetulan rezekinya itu ada di wanitanya yang bekerja, maka di sini juga tetap aja harus ada pembagian gitu ya. Kapan itu pembagiannya ayah dan kapan itu pembagiannya seorang ibu. Dan memang diupayakan, kalau kita sih biasanya pekerjaan ya kita selesaikan di kantor gitu ya, supaya di rumah nanti kita bisa full gitu.
0: Tidak
1: ya,
0: Tidak membawa masalah
1: pekerjaan
0: yang di kantor
1: atau sebaliknya atau sebaliknya tidak membawa masalah di rumah ke kantor gitu kan. Nah, itu kan akan berpengaruh ya, itu tergantung mekanisme coping kita ya, bagaimana kita mengatur supaya tidak terjadi konflik, pekerjaan juga tidak terpenggalai, dan di rumah juga kita juga harus menghargai suami gitu ya, walaupun dia tidak bekerja tapi dia juga punya peran gitu ya, yang menggantikan peran sebagai ibu rumah tangga gitu. Ya dibalik ya Mas Rudi ya.
0: Tipsnya selalu senyum mas.
1: Menikmati
0: senyum
1: ya,
0: itu ya
1: mensyukuri
0: sempatkan ya. Ada ini ya, selain senyum, kita senyum ke orang lain itu juga ibadah ya. Kalau kita juga tersenyum, maka hati kita juga ceria ya, meskipun kadang-kadang awalnya nih susah, agak jongkol gitu ya.
1: Susah.
0: Tapi kalau kita mencoba untuk senyum, maka senyum untuk diri sendiri ya.
1: Makanya
0: jangan senyum-senyum sendiri.
2: Nah, apa obat?
0: Nanti kalau senyum-senyum sendiri menjadi dia.
1: Iya, memang kita itu butuh relaksasi ya, healing, ya healing-healing kecil, healing tipis, dengarkan musik, TV yang lucu itu memang mengalihkan perhatian
0: kita ya. Jadi tipsnya mungkin saya sedikit tips ya untuk mudah mengingat. Kita harus senyum. Nah, senyum di sini artinya S itu ada sempatkan waktu untuk diri sendiri. Kemudian ada E, senyum ya, ekspresikan perasaan. Jadi kalau ini aku tadi ini jadi
1: heboh gitu ya.
0: Iya, heboh.
1: Kalau orang sekarang heboh ya, sedikit-sedikit cerita tadi, gitu.
0: Kalau gelasnya penuh, kalau diluapkan itu kan menjadi
1: berkurang
0: ya. Sehingga tekanan-tekanan itu bisa berkurang. Kemudian kalau mungkin kita gak sempat healing kemana ya, mungkin relaksasi. Kita bisa nafas dalam, atau kita mulai panik gitu ya, kita bisa nafas dalam. Kalau yang muslim mungkin ada istighfar, atau mungkin berdoa ya, sehingga ada relaksasi di sana ya. Kemudian kita yakin tidak ada yang sempurna, sehingga apa yang harus kita jalani kita lakukan semaksimal mungkin. Nah, jangan lupa mengutamakan diri sendiri, mengutamakan kesehatan. Ya kalau emang nggak kuat ya bilang aku capek, aku butuh istirahat, aku mau ini ya, atau mungkin aku pengen meet time sebentar aja gitu ya,
1: meet time ya, ya. Dengan reuni ya, dengan teman-teman, dengan ibu PKK
0: gitu ya, meet time sama anaknya. Saya sering ya meet time sama
1: ikut posyandu.
2: Iya, sosialisasi itu kan bisa mengurangi stres.
0: Iya.
2: Betul.
0: Dan jangan lupa nih, kalau memang kita nggak bisa sendiri, kita bisa minta bantuan ke orang lain, gitu ya, Bu Ida ya.
1: Orang terdekat ya.
2: Jangan takut ya. Untuk
0: jangan takut untuk minta bantuan
1: bercerita.
0: Orang lain.
1: Entah
0: misalnya tadi ada, kalau misalnya nggak memenuhi ini, mungkin bisa asisten rumah tangga, atau mungkin kalau memang sudah nggak bisa, kita juga butuh bantuan ke medis atau kemana, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kita butuh bantuan, maka kita harus mencari bantuan.
2: Bisa ya. Waktu kita sudah terbatas sebenarnya. Kalau misalnya pengen ngobrol banyak, ini waduh ada banyak ini yang pengen diceritain kayak gitu kan.
1: Monggo bisa nanti langsung
2: kesimpang balapan ya.
1: Iya, kesimpang balapan ya.
2: Oke, mungkin ada penutup dari ibu berdua untuk bisa disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan tema kita hari ini, cara cerdas ibu rumah tangga untuk mengatasi stres.
1: Iya, dari saya dulu mungkin ya, Bu.
2: Jadi
1: ibu-ibu sekalian, pekerjaan rumah tangga itu adalah pekerjaan yang sangat penting ya. Satu, membentuk anak-anak, mengatur keuangan dan lain sebagainya, dan itu nggak bisa ternilai gitu ya. Dan saya yakin di sini ibu-ibu itu pasti apa ya, jenuh gitu ya. Tapi kita harus bisa mensyukuri bahwa menjadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang mulia. Dan kita juga harus bisa, seperti tadi Bu Fia sampaikan, merawat diri kita sendiri, keluarga kita, dan anak-anak kita. Jadi tetap terus semangat dan berusaha untuk menikmati gitu ya perannya. Itu ada masanya, Mas. Nanti suatu saat kita itu akan ada pada titik kita dinyatakan ibu rumah tangga lulus gitu ya, sebagai seorang ibu yang mengawal anak-anak dari mulai kecil sampai berhasil. Ada kebanggaan tersendiri itu. Jadi dinikmati, dan kalau merasa sudah mulai ada stres, minta bercerita ya ke suami atau siapapun orang terdekat, dan cari hiburan gitu ya, atau me time gitu ya, untuk diri sendiri, apa yang menurut kita itu sukai kita lakukan.
2: Dari Bu Fia.
1: Bu Fia monggo.
0: Ya, karena ibu ini adalah jantung keluarga ya. Sampai kaget ya. Ya, makanya kalau sebagai jantung, maka ibunya ini harus sehat nih ya. Karena nanti kalau ibunya sehat, maka keluarganya juga sehat. Karena ibu ini adalah jantung keluarga. Kalau ibunya bahagia,
1: semuanya, Allah,
0: semua yang ada di rumah, atmosfer rumah tangga itu menjadi bahagia. Jadi jangan lupa ibu-ibu, kita tetap semangat. Rumah tangga yang bahagia adalah dimulai dari ibu yang juga merasa bahagia. Maka kita harus bisa memanage diri sendiri supaya tetap bahagia, sehingga kita bisa menularkan energi-energi yang positif untuk keluarga kita. Salam sehat selalu untuk ibu-ibu di seluruh Indonesia.
2: Khususnya di Kota Malang, dan khususnya yang lagi dengerin RRI dan juga nonton RRI hari ini ya. Terima kasih Bu Farida, Bu Fia sudah ini ya, sudah cerita banyak gitu di hari ini ya. Semoga yang disampaikan hari ini bisa memberikan manfaat untuk pendengar kita, tidak hanya untuk ibu-ibu saja, tetapi juga untuk seluruh anggota keluarga untuk bisa lebih memahami kalau misalnya tugas seorang wanita dalam rumah tangga ini kompleks sekali, banyak hal juga yang bisa bikin stres. Tapi kalau bisa, yuk kita kerjasama untuk bisa ini ya, untuk bisa menghindarkan ibu kita dari stres gitu. Kita saling support ya. Iya. Biar kita semuanya pada happy gitu. Biar masakannya gak ada yang keasinan, gak ada yang kepedesan, gak ada yang terlalu asem gitu.
1: Gak ada istilahnya. Kan ada anak-anak itu bilang, kalau urusan marah-marah itu urusannya emak-emak. Iya, anak-anak bilang kayak emak-emak aja marah-marah gitu ya.
2: Nenu.
1: Tidak ada lagi.
2: Oke. Terima kasih sekali lagi, dan pastinya juga terima kasih untuk Anda pendengar yang juga sudah bergabung bersama dengan kami. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bisa bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Rulis Prayugo dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya.

0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan termasuk dari Messi berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina kendati demikian tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengatakan bahwa para pemain

0: Mainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
1: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente...
0: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
1: Felicidad, muchas gracias.
0: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
2: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
0: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, tiga pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams, and thundering for Spain by Fer-

0: pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama,

0: perancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerjasama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Di Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus ya, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, bersamaan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa. Benar.
5: Argentina.
1: Ya. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah, serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofian Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi, namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solazion kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions. It's
2: rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat menaklukkan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di China Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya, diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final China Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pameran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Khalil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Khalil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Makkah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Makkah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Nika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, lupakin, kesemutan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?

0: Lintas, Lintas Informasi.
1: Pro 1 RRI Malang.
2: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami sampaikan Lintas Informasi, di mana FSTEM Universitas Brawijaya menghadirkan pakar dunia yang mengajarkan aplikasi matematika untuk medis dan industri. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Hanum Oktavia. Hanum?
3: Ya, saudara pendengar, Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika atau FSTEM Universitas Brawijaya memperkuat internasionalisasi pendidikan dengan menghadirkan akademisi dari Malaysia dan juga Pakistan dalam rangkaian produk program Adjunct Profesor. Melalui kolaborasi ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori matematika, tetapi juga penerapannya untuk menjawab persoalan nyata di bidang kesehatan hingga industri. Program yang digelar dalam oleh program studi Sarjana Matematika Departemen Matematika FSTEM UB ini menjadi bagian dari penguatan jejaring akademik internasional sekaligus mendukung pengembangan riset dan pembelajaran berbasis global. Ketua Program Studi Sarjana Matematika FSTEM UB, Umu Habibah, mengatakan kolaborasi dengan akademisi internasional ini penting untuk memperluas wawasan mahasiswa sekaligus memperkuat kualitas pembelajaran dan penelitian di bidang matematika terapan. Rangkaian program ini menghadirkan Dr. Mohana Sundara Matupalu, Associate Professor dari University Teknologi Petronas atau UTP Malaysia, yang memberikan materi mengenai penerapan metode untuk analisis thermal menggunakan MATLAB serta metode komputasi dalam memprediksi pertumbuhan tumor otak. Selain itu, FSTEM UB juga menghadirkan Profesor Sohail Nadim dari Kuwait Izam University, Pakistan, yang merupakan akademisi bereputasi internasional dengan H-Index Scopus 84. Dalam kuliah ini, ia membahas pemodelan numerik menggunakan metode elemen hingga untuk analisis aerodinamika pesawat serta metode volume hingga untuk pemodelan aliran darah. Seluruh rangkaian ini memang berlangsung secara daring dan menjadi bagian dari kuliah Kapita Selekta Sains Komputasi. Selain mahasiswa program studi Sarjana Matematika, kegiatan juga diikuti lintas program studi, sehingga diskusi berlangsung interaktif, terutama mengenai pemrograman, mekanisme fluida, hingga komputasi medis. Umu Habibah menambahkan, program Adjunct Profesor tidak hanya memperkaya pengalaman akademik mahasiswa, tetapi juga membuka peluang kolaborasi riset internasional, serta akses terhadap berbagai program akademik global di bidang mathematical modeling dan juga numerical computation. Demikian laporan Hanum Oktavia.
2: Demikian tadi pendengar, reporter Hanum Oktavia melaporkan soal FSTEM Universitas Brawijaya yang menghadirkan pakar dunia, mengajarkan aplikasi matematika untuk medis dan industri. Kita beralih ke Kota Batu, pendengar, di mana Wali Kota Batu mengajak masyarakat dan juga warga untuk membiasakan memilah sampah dari rumah. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rizky Darmawan.
4: Ya, baik saudara pendengar, Upaya membangun budaya peduli lingkungan terus diperkuat pemerintah Kota Batu, salah satunya melalui ajakan kepada masyarakat untuk membiasakan memilah sampah sejak dari rumah sebagai langkah awal mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan. Wali Kota Batu Nur Rohman mengajak masyarakat menjadikan kebiasaan memilah sampah sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan EcoSort Trust Walk sekaligus meluncurkan aplikasi EcoSort di Desa Oro-Orombo Kota Batu. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Batu dengan mahasiswa Universitas Negeri Malang melalui program Belajar Bersama Masyarakat atau BBM. Melalui gerakan tersebut, masyarakat didorong untuk mulai mengelola sampah dari sumbernya, yakni dari rumah tangga, sehingga volume sampah yang masuk ke tempat pengolahan dapat ditekan. Menurut Wali Kota Batu Nur Rohman, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Perubahan perilaku masyarakat menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Sebagai bentuk terhadap dukungan tersebut, pemerintah Kota Batu bersama mahasiswa Universitas Negeri Malang juga meluncurkan aplikasi EcoSort. Aplikasi ini dirancang untuk mencatat aktivitas pemilahan, pengelolaan, hingga penimbangan sampah rumah tangga secara digital. Data yang dihimpun melalui aplikasi tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pengelolaan sampah yang lebih terukur, tepat sasaran, dan berbasis data. Setiap partisipasi masyarakat dalam memilah sampah dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Kota Batu berharap edukasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak mampu menumbuhkan budaya memilah sampah sejak dari rumah. Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Batu mendengar, dalam hal ini Wali Kota Batu mengajak masyarakat atau warga membiasakan memilah sampah dari rumah. Demikian lintas informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara untuk Indonesia. Saya Arga Saputra, pendengar, kembali temani Anda hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan perjalanan Malang siang ini dengan beragam macam program, informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ke-20 bulan Juli 2026. Apa kabar Anda semua? Kita awali hari kembali ya, di hari Senin ini kita awali pekan ini dengan mudah-mudahan semangat yang terus membara begitu pendengar, walaupun sekarang waktunya adalah break time ya, waktunya istirahat untuk Anda yang sedang mungkin ada di kantor atau di tempat kerja Anda, atau di antara pendengar masih saja mobile di wilayah Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang, masih sibuk berkendara dengan berbagai macam aktivitas Anda pada siang hari ini, kami ucapkan selamat mengikuti Malang siang ini hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Pro 1 RRI Malang. Sesaat lagi menemani istirahat siang Anda pendengar, kami akan hadirkan Pesona Malangan, siaran seni tradisional dan juga info kebudayaan, serta lagu-lagu, langgam, campur sari nanti kami akan hadirkan kepada Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan berita siang, produksi Pro 1 RRI Malang, kemudian kita sambung dengan program 100% Indonesia. Anda nanti boleh request ya lagu-lagu Indonesia dalam program 100% Indonesia. Pasti kami akan putarkan begitu pendengar lagu-lagu Indonesia favorit Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, selepas itu pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan sambung dengan dialog UMKM Bicara. Hari ini nanti kita akan berbincang bersama narasumber kita, beliau adalah owner Restu Sayur dan Restu Kos. Kita akan coba tilik ya perjalanannya sebagai pelaku UMKM dalam mengembangkan dan juga membangun usaha. Nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan berjejaring bersama Korwil Nusantara 10 Jawa Timur dalam program Info Prima. Kami perbarui informasi dan juga berita dari seluruh penjuru Provinsi Jawa Timur untuk Anda nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itulah rangkaian program yang kami akan hadirkan untuk Anda dalam Malang siang ini, edisi 20 Juli 2026 hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat pendengar. Selengkapnya Anda bisa ikuti bersama saya Arga Saputra. Nah pendengar, 1 Agustus 2026 ya, sesaat lagi kurang lebih sekitar 10 hari lagi kendaraan roda 4 itu tidak diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Sementara itu, kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada Puncak Bendungan serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya pendengar untuk menjaga keamanan dan keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor. Perlu diketahui, Jalan Puncak Bendungan Lahor merupakan jalan inspeksi, bukan diperuntukkan sebagai jalan umum, dan Bendungan Lahor memiliki peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, serta pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas dan memiliki potensi bahaya. Karena itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu kita jaga bersama ya. Oleh karena itu pendengar, ingat mulai 1 Agustus 2026 akses Puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan dan keberlanjutan fungsi Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami temani Anda dalam program Pesona Malangan, yaitu siaran seni tradisional dan info kebudayaan serta lagu-lagu campur sari akan mengiringi Anda pada siang hari ini, mungkin sembari makan siang begitu ya, atau yang habis makan siang ngopi-ngopi sejenak sebelum kembali ke tempat kerja begitu pendengar, melanjutkan aktivitas Anda. Nah, ngomongin soal siaran tradisional dan juga info kebudayaan yang akan saya bagi untuk Anda dalam Pesona Malangan kali ini pendengar. Nah, kita saat ini warga Malang itu sudah mulai dimeriahkan begitu ya dengan berbagai macam peringatan menyambut 17 Agustus 2026. Mungkin kemarin juga peringatan rangkaian Suroan begitu pendengar sebagai tahun baru Islam di beberapa wilayah di Kota Malang, Kota Batu dan juga Kabupaten Malang masih terus berlanjut ya, apalagi sesaat lagi kurang lebih ya sekitar 17 hari lagi atau 27 hari lagi kita akan sama-sama menyelenggarakan memperingati peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, di wilayah Malang Raya pendengar, hal itu selalu diselimuti dengan euforia menjelang peringatan HUT Republik Indonesia ya. Tidak hanya dirayakan melalui upacara resmi maupun lomba-lomba tradisional, karnaval ini pendengar, baik di perkotaan maupun pedesaan, menjadi panggung ekspresi budaya, kebersamaan dan kreativitas masyarakat. Dari Kampung Tempe hingga ke desa-desa di Kabupaten Malang, karnaval Agustusan kini menjadi tradisi meriah yang mewarnai hampir seluruh pelosok-pelosok wilayah dan memperkuat identitas lokal dan rasa saling memiliki sebagai warga masyarakat yang ada di wilayah Malang Raya. Dan perayaan karnaval di Malang pendengar ini pasti berlangsung meriah ya, hingga akhir Agustus bahkan berlanjut ke September, dan pemerintah Kabupaten Malang pun mencatat puncak karnaval pada 19 hingga 20 serta 26 hingga 27 Agustus dengan ratusan titik karnaval di berbagai desa dan kecamatan di wilayah Kabupaten Malang. Sementara di Kota Malang pendengar, pawai itu digelar sejak tanggal 17 Agustus di sejumlah titik seperti Muharto Gang 7, kemudian Kirab Merah Putih di wilayah Pujon Ngantang, serta terobosan kreatif di kampung seperti Kampung Tempe Sanan. Nah, karnaval ini bukan sekedar hiburan, melainkan bagian dari pelestarian budaya dengan tema seperti bersatu dalam budaya, mereka dalam semangat. Rangkaian ini dalam kegiatan ini melibatkan pertunjukan tradisional, kemudian mobil hias, hingga kostum kreatif dari masyarakat setempat. Nah, desa-desa seperti Wan dan Puro, kemudian Jeru dan Tumpuk Trenteng pendengar, di Kecamatan Turen ini juga punya suguhan dan tontonan yang spektakuler ya, sebagai penutup perayaan karnaval dan juga peringatan HUT RI ke-81 nantinya. Karnaval ini menghidupkan solidaritas antar warga, kemudian para peserta juga melibatkan anak-anak hingga orang tua dalam geladi serta persiapannya ini dilakukan bersama-sama. Nah, event ini pendengar juga membuka peluang ekonomi lokal lewat UMKM, yaitu penjualan makanan, kerajinan hingga cenderamata yang meramaikan suasana karnaval di pinggir jalan. Salah satu parade paling unik terjadi di Kampung Tempe misalnya, di kawasan Sanan pendengar, di mana peserta itu datang dengan kostum kreatif, ada yang bertema domba ala Sound the Ship, kemudian Dayak Kalimantan hingga kostum dari karung kedelai begitu ya. Nah, kreativitas kampung ini menjadi bukti bahwa semangat karnaval itu bisa lahir dari inspirasi sehari-hari. Karnaval di Malang sewaktu Agustusan tidak hanya soal warna dan juga kostum semata, tetapi menumbuhkan kebersamaan, menjaga budaya lokal dan memberikan arena bagi masyarakat untuk mengekspresikan identitas mereka. Dari pusat kota hingga desa terpencil pendengar, setiap karnaval menyimpan cerita tentang rakyat yang merayakan kemerdekaan dengan warna-warni dan semangat yang tulus. Jadi untuk Anda yang nanti ke depan bulan Agustus hingga September begitu ya, akan berkunjung ke wilayah Malang, jangan lewatkan kesempatan untuk menyaksikan tradisi ini langsung, karena di sana setiap lorong punya cerita dan kreativitasnya tersendiri.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam program Pesona Malangan, pendengar, siaran seni tradisional dan info kebudayaan. Kita masih berbincang soal karnaval ya. Tadi warga masyarakat Malang Raya tuh paling semangat kalau menyambut yang namanya karnaval seperti ini, pendengar. Pada momen-momen tertentu seperti bulan Agustus mendatang, peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 sudah bersiap nih. Warga Malang Raya menyelenggarakan sejumlah kegiatan event budaya. Nah, ini juga sudah dimulai semangatnya pada bulan Juli ini, pendengar. Karena bulan Juli ini menjadi bulan yang paling dinanti oleh warga Malang Raya, bukan tanpa alasan karena pada bulan inilah deretan karnaval dan kirab budaya itu bergulir dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan. Jadi suasananya meriah, ini sudah mulai terasa, warga mulai sibuk menyiapkan kostum, menghias kendaraan, dan berlatih baris berbaris. Dan tahun ini, pendengar, jadwal karnaval terhampar dari awal hingga akhir Juli 2026 ya. Bahkan ini belum memasuki peringatan HUT ke-81 untuk kemerdekaan kita. Warga masyarakat di wilayah Malang Raya juga sudah punya semangat yang tinggi, pendengar, untuk menggelar event kebudayaan semacam karnaval ini sejak bulan Juli. Nah, ada puluhan titik yang akan bergemuruh oleh sorak-sorai dan alunan musik khas karnaval. Masyarakat Malang Raya tentu tidak asing dengan tradisi tahunan ini. Karnaval digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus ini menjadi ajang pelestarian budaya lokal. Setiap desa kelurahan, pendengar, ini berlomba menampilkan kreativitas terbaiknya, mulai drum band, tarian tradisional, hingga mobil hias dengan berbagai tema yang unik ya. Para pedagang kaki lima pun mulai menyiapkan dagangan, dan tidak heran jika jalanan di sekitar lokasi karnaval itu, pendengar, dipastikan bakal padat merayap. Karena itu penting bagi pengguna jalan untuk mencari jalur alternatif agar tidak terjebak macet. Nah, karnaval itu sudah di bulan Juli kemarin dimulai pada tanggal 2 ya. Misalnya di Desa Arjosari, Kecamatan Kalipare, yang menggelar kirab pusaka. Ini bukan karnaval biasa, namun prosesi adat yang syarat makna spiritual, dan warga ini mengarak benda-benda pusaka sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur, dan suasana sakral bercampur dengan semarak pasti sangat terasa di sepanjang rute kirab, pendengar. Nah, yang terakhir itu kemarin tergelar tanggal 18 Juli 2026, pendengar, ada 4 desa yang menggelar karnaval ya. Di antaranya ada Desa Selorok di Kecamatan Keromengan, Kabupaten Malang, menjadi yang pertama. Kemudian Desa Kemulan di Kecamatan Turen itu juga tidak kalah semarak. Warga di sana sudah menyiapkan berbagai atraksi menarik, dan Desa Kalisongo di Kecamatan Dau juga masuk daftarnya. Kecamatan Dau ini memang dikenal sebagai salah satu kawasan yang selalu meriah saat musim karnaval tiba ya. Dan satu lagi, Desa Pojok di Kecamatan Dampit itu akan menutup rangkaian karnaval di tanggal 18 kemarin. Nah, tanggal 19 Juli 2026, pendengar, kemarin giliran Desa Jedong ya di Kecamatan Wagir yang menggelar pesta rakyat. Warga setempat mulai berlatih ya sejak pekan-pekan sebelumnya, dan semua elemen masyarakat terlibat dari anak-anak hingga orang tua. Nah, di bulan ke-7 di tahun 2026 ini, di pekan terakhir, pendengar, memasuki akhir Juli kali ini, tepatnya nanti tanggal 25 Juli 2026, ada 2 desa yang akan menjadi penutup rangkaian karnaval di bulan ini. Kemudian ada Desa Sambi Gede di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, itu siap berpesta. Desa Sumber Sekar di Kecamatan Dau juga akan menggelar karnaval pada hari yang sama. 2 desa ini, pendengar, menjadi penanda bahwa musim karnaval Malang Raya masih akan berlanjut hingga Agustus nantinya. Jadi bagi yang belum sempat menikmati pada bulan Juli, masih ada kesempatan pada bulan depan ya. Bagi Anda yang berencana menyaksikan kemeriahan ini, pendengar, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, siapkan waktu dan tenaga ekstra karena jalanan juga pasti akan padat. Yang kedua, jaga barang bawaan serta kerumunan massa itu bisa menjadi celah bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ketiga, patuhi aturan yang berlaku, pendengar, termasuk batas waktu pelaksanaan karnaval yang biasanya itu maksimal hingga pukul 17. Yang tidak kalah penting, nikmati setiap momennya. Karnaval di Malang Raya itu bukan sekedar pawai, ini adalah ajang silaturahmi. Maksud kami adalah silaturahmi, kemudian ekspresi kreativitas dan pelestarian budaya yang diwariskan turun-temurun. Dari kirab pusaka yang sakral, pendengar, hingga karnaval meriah dengan sound horak, semuanya punya ciri khas masing-masing. Jadi sudah siap menyaksikan kemeriahan karnaval di Malang Raya ya. Catat tanggalnya, siapkan kamera, dan jangan sampai terlewat karena
karena Euforia Karnaval di Malang Raya hanya datang setahun sekali. Itu dia tadi mendengar info soal karnaval yang saya bagi untuk Anda dalam Pesona Malangan kali ini. Dan ini menjadi akhir dalam jumpa kita dalam Pesona Malangan ya. Namun pastikan Anda masih terus bersama kami, karena sesaat lagi tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan Warta Berita dari Pro 1 RRI Malang.

Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Sebelum kami udarakan warta berita tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita kehilangan pendengar. Jadi telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N5495ADJ. Sekali lagi, telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N5495ADJ atas nama pelapor Muhammad Naufal Raihan Zaki, dan juga atas nama STNK-nya adalah Muhammad Naufal Raihan Zaki, beralamatkan di Jalan Kolonel Sugiono nomor 1 RT 9 RW 1 Kelurahan Margosono, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang. Nomor teleponnya 0896 0267 9947, hilang di wilayah Kecamatan Kedung Kandang. Bagi Anda yang menemukan pendengar, dimohon kerjasamanya ya untuk mengembalikan kepada Muhammad Naufal Raihan Zaki. Sekali lagi, nomor polisinya adalah N5495ADJ, atau Anda bisa menghubungi layanan pengembangan usaha dari Radio Republik Indonesia Malang di 081-34-674. Jadi bagi sekali lagi, untuk Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Muhammad Naufal Raihan Zaki dengan nomor 0896-0267-9947, atau bisa datang atau hubungi layanan pengembangan usaha RRI Malang di nomor telepon 081-34-674. Kita jelang pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Sari berita, pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta daerah perketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg. Pemerintah Kota Malang menargetkan uji coba fungsional Jalan Tembus Griya Santa dimulai pada pekan depan. Itulah di antara topik informasi yang kami sajikan dalam berita siang edisi Senin 20 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Arga Saputra.

0: Kabar pertama siang ini, temukan sejumlah pelanggaran, pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta daerah perketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg. Berikut laporan Ninda Alivia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya. Bahkan pihaknya juga kerap menemukan warga dengan kondisi ekonomi mampu membeli LPG subsidi dalam jumlah yang besar. Ia menjelaskan kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin di berbagai daerah sebagai upaya menertibkan penyalahgunaan LPG subsidi sekaligus memastikan penyalurannya sesuai ketentuan. Dalam setiap sidak, petugas juga memberikan edukasi kepada pelaku usaha yang masih menggunakan LPG subsidi. Jika ditemukan pelanggaran, tabung LPG 3 kg langsung ditukar dengan LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg. Meski demikian, hingga kini belum ada sanksi khusus yang diberikan kepada pelanggar.
2: Sumber daya alam, salah satunya Monef. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang sewu untuk
1: sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu, petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi ukuran 5,5 kg. Temuan serupa juga didapati di sebuah kafe di Jalan Ancas Moro. Di dapur kafe tersebut, tim menemukan 2 tabung LPG 3 kg yang selanjutnya diganti dengan tabung LPG non-subsidi sebagai bentuk penertiban sekaligus edukasi kepada pemilik usaha. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Malang menargetkan uji coba fungsional jalan tembus Griya Santa dimulai pada pekan depan. Saat ini kondisi fisik jalan dinilai telah siap digunakan, sementara pemerintah tengah menyelesaikan pemasangan rambu dan perlengkapan jalan sebelum akses tersebut dibuka secara terbatas. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, Suparno, mengatakan bahwa jalan tembus tersebut merupakan program yang telah lama direncanakan dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW. Kehadiran jalan baru ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan Candi Panggung yang selama ini kerap mengalami kemacetan. Meskipun masih terdapat proses hukum yang diajukan sebagian warga hingga tingkat kasasi, Suparno menegaskan hal tersebut tidak menghalangi pemerintah untuk mempersiapkan pemanfaatan jalan. Menurutnya, uji coba dilakukan sesuai ketentuan sebelum jalan dibuka secara penuh kepada masyarakat.
3: Maka karena kemarin terhalang oleh upaya hukum yang dilakukan oleh Ketua RW 12 di Kelurahan Mojolangu, maka pemerintah tetap menghormati proses yang dijalankan oleh mereka. Bahwa upaya hukum yang dilakukan ini, kami melakukan eksepsi dan diputus putusan sela itu, memang Pak RW dan rekan-rekan tidak mempunyai kewenangan atau tidak, ini terkait dengan kompetensi absolut. Itu tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah Kota Malang. Karena senyatanya memang jalan itu sudah menjadi aset pemerintah kota. Juga jalan itu juga tidak mengambil sisi individu warga penduduk. Katakanlah jalan itu ngambil tanah privat, enggak. Tanah jalan itu merupakan fasum yang telah diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah Kota Malang.
0: Suparno menjelaskan selama masa uji coba jalan belum akan dibuka selama 24 jam. Kendaraan yang melintas juga akan dibatasi. Sementara kendaraan berat juga belum diperbolehkan menggunakan akses tersebut karena statusnya merupakan jalan lingkungan. Pemerintah Kota Malang berharap seluruh masyarakat dapat mendukung pemanfaatan jalan tembus Kriasanta sebagai bagian dari upaya meningkatkan konektivitas wilayah dan mengurangi kemacetan. Setelah seluruh perlengkapan jalan dinyatakan lengkap, uji coba fungsional akan segera dilaksanakan sebelum dibuka secara permanen.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Malang. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya atau UB, Profesor Widodo menilai pemerintah saat ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan nasional. Hal tersebut ditandai dengan keterbukaan pemerintah terhadap gagasan dan program kerja kampus, termasuk penguatan riset bersama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Menurut Prof. Widodo, komitmen tersebut terlihat dari komunikasi yang terjalin antara pemerintah dengan perguruan tinggi, di mana Presiden dan para menteri dinilai memberikan ruang bagi kampus untuk berkontribusi melalui inovasi dan juga penelitian. Ia mengatakan, keterbukaan tersebut menjadi iklim positif bagi pengembangan pendidikan tinggi karena tetap menghormati kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagai bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
1: Dengan sinergi yang baik, keterbukaan dari pemerintah dan Presiden, para menteri hadir, dan beliau terbuka sekali terhadap program-program kerja, misi-misi membangun BUMN. Ini saya kira era yang bagus, bahwa keterbukaan informasi dan menganggap bahwa perguruan tinggi itu memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik. Yang ini saya kira kepala negara yang sangat bagus melihat ke situ. Dan tentu tindak lanjutnya ada beberapa hal. Yang pertama, akan ada banyak program dari pemerintah, khususnya mungkin ada penguatan-penguatan sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi, untuk match dengan BUMN-BUMN kita untuk melakukan riset kita sama.
0: Prof. Widodo mengungkapkan, ke depan pemerintah akan mendorong lebih banyak program yang mempertemukan perguruan tinggi dengan BUMN melalui kolaborasi riset dan inovasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mempercepat hilirisasi hasil penelitian sekaligus menjawab kebutuhan industri nasional. Ke depan akan banyak program yang memperkuat kemitraan perguruan tinggi dengan BUMN, baik dalam riset maupun pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah juga akan memberikan lebih banyak dukungan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

0: Reporter Khairul Umam akan melaporkan terkait dengan satu tersangka yang berhasil ditangkap Polres Probolinggo Kota, ungkap kasus pembunuhan pria di Pantai Permata Kota Probolinggo.
1: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan terhadap seorang pria yang jasadnya ditemukan di kawasan Pantai Permata, Kelurahan Bilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Seorang berinisial AN, 30 tahun, warga Kecamatan Mayangan, ditetapkan sebagai tersangka setelah mengakui membunuh korban dan membawa kabur sepeda motor miliknya. Kapolres Probolinggo Kota, KBP Riko Yumasri, dalam konferensi pers mengatakan korban diketahui berinisial SA, 36 tahun, warga Desa Rebelas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan. Jasad korban ditemukan di lahan kosong di kawasan Pantai Permata pada Sabtu 4 Juli 2026 sekitar pukul 16.00. AKBP Riko menjelaskan peristiwa itu bermula pada Jumat 3 Juli 2026 ketika korban menghubungi tersangka untuk bertemu di Terminal Bayuangga. Setelah bertemu di Terminal Bayuangga, keduanya menuju rumah tersangka sebelum berkeliling menggunakan sepeda motor milik korban hingga malam hari.
2: Sampai pukul 19.00 waktu Indonesia bagian barat, kemudian keduanya jalan-jalan berboncengan menggunakan kendaraan korban saudara Esa berkeliling di wilayah Kabupaten Probolinggo. Di sepanjang perjalanan, tersangka AN yang mengemudikan sepeda motor milik korban dipeluk, diraba, dan dicium lehernya oleh korban saudara Esa dari belakang. Kemudian sekitar pukul 24.00 WIB, keduanya kembali menuju kota Probolinggo, sehingga keduanya sampai di lokasi kejadian. Dan memang lokasi itu merupakan biasa nongkrong untuk
1: rekti
2: tok bersama.
1: Tersangka berhasil diamankan polisi pada Selasa 14 Juli 2026 saat menjalani pemeriksaan. AN mengakui seluruh perbuatannya sehingga penyidik menetapkannya sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan. Dalam mengungkapkan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian milik korban, potongan cutter, telepon genggam, satu set joran pancing, dan juga sebuah helm. Kapolres menambahkan berdasarkan hasil penyidikan, sementara motif pembunuhan diduga dipicu rasa sakit hati yang dialami tersangka terhadap korban, serta keinginan menguasai harta benda milik korban. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanggaan Pasal 458 Ayat 1, subsidiar Pasal 466 Ayat 3, atau Pasal 479 Ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Masduki melaporkan.

Pendengar dan pemirsa, kabar tadi sekaligus mengakhiri Warta Berita Siang kali ini, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saya Arga Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan selamat beraktivitas.

Pendengar Pro 1 RRI Malang, ada informasi penting dari Perum Jasa Tirta 1. Jadi Anda harus tahu bahwa mulai 1 Agustus 2026, kendaraan roda 4 tidak diperbolehkan melintas di Jalan Puncak Bendungan Lahor. Sementara itu kendaraan roda 2 masih dapat melintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kebijakan ini pendengar merupakan tindak lanjut dari penegasan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum terkait pelarangan jalan umum pada puncak bendungan serta penetapan Bendungan Lahor sebagai objek vital nasional. Tujuannya adalah untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan, mendukung operasi dan pemeliharaan, serta menjamin keberlangsungan fungsi Bendungan Lahor. Perlu diketahui pendengar bahwa jalan di puncak Bendungan Lahor itu merupakan jalan inspeksi dan bukan diperuntukkan sebagai jalan umum. Bendungan Lahor punya peran penting dalam pengendalian banjir, penyediaan air baku, irigasi, dan pembangkit listrik di wilayah Sungai Berantas, serta memiliki potensi bahaya. Karena itu, keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi bendungan perlu kita jaga bersama. Oleh karena itu, kita ingat bersama, mulai 1 Agustus 2026, bahwa akses puncak Bendungan Lahor ditutup untuk kendaraan roda 4 sebagai langkah menjaga keamanan, keselamatan, dan keberlanjutan fungsi dari Bendungan Lahor bagi masyarakat. Informasi ini dipersembahkan oleh Perum Jasa Tirta 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

dalam sejarah. Houston Tranquility Base here, the Eagle has landed. Kalimat ini menandai momen paling bersejarah tanggal 20 Juli 1969. Pada pukul 20.17 UTC, modul lunar Apollo 11 mendarat di Mare Tranquilitatis atau Laut Ketenangan di bulan. 6 jam kemudian, Neil Armstrong keluar dan menjadi manusia pertama yang berjalan di permukaan bulan, diikuti oleh Buzz Aldrin 19 menit kemudian. Sekitar 650 juta orang di seluruh dunia menyaksikan momen bersejarah ini melalui televisi. Pencapaian ini tidak hanya kemenangan teknologi, tetapi juga bukti kemampuan luar biasa manusia untuk bermimpi dan mewujudkannya. Pendaratan di bulan mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin ketika umat manusia bersatu untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Hari ini dalam sejarah.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: FM 94,6 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Masih dalam rangkaian Malang siang ini pendengar, saya tunggu untuk Anda yang mau request dalam segmen 100% Indonesia. Sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat saya terima untuk Anda yang mau telpon lewat WA atau kirim pesan singkat Anda, mau kirim voice note juga boleh ya. Nomor WhatsApp-nya masih tetap sama pendengar di 081555600915 ya. Boleh request lagu Indonesia All Era, saya siapkan hingga jam 3 sore nanti dan saya putarkan spesial untuk Anda. Seperti yang sudah bergabung siang hari ini ada Pak Suranto, pendengar setia kita dari Sulfat Kota Malang. Kita terima dulu ya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suranto.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Pak Arga Saputra yang sudah angkat teleponku.
0: Kabar baik hari ini Pak Suranto, kabar, sehat?
1: Kabar baik Pak Arga, dan akhirnya saya ucapkan selamat ya untuk para penyita Spanyol ya.
0: Nah
1: Spanyol
0: betul, alhamdulillah pasti bergembira ini iya, tidur nyenyak untuk tadi dini hari begitu ya nyenyak. Pak, atas kemenangan 1-0 iya, dari Argentina ini Pak.
1: Tapi saya secara umum mengucapkan thank you so much untuk RRI yang sudah nyiarkan bola terus-menerus selama sebulan ini ya, sebulan setengah ini ya.
0: Iya, terima kasih banyak apresiasinya Pak Suranto. Kemarin kita juga nobar loh Pak, untuk final Piala Dunia antara Spain sama Argentina.
1: Oh iya. Banyak datang Pak.
0: Alhamdulillah, walaupun cuacanya dingin, nah, itu dia. Disiarkan dini hari juga alhamdulillah meriah kemarin kita nobarnya di RRI.
1: Oh kemarin kemarin disiarkan ya dini hari nobar itu?
0: Disiarkan iya, ya? Disiarkan juga Pak Suranto. Kita live YouTube kemarin sama Mas Mario sama Mas Taufik, sportcasternya.
1: Oh live YouTube, Analog siaran enggak?
0: Siaran juga. Analog untuk enggak, ya? Di Pro 1 siaran juga Pak, kemarin final kan?
1: Iya. Saya ketiduran kemarin, dingin banget.
0: Betul.
1: Dan kita akan ketemu lagi 4 tahun lagi ya.
0: Iya, 2030, kita siap-siap ya. Saja 2030, mudah-mudahan salah satunya ada Timnas Indonesia ya berlaga di Piala Dunia 2030. Wah, ya Pak Suranto. Juga, ya.
1: Apakah itu mungkin ya Timnas?
0: harus optimis dong, persiapannya ya, jauh-jauh hari.
1: Iya, 4 tahun itu kan, ya begitulah 2030 ya.
0: Iya, Pak Suranto by the way mau diputarkan lagu apa ini?
1: Apa ya, ini aja deh. Dari ada band judulnya apa, bukan ini apa, ada band ya judulnya Masih Adakah Cinta, sampai lupa.
0: Masih Adakah Cinta ya Pak Suranto ya. Coba saya cari dulu ya Pak ya. Oke.
1: Kira-kira ada nggak?
0: Oke. Kalau nggak ada Pak Suranto ada alternatif yang lain?
1: Oh yang gampang aja. Kalau nggak ada Audi Temui Aku.
0: Temui Aku. Ada band tadi apa Pak? Masih Adakah Cinta ya?
1: Kalau nggak salah Masih Adakah Cinta atau Masih Ada gitu. Masih Adakah Cinta.
0: Oh iya betul. Masih Adakah Cinta. Oke ya, siap. Ada ya? Ada Pak. Salam buat siapa ini Pak Suranto?
1: Buat semua pendengar ya, selamat mengikuti acara ini. Dan buat Pak Arga, selamat bertugas di siang hari ini.
0: Baik, siap. Demikian, terima kasih Pak Suranto. Ya. Salam sehat. Oke. Demikian tadi Pak Suranto di Sulfat Kota Malang, pendengar. Mengucapkan apresiasi dari penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ya. RRI mendukung penuh atas terselenggaranya Piala Dunia 2026. Bergandeng tangan dengan Televisi Republik Indonesia atau TVRI ya. Kalau TVRI menyiarkan, kami menyiarkan namun lewat udara atau di radio. Mudah-mudahan berkenan ya pendengar ya, hingga final kemarin 20 Juli 2026. Sudah ada yang telpon lagi nih lewat WhatsApp, coba saya terima dulu ya. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini Bapak?
2: Dengan Pak Haryanto di Jalan E. Supriyadi, Sukun Malang.
0: Oh je, Pak Haryanto, salam kenal. Saya Arga di Pro 1 Malang, Pak Haryanto.
2: Ya, Mas Arga.
0: Inge, Sukun apa kabar ini Pak untuk S. Supriyadi siang hari ini? Panas cuacanya atau pripun Pak?
2: Panas, tapi alhamdulillah ada angin semilir kalau orang Sukun
0: bilang. Je, walaupun panas, walaupun
2: panas dingin.
0: Ya, panas tapi sejuk ya udaranya ya Pak Suprianto.
2: Oh
0: ya,
2: sejuk.
0: Inje. Pak Haryanto, Inje ngapunten. Pak Haryanto mau diputarkan lagu apa siang hari ini, monggo?
2: Sebelumnya salam kenal buat pan-pan dari RRI Pro 2 ini Mas ya?
0: Pro 1 Bapak.
2: Oh ya Pro 1. Ini ada tetangga saya itu sering telepon, namanya Pak Abdurrahman.
0: Oh inje.
2: Barangkali Pak Abdurrahman mendengarkan ya. Semoga kalau lagi istirahat, selamat beristirahat sambil mendengarkan Bersatu dari Malang. Bisa minta lagu, Mas?
0: Inge monggo, Pak Arianto.
2: Dari Mayang Sari bisa?
0: Inge.
2: Inge,
0: monggo.
2: Tiada lagi.
0: Mayang Sari tiada lagi, Inge. Siap, yeah, saya siapkan yeah. Untuk panjenengan. Selain yeah. Untuk Pak Abdul Rahman, salam-salamnya untuk siapa lagi? Pak Haryanto, monggo, Pak.
2: Yes, buat semuanya aja, selamat siang dan selamat mendengarkan Radio Pro 1 RRI Malang.
0: Inge, siap, Bapak.
2: Buat Mas Harga,
0: Inge,
2: Mas Harga.
0: Inge,
2: leres. Selamat bertugas ya, waktu Inge. Bertugas.
0: Baik, Inge, matur nuwun sangat, Pak Haryanto.
2: Semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
2: Matur nuwun, Mas Harga.
0: Sami-sami, sehat-sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haryanto di kawasan Sukun, Kota Malang, pendengar. Di belakang Pak Haryanto juga masih terus saya tunggu, silakan di 081-555-600-915 ya. Yang sudah ikutan request lewat WA, saya mau baca dulu ada Kak Rahayu, matur nuwun. Tadi requestnya awal sekali, ada Club Project Tak Bisa Kelain Hati, Mas Arga. Siap, setelah ini saya putarkan untuk Anda. Monggo pendengar, request untuk lagu-lagu Indonesia All Era ya. Mau lama boleh, mau yang baru juga monggo. Saya tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan WA di 081-555-600-915. Mau kirim pesan singkat, mau voice note, mau telepon seperti Pak Haryanto atau Pak Suranto barusan, saya terus tunggu hingga jam 3 sore nanti ya. Dan saya mau putar kan tiga lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita tadi. Ada Kak Rahayu, requestnya Club Project Tak Bisa Kelain Hati, disambung Mayang Sari Tiada Lagi. Lagu ketiga saya mau putarkan, ada band Masih Adakah Cinta, tadi diminta oleh Pak Suranto. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum kita lanjutkan 100% Indonesia hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak atau BBM langka di Sumatera. Faktanya klaim yang menyebutkan video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM. Jadi pendengar, klaim yang menyebut video yang memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah hoax atau informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Lintas informasi.
3: Pro 1 RRI Balai.
1: Kita sambung dengan lintas informasi pendengar. Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan terus jemput bola melayani perekaman kependudukan ke rumah-rumah warga. Laporan selengkapnya disampaikan Emil Akbar. Emil.
4: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan terus melaksanakan atau terus membantu masyarakat, terutama untuk mereka dapat mendapatkan dokumen kependudukan secara mudah dengan jemput bola datang ke rumah-rumah warga melalui inovasi Si Mama. Jadi petugas yang memang datang ke rumah-rumah warga membantu sehingga ini betul-betul efektif untuk masyarakat juga yang memiliki keterbatasan ataupun mungkin yang memiliki sesuatu sehingga tidak dapat hadir di Dispenduk Capil. Nah, inilah yang memang digaungkan oleh kawan-kawan dari Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan untuk diketahui oleh masyarakat. Saya sudah bersama dengan Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan, Bapak Tekun Majadir.
5: Waalaikumsalam, Mas Emil.
4: Pak, sejak adanya inovasi ini sampai sekarang, perkembangan bagaimana?
5: Perkembangan cukup bagus. Jadi, masyarakat sangat antusias karena memang masih banyak masyarakat kita itu yang membutuhkan bantuan pelayanan yang memudahkan mereka untuk mengakses terutama untuk kebutuhan ya APD, KK, dan lain-lain seperti itu. Nah, kebetulan kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan punya program terobosan atau inovasi namanya Si Mama, siap lain di rumah. Yaitu suatu program jemput bola dengan beranggotakan dua orang saja, tim dua orang dengan peralatan portable, kita akan turun ke rumah-rumah. Jadi langsung ke rumah, bukan di satu tempat di balai desa atau di kecamatan, tapi langsung ke rumah-rumah penduduk yang memang masyarakat atau penduduk itu membutuhkan pelayanan yang memudahkan dari kita. Terutama bagi masyarakat yang mungkin ada keluarga atau yang bersangkutan itu sakit ya, sakit parah, kelumpuhan atau disabilitas. Atau mungkin ada keterbatasan dia nggak bisa datang ke titik lain kita yang ada di desa maupun di kecamatan. Sehingga kita akhirnya turun bersama tim selama ada permohonan yang dibuat ke kita baik by WA maupun by surat. Kita akan turun sesuai dengan permintaan dari masyarakat.
4: Per bulan sih?
5: Bahkan per minggu. Jadi per minggu kan ada 1-2. Kadang kita rapel jadwalnya satu kali turun kita sampai 2-3 TV. Jadi biar masyarakat terpenuhi. Karena kan perekaman kan cukup satu rumah ya, satu orang mungkin ya. Nah nanti lokasi lain desa yang lainnya atau kecamatan yang lainnya. Dalam satu hari itu bisa sampai 2-3 kadang-kadang.
4: Ini yang mereka-mereka yang mengusulkan itu mereka-mereka yang memiliki keterbatasan fisik.
5: Iya, jadi mereka yang tidak mampu datang untuk melakukan perekaman atau melakukan permohonan ke titik-titik layanan yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat usaha. Terus kemudian kita juga berusaha memaksimalkan layanan ini. Jadi kalau masyarakat sudah mendapat layanan Si Mama yang kita turun ke rumah-rumah, terus kemudian kan ada permohonan cetak KTPL. Satu yang di bawah 17 itu ada cetak KIA, Kartu Identitas Anak. Nah, kartu itu kan tidak langsung saya cetak di situ. Harus saya berpulang dulu ke Dinas Dukcapil, baru kita proses di kantor Dinas Dukcapil. Nah, kita ada program, yaitu namanya KOD. Kita bekerjasama dengan PT POS. Kantor POS, jadi nanti belangku-belangku itu nanti akan diatur oleh PT POS ke rumah masing-masing. Dan ini sudah disepakati melalui PKS kita dengan PT Pos, sekali pengantaran itu 10.000. Sangat terjangkau sekali, dan masyarakat antusias juga. Sebenarnya Kabupaten Pasuruan, bahkan kita coba membuka akses ke luar daerah. Contoh, beberapa bulan yang lalu ada warga kita, kebetulan sedang ajukan cetak KTP, tapi dia bukan disabilitas, yang normal. Cuma karena dia itu bekerja di suatu perusahaan di Gresik, dan izinnya kan terbatas ke perusahaan. Nah, sehingga cetak KTP yang bersangkutan itu karena hilang, kita kirimkan dengan COD ke Gresik. Murah cuma 13.000 ke Gresik.
6: Iya, warga-warga ini sudah apa?
5: Ya, cetak KTP berarti kan sudah berkaman, bisa di atas 17 tahun. Kalau yang untuk KIA kan, itu kan di bawah 17 tahun, itu kan tanpa perekaman, nah, itu data NIK yang ada di KK. Nah, kalau yang usia 0 sampai 5 tahun tanpa foto, data 5 tahun pakai foto. Jadi kita banyak pelayanan yang mudah. Bahkan ke depan, saya ada terobati lagi nanti aplikasi dari Endo. Jadi masyarakat cukup di rumah, bisa mengakses, tinggal duduk, tinggal di rutan, itu bisa diantar. Nah,
6: selamat ya, masih trial, baik. Itu banyak sekali inovasi dikeluarkan oleh Dispenducapil Kabupaten Pasuruan untuk bisa memudahkan masyarakat dalam hal dokumen kependudukan. Emil Akbar, terus satu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Kabupaten Pasuruan, pendengar, kita beralih ke wilayah Blitar, di mana DPO kasus sabu dibekuk, oknum polisi turut diamankan di lokasi. Laporan selengkapnya disampaikan Ninda Livia. Ninda?
7: Ya baik, Arga dan juga pendengar. Pengembangan kasus peredaran sabu-sabu yang ditangani Satres Narkoba Polres Blitar Kota berujung pada diamankannya seorang oknum anggota Polres Blitar. Oknum polisi berinisial N diamankan saat petugas menangkap seorang buronan kasus narkotika di wilayah Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Kasatres Narkoba Polres Blitar Kota, Ibtu Bambang mengatakan pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pengedar sabu-sabu berinisial KK pada Senin 13 Juli 2026 dari hasil pemeriksaan terhadap KK. Penyidik memperoleh informasi yang mengarah kepada KT yang diketahui merupakan daftar pencarian orang DPO dalam kasus narkotika sejak tahun lalu. Berbekal informasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap KT di rumahnya yang juga difungsikan sebagai bengkel mobil yang berada di Kecamatan Selorejo pada Selasa 14 Juli 2026 sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Saat itu, Tata tengah berada di lokasi bersama dua orang pekerjanya. Ketika proses penangkapan berlangsung, seorang pria berinisial N keluar dari dalam rumah KT dan mengaku sebagai anggota Polres Blitar. Petugas kemudian turut mengamankan N untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dalam penggeledahan di rumah KT, polisi menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 14,08 gram, alat hisap, timbangan yang disimpan di dalam kerak kamar. Kepada penyidik, KT juga mengaku seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya. Ibtu Bambang menjelaskan, tidak ditemukan barang bukti narkotika pada oknum anggota polisi yang diamankan, namun berdasarkan keterangan KT, N diduga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Karena melibatkan anggota kepolisian, penanganan terhadap N selanjutnya diserahkan kepada Polres Blitar untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Blitar Kota melanjutkan proses hukum terhadap KT atas dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu. Adapun dua pekerja KT yang sempat diamankan telah menjalani tes urin dengan hasil negatif, keduanya dipulangkan karena tidak terbukti terlibat dalam perkara tersebut. Sedangkan KT resmi ditahan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara itu, informasi dari Blitar, Seninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja saya putarkan Ilusi Tak Bertepi dari Hijau Daun. Saya bingkiskan spesial untuk pendengar spesial. Yang paling terspesial ada Bu Herlina di Pasuruan. Sudah kirim WA di 081-555-6915 di 100% Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arga. Lagunya Hijau Daun, judulnya Ilusi Tak Bertepi. Sudah saya putarkan ya, Bu Herlina. Salamnya untuk seluruh kru Pro 1 RRI Malang, ke semuanya saja selamat siang. Untuk Mas Arga Saputra sekeluarga, sehat bahagia selalu dan lancar rezekinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Matur nuwun, terima kasih banyak Bu Herlina. Besok join lagi ya di 100% Indonesia. Saya mau baca lagi yang sudah ikutan request di 100% Indonesia. Kali ini ada Mas Faris di Batu, pendengar 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Selamat siang Kak Arga, ada Faris nih di Batu. Siang hari ini lagi pengen bernostalgia ke tahun 2006. Lagunya Naf yang akhirnya ku menemukanmu. Salam spesialnya untuk idola saya yang ada di Pro 4. Selain Kak Arga ada Kak Aji Santoso, kemudian Kak Ari Jauhari, Kak Ruli Suprayugo, Kak Taufik Misbun, Kak Bagas, Kak Ian Taufik. Kemudian pendengar yang lain ada Pak Suranto, Pak Suko di Krian Sidoarjo. Buat Kak Arganya selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih banyak. Tak tunggu lagunya. Siap Mas Faris. Setelah ini saya putarkan lagunya untuk Mas Faris ya. Kemudian ada Pak Sarwono Materluon, minta lagu lama Sepanjang Rusa dari Teti Kadi. Salamnya buat teman-teman lamaku di X

Pun akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Diinfokan Mas Arga, kawasan Krian cuaca hari ini cerah. Kemudian ingin diputarkan lagunya Ebit GAD, berita kepada kawan. Kemudian pengen salam-salam untuk Pak Suranto, Agung Iswoyo, Pak Mustafa, Mas Rendra di Jember, Mas Faris di Batu, Pak Irwan di Bandung, dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat, selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap Pak Suko, Ebit GAD ya, berita kepada kawan juga sudah saya agendakan untuk Anda. Terus ditunggu pendengar, monggo yang mau request lagu-lagu Indonesia sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya putarkan satu persatu ya, yang sudah WA atau yang mau telpon juga masih monggo. Kami persilakan hingga menjelang pukul 3 sore nanti. Lagu Indonesia lama, lagu Indonesia baru siap saya putarkan untuk Anda, asal Anda request ya. Bisa kirim pesan singkat di 081-555-600-915, kemudian boleh kirimkan voice note ataupun telepon langsung tadi ya, seperti pendengar kita sebelumnya ada Pak Haryanto dan juga Pak Suranto tadi sudah ngobrol-ngobrol sama saya dan juga ikutan request lagu. Nah, sudah siapkan tiga lagu, saya siapkan tiga lagu untuk pendengar, diantaranya ada Naf, ada Teti Kadi dan juga Ebit GAD tadi sesuai yang sudah di request oleh para pendengar. Namun sebelum kita dengarkan pendengar, saya mau bagi informasi berita kehilangan dulu. Jadi telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N2414ABZ. Nama pelapornya adalah Bapak Muhammad Nur Aulia Rahman, atas nama BPKP atau STNK-nya Isnandia, beralamatkan di Jalan 94 Kavling 8 RT3 RW1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Nomor teleponnya di 0812-4919-4583. Hilang di 9 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang. Jadi untuk para pendengar yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Muhammad Nur Aulia Rahman di nomor teleponnya 0812-4919-4583 atau dapat menghubungi Layanan Pengembangan Usaha Radio Republik Indonesia Malang di nomor telepon 081-3-4x-674.

Tok merupakan ikan air tawar yang cukup populer di Kalimantan. Ikan ini biasanya hidup di rawa, sawah, sungai kecil, hingga parit yang berlumpur. Bentuk tubuhnya memanjang dengan warna hitam sampai hijau pucat dan panjangnya bisa mencapai 25 cm. Dikutip dari kompasianet.com, yang membuat papuyu unik adalah kemampuannya bertahan di kondisi yang sulit. Selain bernafas dengan insang, ikan ini punya organ khusus yang memungkinkannya mengambil oksigen langsung dari udara. Karena itu, papuyu tetap bisa hidup di air yang keruh atau minim oksigen. Hebatnya lagi, papuyu bisa bergerak di daratan dalam waktu singkat untuk mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan inilah yang membuat ikan ini dikenal sebagai salah satu ikan air tawar.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Program 1, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Pro 1 RRI Malang pendengar masih dalam program 100% Indonesia sampai menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tadi 3 lagu sudah saya putarkan sesuai dengan yang sudah direquest oleh para pendengar ya. Baru saja kita dengarkan ada Ebit GAD Berita Kepada Kawan, direquest sama Pak Suhoirianto di kawasan Krian Sidoarjo. Tadi juga sudah saya putarkan lagunya Teti Kadi dengan Sepasang Rusa, direquest oleh Pak Sarwono, dan juga sudah saya putarkan spesial untuk Mas Faris di Batu, Naf Akhirnya Menemukanmu. Silakan mendengar yang mau request di 081-555-6915 juga masih saya tunggu. Mau telepon langsung, mau kirim voice note, mau kirim pesan singkat juga boleh ya. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya di 081-555-6915. Saya mau sapa lagi untuk satu pendengar di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Ada Mas Amin sudah bergabung di 100% Indonesia. Apa kabar hari ini Mas Amin? Lagi aktivitas apa ini di wilayah Sumber Pucung, Kabupaten Malang? Mudah-mudahan semuanya sehat ya yang ada di Sumber Pucung. Jadi selamat siang kakak. Ada Mas Amin di Sumber Pucung nih. Minta lagunya Roulette, Aku Jatuh Cinta. Salamnya untuk semua saja. Semangat bekerja untuk Mas Arga. Terima kasih juga untuk Mas Amin ya. Di wilayah Sumber Pucung Kabupaten Malang sudah saya siapkan lagunya untuk Mas Amin, Roulette Aku Jatuh Cinta. Masih ada sekitar 50 menit lagi, bukan 50 menit lagi, 10 menit lagi perjumpaan kita pendengar yang mau diputarkan lagunya di akhir perjumpaan kita di 100% Indonesia. Cepetan WA di 081-555-6915. Boleh langsung telpon, boleh kirim voice note. Saya tunggu hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sembari saya mau putar satu lagu milik dari Roulette, Aku Jatuh Cinta, spesial untuk Mas Amin, pendengar kita di kawasan Sumber Pucung, Kabupaten Malang.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Yuka dengan Cinta ya, remake milik dari sebuah band yang dulu saya yakin warga Malang juga mengetahui eksistensinya, begitu pendengar. CINTA dari The Bagindas, salah satu band yang disinyalir juga berasal dari wilayah Malang, begitu ya. Sukses hingga ke nasional, lagunya meledak dan kali ini dibawakan oleh Yuka dengan judul yang sama, yaitu CINTA. Mengakhiri jumpa kita dalam 100% Indonesia. Mudah-mudahan Anda juga suka dengan lagu ini, begitu pendengar. Mudah-mudahan di antara request tadi yang sudah saya putarkan untuk Anda juga membawa kebahagiaan tersendiri untuk para pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Dan kali ini tepat pada pukul 15:59 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Oleh karena itu pendengar, kami segenap kru dari Pro 1 RRI Malang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat di wilayah Malang Raya. Semoga doa kita pendengar, sholat kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Sesaat lagi, azan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

ulama telah menjelaskan bahwa amal soleh terdiri atas tiga hal, yaitu amalan lisan, amalan anggota tubuh, dan amalan hati. Sehingga saat ingin menambah keimanannya, banyak orang yang hanya memperhatikan amal soleh yang dilakukan dari sisi lisan dan anggota tubuh. Padahal ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan dengan hati. Dan di antara sekian banyak amalan hati yang sangat penting adalah niat yang baik. Oleh karenanya, penting bagi seorang hamba untuk memperhatikan niatnya dalam setiap bentuk ibadah, agar tidak sia-sia. Tidak mungkin suatu amalan itu ada kecuali sudah didahului niat. Jika ada amalan yang tanpa niat, maka tidak disebut amalan, seperti amalan dari orang yang tertidur dan gila. Sedangkan orang yang berakal pasti sudah memiliki niat. Oleh karenanya, Al-Muwaffaq Ibnu Qudamah mengatakan, seandainya Allah membebani suatu amalan tanpa niat, maka itu sama halnya membebani sesuatu yang tidak dimampui. Masalah niat masuk dalam setiap bab fikih, karena niat adalah syarat untuk setiap amalan. Sehingga sebagian ulama berkata, seandainya aku menulis berbagai bab, maka aku akan jadikan hadis Umar ini di awal setiap bab. Inilah perkataan Abdurrahman bin Mahdi, sebagaimana dibawakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Wal Hikam. Jadi sudah seharusnya kita memahami penting

0: Lintas informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Komisi B mendorong agar MCC Kota Malang menjadi BLUD. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Awang Sukmawan. Awang?
1: Ya, pendengar Komisi B DPRD Kota Malang mendorong pengelolaan Malang Creative Center atau MCC dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Langkah itu dinilai penting agar pusat ekonomi kreatif tersebut bisa mengelola anggaran secara mandiri dan tidak terus bergantung pada APBD Kota Malang. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menjelaskan anggaran operasional MCC tahun ini mengalami penurunan drastis dari 7,5 miliar rupiah menjadi 3,5 miliar rupiah. Akibatnya kebutuhan operasional hingga gaji karyawan harus efisiensi hingga hampir separuhnya. Selain itu, target retribusi MCC sebagai PAD juga belum maksimal karena banyaknya kegiatan sosial dan UMKM yang mengajukan keringanan. Bayu menilai MCC bisa mencontoh Solo Technopark yang mampu mandiri dengan status BLUD. Dengan status BLUD, menurut Bayu, bahwa MCC tetap bisa menjalankan fungsi komersial sekaligus pembinaan UMKM kreatif secara seimbang dengan Diskopindak sebagai koordinator utama. Demikian laporan saya, Awang. Kembali ke studio.
0: Komisi B DPRD Kota Malang pendengar mendorong agar MCC Malang Creative Center menjadi BLUD. Disampaikan reporter Awang Sukmawan untuk Lintas Informasi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana pengemudi truk tebu ditemukan tidak bernyawa di Pakisaji, Kabupaten Malang. Polisi tidak temukan adanya unsur pidana. Laporan selengkapnya disampaikan William Nathan. William?
2: Baik, Adar. Seorang pengemudi truk bermuatan tebu ditemukan meninggal dunia di dalam kabin kendaraannya yang terparkir di kawasan Jalan Raya Kebonagung, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang pada Senin pagi tadi. Dari hasil pemeriksaan kepolisian, dipastikan tidak ada indikasi kekerasan maupun tindak kejahatan pada tubuh korban. Pria tersebut diketahui bernama Lulus Andrianto, 38 tahun, warga asal Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Jasad korban pertama kali ditemukan saat petugas keamanan pabrik gula Kebonagung berusaha membangunkan korban yang berada di dalam kendaraan. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono menjelaskan bahwa insiden bermula saat petugas keamanan melihat sebuah truk pengangkut tebu berhenti di bahu jalan sekitar pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Petugas keamanan berniat meminta pengemudi menggeser armadanya ke area penataan parkir. Namun ketika dibangunkan, korban tidak memberikan respons sama sekali. Satpam kemudian meminta bantuan pengemudi lain untuk mengecek kondisi korban hingga akhirnya tim medis mengonfirmasi bahwa korban telah meninggal dunia dan kejadian ini dilaporkan ke Polsek Pakisaji. Menindaklanjuti laporan tersebut, jajaran Polsek Pakisaji bersama tim Inafis Satreskrim Polres Malang meluncur ke lokasi kejadian untuk menggelar olah TKP serta mengidentifikasi korban. Saat diperiksa, jasad korban berada dalam posisi terlentang di ruang belakang jok pengemudi. Petugas memastikan seluruh barang pribadi milik korban masih utuh dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan fisik. Berdasarkan hasil olah TKP, tidak ditemukan indikasi tindakan kriminal, kata Budiono. Korban ternyata diketahui memiliki riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi. Dan pihak keluarga juga menolak dilakukan prosedur otopsi dan telah menandatangani surat pernyataan penolakan untuk otopsi tersebut. Seluruh tahapan pemeriksaan awal telah diselesaikan dan kepolisian menyerahkan jenazah korban kepada pihak keluarga untuk dilanjutkan dengan proses pemakaman. Menurut Budiono, penanganan perkara dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan penyebab pasti kematian dan dari hasil pemeriksaan sementara dapat dipastikan tidak ada unsur kekerasan ataupun dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. William Nathan melaporkan.
0: Pengemudi truk tebu ditemukan tidak bernyawa di Pakisaji, Kabupaten Malang. Polisi tidak menemukan unsur pidana. Demikian William Nathan untuk Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lintas.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

sebagai wujud dukungan nyata terhadap astacita Presiden, reformasi birokrasi tematik, dan pembangunan berkelanjutan. Pro1 RRI Malang mempersembahkan Beranda Astacita. Menghadirkan ruang yang informatif, edukatif, dan inspiratif. Menyuarakan isu strategis daerah, menguatkan UMKM, meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong kecerdasan bangsa, membahas dinamika ekonomi, transformasi digital, investasi, hingga kepedulian terhadap lingkungan. Program ini melibatkan berbagai elemen pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, dan masyarakat dalam satu jaringan siaran yang kolaboratif dan berdampak. Hadir setiap hari pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat di FM 94,6 MHz Pro1 RRI Malang. Anda juga bisa simak siaran kami melalui streaming di www.rri.co.id atau dengan mendownload aplikasi RRI Digital. Beranda Astacita, media informasi, partisipasi, dan perubahan menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan

Ma ti berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia. Hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita berbincang dalam beranda Sukacita UMKM Bicara. Nanti kita akan ungkap perjalanan UMKM dalam membangun usahanya. Kita nanti kedatangan owner dari Restu Sayur, Surya Chips, dan juga Restu Kos, pendengar. Di antara tiga bidang usaha yang beliau kembangkan ini, bagaimana perjalanannya, apa tantangannya, dan bagaimana cara mengembangkannya, inilah kita akan perbincangkan hingga menjelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, program UMKM Astacita adalah inisiatif pemerintah untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk naik kelas melalui perluasan akses pasar, kemudahan legalitas, dan literasi digital demi mendukung misi ketiga Presiden dan pemerintah dalam hal ini merealisasikan melalui program Entrepreneur Hub Terpadu dari Kementerian UMKM yang rutin memberikan pelatihan, literasi finansial, dan adopsi teknologi di berbagai daerah. Misalnya pendengar, terkait dengan kemandirian ekonomi ya, dalam hal ini pemerintah mendorong pelaku usaha mikro agar dapat go global dan bisa bersaing di pasar internasional, dan LKPP tersebut dari Kementerian Koperasi menggencarkan program Koperasi Merah Putih untuk memperkuat rantai pasok pengadaan barang dan jasa, sementara dukungan Bank Indonesia melalui pemanfaatan kris dan ekosistem pembayaran digital bagi pedagang kecil, pendengar, agar para UMKM kita ini, para pelaku kita sudah terliterasi secara digital untuk bidang finansialnya. Nah, terkait dengan hal ini, kita akan coba update ya bagaimana perjalanan para pelaku UMKM begitu ya. Kita tahapannya itu demi tahap sudah lalui dengan berbagai macam dinamika begitu. Pada pertengahan 2020 hingga 2023 kita sudah mengalami perkembangan adanya COVID-19 yang mungkin menghantam ekonomi dari para pelaku UMKM. Mungkin ini jadi pelajaran untuk kita semua begitu, pendengar, agar tantangan demi tantangan itu kita butuh solusi agar para pelaku UMKM senantiasa dapat bertahan. Kita akan berbincang seputar perjalanan UMKM membangun usaha bersama beliau, owner Restu Sayur, Surya Chips, dan Restu Kos. Bersama kita ada Ibu Emmy Widiawati Marsuti. Bu Emmy, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, masyarakat.
0: Kabar baik hari ini, Bu Emmy, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Jadi Bu Emmy ini sudah punya tiga bidang usaha yang dikembangkan ya. Ada Restu Sayur, Surya Chip, dan Restu Kos. Ini dimulai dari tahun berapa? Dan perjalanannya mengawalinya pada saat itu bagaimana ini, Bu Emmy?
1: Kebetulan saya ini adalah orang yang dulunya pernah kos, Mas. Pernah kos di Malang. Makanya dalam doa selalu terbersit, kalau saya kos suatu saat saya akan punya kos-kosan. Kalau saya kos, saya insya Allah akan menerima orang kos. Dari tahun 91 saya resmi jadi orang Malang, dari warga kota Malang itu sudah ngurusi kos.
0: Okay.
1: Tapi kosnya kos keluarga. Untuk mempunyai kos sendiri itu dari tahun 2000 saya punya kos-kosan yang diawali cuma 5 kamar, Mas. Jadi 5 kamar waktu itu tahun 2000, 5 kamar itu yang datang rebutan, jadi orang habis registrasi langsung lari-lari, ada kamar bahkan sekamar 2-3 orang mau waktu itu. Nah, alhamdulillah sampai ke sini saya punya tidak kurang 50
0: kamar.
1: Ya, lebih sedikit kos ya.
0: 50 kos?
1: Ya.
0: 50 kos itu intinya
1: 50 kamar kurang
0: 50
1: lebih.
0: Kamar. Oke. Okay.
1: Ya. Ada untuk cewek, ada untuk cowok, ada juga untuk keluarga. Nah, kenapa kok ada untuk keluarga? Karena merespon pasar, Mas. Merespon pasar bahwa sekarang ini banyak orang kuliah online. Banyak yang S2 online, datangnya hanya untuk ujian, siap-siap disertasi, kemudian wisuda, selesai. Nah, itu biasanya datangnya mesti rombongan. Kalau bapak-bapak biasanya sama ibu, sama istri dan anaknya, kalau ibu-ibu sama suami dan anaknya. Itulah di Restu Sayur ini disediakan juga untuk kos yang modelnya harian.
0: Oke. Jadi dari tahun 2000 hingga 2026 sudah sekitar 26 tahun berjalan ini ya, Bu Emmy ya. Dari 5 kamar sekarang jadi 50 kamar ini.
1: Lebih sedikit 50.
0: Kurang lebih 50 kamar. Bu Emmy, harga properti di wilayah Kota Malang umumnya ya. Iya. Ini kan luar biasa, dari tahun ke tahun kenaikannya itu tinggi ya Bu Emy ya.
1: Betul sekali.
0: Bu Emy menambah properti, menambah usaha kosnya. Itu gimana Bu di tengah harga properti yang sangat tinggi di Kota Malang?
1: Saya betul-betul terbantu. Jadi ada bank-bank yang memang membantu saya untuk memiliki aset itu. Jadi kenapa kok saya sampai punya lebih? Ya dari sedikit dibantu bank menjadi banyak. Diawali dari 5. Nah, salah satunya boleh menyebut bank ya.
0: Cik, monggo.
1: Pertama saya dapat pinjaman itu dari Bank Jatim. Itu untuk kos-kosannya. Jadi disupport akhirnya menjadi 25, menjadi 40, menjadi tambah lagi dan tambah lagi.
0: Alhamdulillah. Gitu. Baik. Nah, lokasinya di mana saja ini Bu Emy?
1: Kalau lokasinya kebetulan, kalau yang milik keluarga itu ada di Bendungan Sutami, kalau yang milik saya sendiri itu ada di Jalan Telogo Al-Kausar, Telogo Mas, Kota Malang. Mepet sekali dengan pomnya UMM.
0: Oh, jeh.
1: Tapi jangan salah Mas Arga. Sekarang itu yang kos meskipun lokasinya kok di sana, tidak seperti zaman saya.
0: Betul. Dulu zaman kan nyari yang paling dekat ya,
1: betul,
0: Bu.
1: Betul. Kalau perlu di pintu gerbang kampus ya, tinggal loncat gitu.
0: Inge.
1: Nah, kalau sekarang enggak. Jadi hampir Malang Raya ini ada yang kos di saya, di Universitas di Malang Raya ini. Jadi tersebar termasuk orang-orang yang bekerja. Karena kami Restu Kos ini memang menyediakan dari yang biasa-biasa sampai ya yang lumayan gitu.
0: Oke. Okay. Nah, membuat klasifikasi layanan kemudian harga sewanya disewakan per bulan atau per 3 bulan ini Bu Emy?
1: Bahkan kalau yang tadi itu ada harian Mas.
0: Ada hariannya.
1: Ya, okay. Karena orang enggak butuh lama.
0: Betul.
1: Bahkan Restu Kos itu sering kayak gini. Ada orang yang healing ke Malang dengan keluarga kecil atau rombongan kecil gitu. Nah, kan healing itu tidak tidur nyenyak saja.
0: Betul.
1: Di tempat, hanya untuk istirahat, bersihkan diri sesaat. Habis itu sudah menyebar di tempat rekreasi, tempat wisata Kota Malang.
0: Yeah.
1: Nah, itu lebih laku. Gitu. Jadi ada yang harian.
0: Baik.
1: Kalau yang mahasiswa ya bulanan, semester tahunan. Jangan khawatir, kalau tahunan pasti dapat diskon.
0: Harganya pasti lebih murah ya.
1: Dapat diskon.
0: Oke.
1: Ya.
0: Nah, yang harian itu dipasarkan harga sewanya satu hari berapa Bu Emy?
1: Ada 50 Mas.
0: 50 ribu?
1: Betul.
0: Dengan fasilitas?
1: 50 ribu tinggal masuk Mas. Sudah bantal, sudah lemari, sudah kasur, sudah lemari. Jadi tinggal masuk gitu.
0: Dari 50 ribu rupiah satu harinya.
1: Betul.
0: Oke,
1: ada,
0: itu ada ya.
1: Ada
0: baik.
1: Sampai 250 ada gitu.
0: Baik, itu yang harian.
1: Ya.
0: Sementara untuk yang bulanan bahkan tahunan Bu Emy, kalau misalnya bulanan begitu?
1: Ada 400 sampai 1.200.000.
0: Baik. Ya. Startnya dari 400.000 per bulan sampai 1.200.000 per bulan ya, dengan masing-masing fasilitas yang disesuaikan ya Bu Emy ya.
1: Ya.
0: Okay.
1: Misalnya kalau yang ini jelas kamar mandi dalam dan sebagainya, kalau keluarga wajib yang ambil yang kamar mandi dalam dan sebagainya. Itu yang ada ketentuannya. Dan jangan salah kalau mahasiswa yang kos di saya, jujur Mas, tidak ada yang satu tahun pindah. Biasanya sampai
0: lulus,
1: sampai deadline-nya mau habis. Masya sampai
0: berewokan
1: itu Mas. Sampai berewokan gitu. Kenapa? Mungkin tidak semua orang mencari yang ini, tapi kenyamanan itu mungkin nomor satu.
0: Betul.
1: Gitu ya. Jadi di saya itu tenang.
0: Yeah.
1: Kemudian nyaman, fasilitas ya tercukupi untuk semuanya, yang orang-orang memang hanya sesaat, bukan untuk lama. Itu
0: baik.
1: Kira-kira
0: disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuannya.
1: Betul,
0: Bu ya.
1: Betul,
0: misalnya
1: betul,
0: yang bulanan untuk mahasiswa tadi start dari 450.000 sampai 1.200.000. Begitu pula yang harian dari 50.000 sampai 250.000 sehari.
1: Betul,
0: ya Bu Emy.
1: Betul,
0: ya.
1: Ya.
0: Nah Bu Emy, kita sebagai ibu kos itu kan sama saja mengasuh anak-anak orang lain jadi anak kita ya Bu Emy.
1: Iya, betul.
0: Gimana itu Bu mengaturnya agar ya kita memberikan kasih sayang, pengawasan agar anak-anak ini bisa menjalankan pendidikannya dengan baik ketika kos di tempat kita. Caranya Bu Emy gimana?
1: Mau tidak mau dituntut. Jadi kalau tahun 2000 dulu Mas, anak kos itu Mas, kalau ibu kosnya bilang sekali itu sudah menunduk. Kalau sekarang beda Mas. Ada kalanya bu kos itu juga jadi sandaran mereka, tempat menangis Mas.
0: Oh,
1: tempat menangis pas gak punya duit.
0: Masya Allah.
1: Mahasiswa itu ada kalanya memang, tidak semua mahasiswa itu dari yang keluarga berpunya. Yang lebih lagi itu tidak semua anak yang merantau itu mampu memanage. Jadi bukan berarti orang tua tidak mensupport, mensupport banget selalu, pasti menyediakan dan mensupport gitu. Nah, salah satunya itu bahkan tidak apa Mas ya.

0: dari Aceh gitu. Nah, kalau ada bukosnya, ya kalau anaknya enggak bisa ditelepon, telepon bukosnya, bisa ditanya ada apa kenapanya. Itu. Dan kalau ada sesuatu yang tidak enak dan sebagainya. Bahkan pernah ada cerita lucu, Mas, mungkin ini jadi pelajaran bagi orang lain ya. Ada ibunya itu nelpon bawa anaknya kecelakaan di rumah sakit, padahal anaknya ini baru pamitan ke saya berangkat kuliah, Mas. Nah coba, ibunya nggak percaya. Jadi itu penipuan yang semacam itu tuh bahkan mungkin sekarang lebih marah ya. Nah, contoh-contoh yang seperti itulah yang mungkin kalau kita pikir jual kos itu enak, punya kos-kosan itu enak, ya sudah, pokoknya tidak. Kalau saya, bagi saya siapapun yang masuk di kosan saya adalah amanah bagi saya.
1: Betul. Itu jadi nilai plus sendiri ya, ketika kos-kosan itu tidak hanya diperasakan pada petugas, tapi ibu kos itu betul-betul turun tangan hingga memantau anak-anak kos yang ada kosnya ya, Bu. Nah, tantangannya juga kan menjaga keamanan ini, Bu Emi, di tempat kos kita. Nah, pripun Bu Emi mensiasatinya?
0: Kalau sekarang tidak ada yang susah. CCTV 24 jam. Kemudian setiap anak kos itu punya hak kamar kos dan kunci gerbang. Anak kos sekarang kalau jangan pulang malam tidak ada. Bebas untuk jam. Tapi kami mengawasinya dengan CCTV. Selain bahwa di awal di awal mulai masuk itu kami ada MOU. MOU itu antara lain bahwa kami sebebas-bebasnya kami tidak menerima lawan jenis. Kemudian aturannya tidak boleh mabuk dan sebagainya, yang istilahnya menjadikan kasus sosial. Dan itu akan berdampak pada perkuliahannya, dimanapun mereka kuliah. Ini begitu diisi, kalau mereka datang dengan orang tuanya, orang tuanya akan membaca. Orang tua yang jauh merasa nyaman anaknya ini, anak merasa punya tanggung jawab. Karena kalau macam-macam diusir sama bu kos. Nah, itu kira-kira
1: itu konsekuensinya,
0: kalau tidak diikuti oleh orang tua, itu akan saya foto, saya kirim ke orang tua. Nah, itu kira-kira.
1: Nah, sekarang kan alhamdulillah kurang lebih 50 kamar ini, Bu Emi. Sudah punya pandangan mengembangkan kemana lagi atau menambah pintu-pintu yang lain ini kos-kosannya, Bu Emi?
0: Ya, kalau pintunya insya Allah sudah tidak ditambah. Dimaksimalkan yang sudah ada.
1: Alhamdulillah, cukup 50 kurang lebih kamar tersebut ya, Bu. Melayani harian, bulanan, hingga tahunan ya. Masya Allah. Gimana nih, Bu, perkembangannya? Setiap waktu full terus atau bagaimana ini, Bu Emi?
0: Alhamdulillah, setidaknya 85-90% terisi.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Zaman COVID waktu itu gimana, Bu?
0: Nah, itu zaman COVID yang tidak pulang itu kurang lebih ada 10% dari semua anak saya. Nah, itulah bersambung dengan usaha saya yang lain. Jadi waktu itu saya usaha lain itu Restu Sayur. Nah, Restu Sayur itu bekerjasamanya dengan petani-petani bahwa ada MOU dengan petani bahwa kamu akan nanam seperti yang diminta Restu Sayur dengan kesyaratan ini. Kesepakatannya nanti tanamannya dibeli berapapun hasilnya, sudah sepakat harga di depan berapa per kilo dan sebagainya. Nah, itu saat COVID semua yang menjadi relasinya Restu Sayur itu harus tutup. Contoh catering tutup, hotel tutup, manten gak boleh, resepsi gak ada, rumah makan juga gak ada yang buka. Secara otomatis bisa dibayangkan, kalau saya nanam kentang, yang kentang itu 4 bulan panennya, tetapi saya punya karena 2 minggu sekali panen, berarti punya berapa titik yang itu panen. Itu tidak ada yang dipanen. Di sanalah Restu Sayur itu betul-betul kalau enggak dibilang rugi, malah rugi banget, bangkrut, Mas. Betul-betul bangkrut. Itu kira-kira. Karena Restu Sayur itu memang yang digandeng petani-petani yang Malang Raya. Jadi bukan, kalau di Malang malah gak ada, Mas. Petaninya adanya di Malang Raya gitu. Contoh paling simpel, saya daun pepaya dapatnya dari Dampit loh, Mas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sirsat saya Dampit dan Lumajang tuh.
1: Baik.
0: Nah, itu salah satu yang menjadikan semangat bahwa Restu Sayur harus tetap ada dan mengadaptasikan diri. Jadi ada adaptif. Kenapa? Kalau enggak ya nanti jadinya berhenti di sini. Nah, salah satunya adalah menghasilkan produk-produk olahannya.
1: Baik.
0: Nah, produk olahannya inilah yang sekarang ada di depan saya, Mas.
1: Siap. Nah, Restu Kos itu kan tahun

0: 2000, Bu Emi.
1: Ya.
0: Kalau restu sayur dari tahun berapa, Bu?
1: Kalau restu sayur itu dari, kalau restu kos yang milik saya tahun 2000.
0: Je.
1: Tapi jadi bu kos itu dari tahun 91. Ya. Nah, kalau restu sayur dari 94 lahirnya.
0: 94.
1: 94.
0: Nah, awalnya tercipta restu sayur itu, awal cerita perjalanannya gimana, Bu Emi?
1: Saya kebetulan punya hasil pertanian dari mahasiswa.
0: Je.
1: Yang itu zaman itu mahasiswa itu kalau habis nanem tidak punya inisiatif, Mas, gengsi, Mas, jual itu gengsi, ditinggal saja. Nah, ditinggal saja, kemudian kebetulan almarhum suami itu di pertaniannya UMM. Nah, di sanalah saya itu membeli produk yang ditanam mahasiswa itu. Biasanya mahasiswa itu nanami mesti yang aneh-aneh. Nah, kalau tidak aneh kan berarti bukan yang baru gitu ya, yang belum dikenal oleh masyarakat tanamannya. Sehingga kalau dijual ke pasar orang bingung, apa ini, dipakai apa gitu. Contoh kentang merah, paprika, baby corn saat itu belum dikenal. Bahkan tidak laku kalau kita jual ke pasar tradisional. Nah, salah satunya itu, sehingga waktu itu lakunya kemana? Ke supermarket, Mas. Nah, itu saya kulak, saya beli dari yang mahasiswa tinggalkan itu, saya beli, saya jual ke sana. Awalnya di sana. Lama-lama saya menjadi besar, melirik bahwa di 99-2000 terjadi reformasi ekonomi juga. Nah, itu orang Malang pulang kabeh, Mas, yang merantau pulang semua. Mereka kembali ke pertanian, mereka kembali. Nah, itu saya akhirnya membidik, selain supermarket, saya membidiknya ke catering dan hotel.
0: Gitu. Jadi saat ini restu sayur di supermarket, catering, hotel, kemudian supply-nya kemana lagi, Bu Emi?
1: Kalau sekarang kebetulan tidak, karena ini setelah COVID itu rasa hancur di sananya karena kebangkrutan tadi. Inovasinya adalah memproduksi. Memproduksi itu karena waktu itu kalau nggak diapa-apain jadi apa?
0: Busuk ya, Bu?
1: Busuk, kentang nggak dipanen, man, karena pasar nggak ada. Wortel juga nggak dipanen karena pasar nggak ada. Nah, itulah mahasiswa saya, yang anak kos saya itu, yang di saya, jadi tukang ojek, Mas. Jadi saya promosikan, belanja 250 apapun diantar ke rumah waktu COVID. Nah, itu berlalu. Berlalu. Intinya kalau dari tidak ada sama sekali nilai plusnya atau keberuntungan dari menjual yang hanya sedikit itu. Dari ibaratnya stoknya ada sekintal, terjualnya 5 kilo. Nah, itu kira-kira. Nah, setelah itu harus ada inovasi tadi. Inovasinya apa ya? Diproduksi jadi makanan yang awet itu.
0: Akhirnya jadi Restu Chip pada tahun
1: Restu Chip itu dimulai dari 2015 ke sini, Mas.
0: 2015.
1: Ya, jadi kita adakan trial, latihan, coba ini, coba itu, sampai ketemulah aneka produk yang ada di depan saya.
0: Baik, ada Morning Sultan, ada ginkgo olahan jahe ya, Bu. Kemudian
1: ginco,
0: ada
1: Mas.
0: Ginco. Ginco ini olahan jahe kacang karamel yang dominan itu rempah-rempah begitu, pendengar. Dan jahe-jahenya itu gampang dibawa, kemudian dinikmati. Jadi paduan yang enak sekali ya, Bu Emi ya. Kemudian ada rampis, ini rambak dari buah pisang asli Indonesia. Ada jipang, siapa yang gak kenal jipang ya, Bu Emi ya.
1: Betul.
0: Kemudian ada jijep, ini jipang dari beras ketan putih ya dan ketan hitam. Dan semua oleh-olehnya Bu Emi ini hingga saat ini, pendengar, sudah bisa dinikmati oleh seluruh warga Malang Raya, bahkan Indonesia ya, Bu. Karena tersebar di toko oleh-oleh, ada Malang Strudel, Pia Mangko, Rohani Keripik Tempe, Titik Nol Cafe, sampai ke Hotel Shalimar, Swiss Bell Inn, dan lain sebagainya. Nah, mengembangkan dari bahan mentah jadi olahan, Bu Emi belajarnya dari mana, Bu?
1: Perjalanan ini yang membawa ke sana. Terus berinovasi dan merespon apa yang dimauin pasar dengan keadaan yang ada. Jadi kita tidak menyerah begitu saja. Apa ya yang sekiranya itu bisa kita lakukan dari apa yang kita punya. Nah, seperti Morning Sultan itu adalah Morning Jagung. Nah, kalau Mas Arga, mindset Mas Arga dan orang lain di luar sana, pendengar, pasti Morning Jagung itu yang keletak-keletak, yang keras seperti itu. Nah, dan itu padahal nenek saya aja masih suka gitu. Nah, salah satu itu penemuannya apa? Jagung manis itu, Mas, kalau dipanen sekarang, besok nggak habis, lusa sudah nggak laku.
0: Betul.
1: Dijual sudah nggak enak, nggak manis. J. Nah, salah satu inovasinya adalah dijadikan marning jagung
0: Sultan.
1: Ini.
0: Oh,
1: namanya Marning Sultan, mereknya. Mereknya sudah Hagi, Mas. J. Jadi kami punya produk ini mereknya Hagi semua. Kemudian dinamakan Marning Sultan karena ya termasuk yang kenapa kok beda? Bedanya karena jagung manis segar itu harus langsung diproses. Tidak boleh ditahan sampai besok. Harus langsung diproses jadi marning. Dan bisa dinikmati orang enggak punya gigi bisa loh, Mas, ini. Nanti bisa dicoba.
0: Siap.
1: Ya, jadi yang penasaran bisa mencari nanti di Restu Sayur.
0: Siap. Ya. Jadi ada Marning Sultan, Ginco, Rampis, Jipang, Jijep, ada lima ya, Bu, ya,
1: ada
0: produknya.
1: Empat.
0: Ya?
1: Ada empat.
0: Oh, empat.
1: Marning Sultan itu marning dari jagung manis. Insya Allah best market. Nah, Mas Arga nanti biar penasaran dulu, setelah ini baru nyicip.
0: Aduh.
1: Kemudian Ginco. Ginco itu mindsetnya orang kalau Ginco itu, Mas Arga mungkin paham Ginco apa, Mas? Ginco itu.
0: Ginco itu apa ya, Bu, ya?
1: Nah, Ginco itu sebenarnya lipstick loh, Mas.
0: Oh, Ginco.
1: Nah, oh, J. Tapi kenapa kok sajinya makanan? Nah,
0: iya.
1: J-nya itu ginger.
0: Oh,
1: jahe.
0: Ginger.
1: Ya,
0: ya,
1: jahe.
0: J.
1: Jadi ini kalau dulu saya kenal waktu saya kecil tuh namanya tenteng jahe. Tapi
0: J.
1: Ini bukan air jahenya, tapi jahe kering itu.
0: Oh.
1: Jahe yang dikeringkan seperti serundeng itu yang dimasukkan ke sini.
0: Oh.
1: Nah, betul-betul kres jahenya itu ada di sana.
0: G.
1: Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Jijep. Jijep itu.
0: Jijep.
1: Jipang rasa jeruk.
0: Okay.
1: Di luar sana banyak pilihan Jipang, tapi Jipang itu banyak dari beras yang untuk nasi. Bukan Jipang dari beras ketan. Nah, kalau ini berasnya beras ketan. Ketan hitam, ketan putih, kemudian jeruknya itu sebagai perasa dan pengawet. Itu betul-betul dari air jeruknya.
0: Ah, Masya Allah.
1: Gitu. Yang satu rampis.
0: Rampis.
1: Rampis itu singkatan
0: rambak pisang.
1: Nah, rambak itu biasanya orang konotasinya adalah dari kulit sapi, kulit kerbau gitu. Nah, kalau ini tidak, dari pisang. Jadi jangan salah, masyarakat, bukan keripik pisang,
0: tapi rambak ya, Bu.
1: Tapi juga bukan sale pisang. Nah, tapi pisang utuh itu digoreng jadinya rambak pisang.
0: Masya Allah.
1: Gitu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Bu Emy sekarang kan sudah bisa menembus tadi dari Malang Strudel sampai Mall Olympic Garden, Alimart, Olbama, oleh-oleh Batu Malang, dan lain sebagainya nih. Sudah tersebar di 20 store ya untuk offline-nya.
1: Insya Allah,
0: ya. Nah, menembus pangsa pasar ini gimana caranya, Bu Emy?
1: Kebetulan saya itu jadi binaan Dinas Koperasi Kota Malang. Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kota Malang. Nah, saya termasuk satu dari sekian ketua UMKM yang jadi binaannya. Kemudian saya juga penggagas dan ketua, namanya Mak Enak, Mas. Nah, itu mak-mak yang tergabung di ini Dinas Koperasi Jawa Timur, Mas. Karena Malang Raya anggotanya. Ada lagi satu, saya ini di, karena saya adalah bagian dari Ibu-Ibu Aisyah. Ibu Aisyah itu ibu-ibunya Muhammadiyah. Saya di sana di Majelis Ekonomi, dan saya sedang mendapat amanah menjadi Ketua Iswara. Iswara itu singkatan dari Ikatan Saudagar dan Wirausaha Aisyah Kota Malang.
0: Masya Allah.
1: Yang anggotanya tidak kurang dari 250 dari seluruh ranting di Kota Malang.
0: Gitu. Baik. Jadi dengan berjejaring ini terbuka kesempatan,
1: betul,
0: dan juga jaringan yang luas
1: sekali,
0: ya, Bu
1: Emy.
0: Luar biasa. Bu Emy, kalau dihitung-hitung kan dari 91 hingga saat ini kurang lebih 35 tahun melakukan kegiatan wirausaha, ya, entrepreneurship. Apa yang menjadi dorongan Bu Emy hingga saat ini terus bertahan dan juga mampu mengembangkan segala macam produk ini, Bu?
1: Kita itu siapapun termasuk saya dituntut untuk survive, ya, Mas, ya. Tidak tahu apapun yang terjadi di luar, kalau kita survive kita akan tetap bisa berdiri tegak. Nah, kalau kita bisa berdiri tegak, kita akan bisa berbuat untuk orang yang terdekat dengan kita, mungkin juga orang yang lebih jauh dari kita, mungkin juga saudara kita, mungkin juga teman kita.
0: Baik.
1: Ya.
0: Siap, itu yang menjadi latar belakang landasan Bu Emy untuk terus berjuang hingga saat
1: betul,
0: ini ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, luar biasa, Masya Allah. Bu Emy matur nuwun sudah bersama Persatu RRI Malang berbagi ya, inspirasi.
1: Ya.
0: Next time kita agendakan lagi ya Bu ya,
1: siap,
0: agar
1: siap,
0: kita
1: siap,
0: lebih
1: siap,
0: dalam
1: siap,
0: mengenal siap. Restu Sayur, Surya Chip dan juga Restu Kos
1: siap,
0: yang
1: siap,
0: sudah
1: siap,
0: dimulai
1: siap,
0: bahkan dari tahun 91 perjalanannya yeah, yeah. sekarang hingga 2026 sekitar 35 tahunan
1: tahun,
0: ya Bu Emy.
1: Yeah,
0: mudah-mudahan jangan terus punya ini ya Bu kepikiran untuk menyerah, terus semangat Bu Emy menginspirasi para perempuan-perempuan Indonesia yang lain untuk melakukan kegiatan wirausaha utamanya
1: yeah,
0: UMKM
1: yeah, yeah, yeah.
0: dan juga mudah-mudahan Bu Emy enggak lelah untuk berbagi ilmunya ya Bu kepada
1: Allah,
0: para pelaku
1: insya
0: UMKM
1: insya
0: yang
1: Allah,
0: lain
1: yeah.
0: agar kita semua tumbuh dan juga berkembang ya Bu
1: betul,
0: Emy.
1: Betul betul betul.
0: Matur nuwun sangat sekali lagi Bu, lain waktu kita sambung kembali. Bali, sukses
1: sama-sama.
0: Terus untuk Restu Kos, Restu Sayur dan juga Surya Chip, je, Bu Emy.
1: Sama-sama.
0: Demikian tadi pendengar perbincangan kita dalam Beranda Asta Cita UMKM Bicara bersama Ibu Emy Widiawati Marsuti. Beliau owner dari Restu Kos, owner dari Restu Sayur dan juga Surya Chip, pendengar, menjalankan kegiatan usahanya ini dari tahun 91 ya. Sudah berjalan 35 tahun berbagi inspirasi, mudah-mudahan juga membawa banyak dampak dan juga berkah kepada masyarakat yang lain yang juga sama-sama pelaku UMKM agar terus berkembang dan juga bertahan. Demikian Beranda Asta Cita UMKM Bicara. Tetaplah bersama kami pendengar. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan berjejaring bersama Korwil 10 Nusantara Jawa Timur. Kami hadirkan info prima untuk Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kuliner Nusantara adalah identitas bangsa. Dari dapur rumahan hingga usaha kecil di sudut kampung, cita rasa Indonesia tumbuh dan hidup bersama masyarakat. Tahun 2026, pemerintah kembali membuka program sertifikat halal gratis atau sehati. Cukup memiliki nomor induk berusaha, menggunakan bahan halal, dan proses produksi sederhana. Pelaku usaha dapat mendaftar melalui sistem Sihalal. Sertifikasi halal bukan sekedar label, tetapi jaminan kebersihan, kualitas, dan kepercayaan konsumen. Langkah ini dihadirkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Asta Cita untuk mendorong UMKM naik kelas dan memperkuat daya saing produk lokal. Dari usaha kecil lahir kekuatan ekonomi bangsa. Halal terjamin, UMKM makin percaya diri,

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun, alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Pendengar, sebelum kita bersama Korwil 10 Nusantara Jawa Timur dalam info prima tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan ada berita kehilangan. Telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi DR4836RC atas nama pelapor Muhammad Rizalul Fikri, atas nama STNK Hamdan Sudarsono Saleh, beralamatkan di lingkungan Bukit Larema RT23 RW18 Desa Simpasai, Kecamatan Wajo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Nomor teleponnya pendengar 0859-3427-0858, hilang di kawasan Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Bagi Anda yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bapak Muhammad Rizalul Fikri dengan nomor telepon 0859-3427-0858 atau boleh menghubungi layanan pengembangan usaha dari Radio Republik Indonesia Malang di 081-34-6074. Satu lagi pendengar, ada berita kehilangan juga. Telah hilang satu BPKB dengan nomor polisi N2931EGA atas nama pelapor Bria Riz Sartanto Matanubun, atas nama STNK Silvia Rahmadani, beralamatkan di Jalan Merdeka nomor 62 RT3 RW7 Kelurahan Desa Manuwari Timur, Kecamatan Manuwari Barat, Kabupaten Manuwari, Papua. Nomor teleponnya di 0812-47-3-1800, hilang di sekitar wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Jadi bagi Anda pendengar yang menemukan, dimohon kerjasamanya untuk mengembalikan kepada Bria Riz Sartanto Matanubun dengan nomor 0812-47-3-1800 atau dapat menghubungi layanan pengembangan usaha Radio Republik Indonesia Malang di nomor telepon 081-34-6074. Sekaligus saya Arga Saputra pamit undur diri pendengar dari ruang dengar Anda. Sesaat lagi ada Diana Riza yang akan temani Anda pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Anda dapat bersama kami untuk gelaran Info Prima bersama Korwil Nusantara 10 Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Kanal informasi dan inspirasi terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Urip Sumoharjo 26, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah. Penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Inilah info pribadi selengkapnya, Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Nur Holili. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggenjarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Purnama Iswandoro melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggencarkan program pasar murah di berbagai wilayah termasuk di Kabupaten Pamekasan. Pada pasar murah itu, Pemprov Jatim menyediakan sejumlah kebutuhan bahan pokok seperti beras, telur, gula, dan beberapa komoditas lainnya. Ratusan warga memadati lokasi pasar murah di Kabupaten Pamekasan untuk membeli bahan-bahan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan di pasar tradisional. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa mengatakan, pasar murah ini dilaksanakan untuk menjaga stabilisasi harga bahan-bahan pokok.
3: Pada dasarnya pasar murah ini sifatnya adalah meluaskan penjangkauan kepada masyarakat. Daya beli mereka mudah-mudahan makin kita siapkan pasar murah, makin terjangkau. Stabilisasi harga bisa kita lakukan. Kemudian kalau kita tiap Selasa ada rakor bersama Menteri Dalam Negeri soal inflasi, maka ini sebetulnya bagian dari proses kita melakukan penetrasi ya dari kemungkinan terjadinya potensi inflasi.
2: Selain itu, menurut Hovifah, pasar murah ini untuk menguatkan posisi produk usaha kecil dan menengah sehingga bisa naik kelas. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
0: Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu upaya tersebut mulai diperkenalkan kepada petani di Kabupaten Sumeneb. Berikut laporan Imam Mohlis.
4: Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengendalian Sumber Daya Manusia Pertanian BPPSDMP memulai gerakan tanam perdana menggunakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System PMAAS di Desa Nyapar, Kecamatan Dasu, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan tersebut menjadi langkah awal percepatan penerapan teknologi pertanian modern di kalangan petani. Ketua Tim Kerja Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Dewo Didi menjelaskan gerakan tanam perdana diikuti penyuluh pertanian bersama perwakilan ketua kelompok tani sekecamatan Dasu. Selain praktik penanaman, peserta juga memperoleh pendampingan mengenai standar operasional prosedur SOP penerapan PMAAS mulai dari perlakuan benih, pengendalian gulma, hingga pengendalian organisme pengganggu tanaman. Menurut Dewo, pendampingan tersebut bertujuan agar petani memahami secara langsung tahapan budidaya sesuai metode PMAAS sehingga dapat menerapkannya secara benar di lahan masing-masing. Ia menambahkan, karena PMAAS merupakan metode yang relatif baru, penerapannya memerlukan penyesuaian dengan karakteristik lahan di setiap wilayah. Oleh karena itu, penyuluh pertanian terus memberikan pendampingan agar petani mampu mengantisipasi berbagai tantangan, termasuk pengendalian gulma, hama penyakit, serta serangan hama burung yang berpotensi meningkat pada musim tanam ketiga.
5: Jadi kita melaksanakan tanam perdana metode PMAS di Kecamatan Dasu. Jadi saya bersama dengan Pak Korlu, terus ada PPLWG dan juga ada Ketua Kelompok Tani.
6: Memulai penanaman dengan metode PMAS ini seluas 0,5 hektar menggunakan bibit padi Intari 49 dan penggunaan alat baru juga, meskipun di sini tabela bukan hal yang asing sebenarnya, tapi kita mencoba menggunakan alat dan jarak tanam yang sesuai dengan metode PMAAS.
4: Melalui gerakan tanam perdana ini, BPP SDMP Kementerian Pertanian berharap petani di Kabupaten Sumenep semakin siap mengadopsi metode PMAAS sehingga produktivitas pertanian meningkat, sekaligus risiko serangan gulma dan hama dapat ditekan. Imam Muhlis melaporkan.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Sumenep jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Malang, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada rekan Dini Wardadi. Dini, silahkan.
7: Baik, terima kasih Holili. Pendengar dan pemirsa, Civitas Akademika UINSA Surabaya menggelar tasyakuran UINSA Merdeka sebagai momentum menyambut transisi kepemimpinan dan mendorong proses pemilihan rektor yang lebih partisipatif. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
8: Civitas Akademika UINSA melalui Forum Penyelamat UINSA menggelar tasyakuran UINSA Merdeka dalam rangka menyikapi perkembangan peralihan kepemimpinan pasca demo PLT Rektor oleh mahasiswa beberapa waktu lalu. Melalui Koordinator Forum Penyelamat UINSA, Suhermanto Ja'far, ketika diwawancara RRI usai acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk memperingati sekaligus mensyukuri peralihan posisi jabatan PLT Rektor yang saat ini dijabat oleh Ahmad Muzaki. Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakoni proses konsolidasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia agar proses pemilihan rektor kedepannya dapat dilakukan oleh pihak Civitas Akademika dan internal sendiri.
9: Tasyakuran ini pertama tujuannya itu adalah kita bersyukur sudah menggolkan kita-kita Civitas Akademika untuk menolak incumbent jadi PLT. Nah, tapi syukuran ini itu bukan hanya menolak incumbent jadi rektor, tapi juga PLT, tapi juga menolak menjadi rektor definitif.
8: Sementara Presiden Mahasiswa Danang Mus Mualim mendukung penuh upaya Forum Penyelamat UINSA dalam mengupayakan kondisi alma mater yang kondusif dan lebih tertata ke depannya.
10: Karena fokus kami hari ini, insya Allah kami selaras dengan apa yang memang disepakati oleh Rajin Kesana Sumit. Yang sekiranya itu pun dengan catatan, kiranya juga masih bersinggungan dengan pulang seputar akan itu pun teman-teman hari ini sudah membawa obrolan seputar persiapan PPAK, dan seputar administrasi bahkan sampai mengajarkan tentang organ-organ mahasiswa.
8: Di akhir acara, seluruh Civitas Akademika menutup acara dengan potong tumpeng dan menikmati sajian secara bersama. Pihak Civitas Akademika UINSA dalam waktu dekat mengaku akan melakukan pembicaraan lebih lanjut dengan Kemenag dan juga Komisi 8 DPR RI terkait regulasi pemilihan rektor ke depan. Faiz Putra melaporkan.
7: Pendengar, momentum final Piala Dunia 2026 dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Kegiatan ini mendapat sambutan antusias dari ratusan warga. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
11: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia sebagai upaya mempererat kebersamaan dan memperkuat rasa persatuan di tengah masyarakat. Kegiatan yang dipusatkan di ruang publik tersebut, tepatnya di alun-alun Sidoarjo, diikuti ratusan warga dari berbagai kalangan. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, selain menjadi ajang menyaksikan laga final sepak bola dunia, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai sarana pemerintah dengan masyarakat untuk mempererat serta antusiasme warga terlihat sejak pertandingan dimulai dengan memadati lokasi.
12: Ada 23 seekor gunung, ada mesin cuci, ada kulkas, yang ini kita siapkan terutama untuk masyarakat Sidoarjo dan juga makan bareng. Kita siapkan 3.000 nasi bungkus, 3.000 snack. Kita kepengen ngajak bareng, nonton bareng, makan bareng. Kebersamaan untuk membangun kabupaten.
13: Tapi pemainnya Argentina gimana?
12: Ya, hari ini kita serangan kalah dengan Spanyol.
11: Pemkab Sidoarjo menilai olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan berbagai lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Melalui nobar tersebut, pemerintah berharap semangat sportivitas, persaudaraan, dan kebersamaan dapat terus tumbuh di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan nobar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan ruang kebersamaan bagi masyarakat. Momentum tersebut diharapkan mampu memperkuat solidaritas sosial sekaligus meningkatkan kedekatan masyarakat dengan pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: Sementara itu, pendengar, final Piala Dunia 2026 disambut antusias masyarakat di Surabaya melalui kegiatan nonton bersama yang digelar TVRI Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
14: Ratusan warga kota Surabaya memadati area kantor TVRI Jawa Timur pada Senin dini hari tadi. Kehadiran mereka tak lain untuk menyaksikan laga pamungkas final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina melalui gelaran nonton bareng. Suasana semarak dan penuh antusiasme menyelimuti lokasi berlangsungnya nonton bareng. Ratusan warga dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda, dewasa hingga kaum perempuan, tampak menyatu demi menyaksikan babak final Pesta Akbar Sepak Bola Dunia. Meski sebagian besar hanya beralas tikar, bahkan sandal, namun hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan semangat para pencinta bola. Sorak-sorai penggemar terdengar menggema ketika kedua tim saling menampilkan penampilan terbaiknya. Hingga akhirnya Spanyol berhasil tampil sebagai juara usai menang dengan skor 1-0. Salah satu mahasiswa asal NTT yang berkuliah di Surabaya, Ithar Abadi mengaku sengaja datang karena ingin merasakan atmosfer keseruan mendukung tim kesayangannya bersama ratusan orang lainnya.
15: Sangat seru lah. Terus semua tim yang bertanding juga di Piala Dunia itu apa dia namanya? Termasuk kuat-kuat kayak Spanyol, Argentina. Jadi sangat ditunggu pertandingan final.
14: Semarak final Piala Dunia ini nyatanya tidak hanya dirasakan oleh para supporter. Gelaran nonton bareng juga membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi. Fida, salah seorang pedagang minuman keliling, mengaku omsetnya terbantu lewat gelaran ini. Kemeriahan nobar ini menjadi bukti nyata bagaimana sepak bola mampu menyatukan masyarakat sekaligus menggerakkan roda perekonomian kecil di Kota Pahlawan. Faris Yerbo melaporkan.
7: Pendengar, nonton bareng final Piala Dunia 2026 di kantor DPD Lamongan berlangsung meriah dengan hadiah utama seekor kambing. Seperti dilaporkan Farin Regi berikut ini.
16: Euforia final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina berlangsung meriah di Lamongan. Ratusan warga memadati acara nonton bareng yang digelar di halaman kantor DPD Partai Golkar pada Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan pertandingan final, nobar tersebut juga menghadirkan door prize menarik berupa dua ekor kambing bagi peserta yang beruntung. Suasana nobar sudah ramai sejak Minggu malam. Warga datang bersama keluarga, sahabat, dan komunitas sepak bola untuk menyaksikan laga yang mempertemukan dua tim terbaik dunia. Ketua DPD Golkar Lamongan, Uci Silvian Effendi, sangat senang dengan antusias warga sekitar kantor DPD Golkar yang turut memeriahkan acara nobar ini. Hadiah kambing untuk penonton juga menjadi daya tarik tersendiri untuk meramaikan gelaran final Piala Dunia.
17: Ya, alhamdulillah pelaksanaan nobar di DPD Partai Golkar Lamongan ini berjalan meriah. Teman-teman dari sekitar kantor Golkar ini banyak yang datang, dan insya Allah ini ya mungkin karena ada kambing ini sebagai apa itu
18: hadiah
17: utama dari apa itu penyelenggaraan.
18: Berapa ekor Pak kambingnya?
17: Dua ekor
19: untuk satu pemenang Pak?
17: Untuk dua pemenang.
18: Ini kan tim Spanyol juara gimana Pak?
17: Ya alhamdulillah sesuai dengan dukungan saya, Spanyol menang.
16: Salah seorang warga yang beruntung membawa pulang hadiah utama adalah Suhada, pendukung timnas Spanyol yang namanya keluar sebagai pemenang undian sehingga berhak membawa pulang seekor kambing. Hadiah tersebut menjadi pelengkap kebahagiaannya setelah tim yang didukung berhasil mengangkat trofi Piala Dunia.
20: Alhamdulillah, saya sangat senang dan terima kasih kepada Golkar. Semoga kedepannya tambah berkah dan jaya.
18: Nyangka nggak dapat kambing?
20: Nggak nyangka.
18: Ya. Ini nanti buat apa kambingnya?
20: Ini kambingnya mau saya bawa ke tempat dan ada yang pelihara teman saya.
16: Panitia menilai kegiatan nobar tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mempererat kebersamaan antar warga. Selama pertandingan berlangsung, suasana tetap tertib, aman dan penuh keakraban, meski para penonton berasal dari dukungan tim yang berbeda. Farin Reki melaporkan.
7: Pendengar, pelatih Persibaya Surabaya menyiapkan sejumlah bahan evaluasi tim menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya masih membutuhkan banyak pembenahan meski telah menunjukkan sejumlah perkembangan positif sekitar 2 pekan menjalani persiapan bersama dilanjutkan dengan anniversary game yang berlangsung kemarin. Menurutnya evaluasi tidak hanya berfokus pada aspek teknis tetapi juga konsistensi menjalankan taktik, kondisi fisik pemain hingga pengembangan pemain muda. Ia menjelaskan disiplin dalam menjalankan rencana permainan menjadi salah satu aspek penting yang masih perlu ditingkatkan. Sebab ketika tim bermain sesuai skema yang dilatih, peluang mencetak gol mampu tercipta. Sedangkan saat keluar dari rencana, Persebaya justru kehilangan bola dan memberi kesempatan lawan untuk mencetak gol.
21: As a coach, always I keep the good things and the things that we need to improve. On the good things, I like some already combinations that we make.
19: Saya selalu ingin mempertahankan hal-hal yang sudah baik dan memperbaiki hal yang masih kurang. Saya menyukai beberapa kombinasi permainan yang sudah kami bangun, namun kami masih harus memberikan lebih banyak opsi kepada pemain yang membawa bola. Jangan sampai pemain harus bersembunyi di belakang lawan. Kami juga harus terus menjalankan taktik yang sudah dilatih. Ketika pemain menjalankannya dengan benar, kami bisa mencetak gol kedua dan menciptakan peluang lain. Namun ketika di luar rencana, kami kehilangan bola dan lawan mampu memanfaatkannya menjadi gol.
21: So I saw positive things, I saw things not so good. One of the things also that I saw players that play more than 1 hour with fatigue after maybe the decision was not so good, but this is normal.
19: Selain itu pelatih juga menyoroti kondisi fisik para pemain yang dinilai belum sepenuhnya optimal setelah lama tidak menjalani pertandingan kompetitif. Penurunan kebugaran tersebut berdampak pada kualitas pengambilan keputusan pemain di lapangan, terutama saat pemain tampil lebih dari 1 jam. Di sisi lain ia juga menegaskan komitmennya memberikan ruang kepada para pemain muda termasuk talenta asal Surabaya yang dinilai layak tampil di tim utama. Menurutnya proses pembentukan tim masih berada pada tahap awal sehingga masih banyak hal yang dikembangkan untuk menghadapi kompetisi musim ini. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Pendengar, komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
22: Komunitas Anturium Kediri Raya atau Anker sukses menggelar latihan bersama Anturium perdana di Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pada agenda hari ini, tampak diikuti 80 peserta dari Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, hingga Nganjuk. Seorang peserta latihan Anturium, Abdul Kawib, mengatakan bahwa kegiatan hari ini merupakan ajang silaturahmi dan juga sekaligus untuk mengadu kualitas tanaman Anturium antar para penggemar tanaman hias.
23: Perawatannya kalau menurut saya daripada tanaman lainnya itu lebih mudah kalau dibandingkan dengan aglonema atau yang lainnya.
24: Perawatan lainnya seperti apa?
23: Seperti kalau aglonema itu lebih sulit masalah apa itu penyiramannya dan apa suhunya itu juga nggak boleh terlalu panas.
22: Sementara itu, perwakilan panitia Ekfak Safawi alias IPOK menyebutkan bahwa agenda ini diharapkan mampu meningkatkan antusias masyarakat terhadap budidaya pengembangan Anturium. Bahkan bisa pula untuk ikut menggerakkan perekonomian bagi para penghobi di daerah.
25: Untuk Anturium, untuk penilaian itu ada 3 kriteria. Yang pertama performa, performa itu 30%, terus kesehatan 30%, sama karakter 40%. Performa itu jadi tampilan secara keseluruhan. Jadi dia dikemasnya bagaimana.
22: Adapun 4 kategori yang dilombakan ini, antara lain Hogari Pink Junior, Hogari Pink Senior, Hogari Varigata, dan Anturium Mix dengan total hadiah mencapai 1,6 juta rupiah. Diketahui, juara pertama lomba ini diraih oleh Abdul Kawim untuk Hogari Pink Junior, Samsul Ma'arif untuk Senior, M. Nurholik untuk Varigata, dan Ekfak Safawi untuk Mix. Ayu Citra melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama dengan rekan Nindi Aprilia. Nindi, silakan.
26: Baik, terima kasih Dini. DPRD Magetan meminta eksekutif menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK atas APBD 2025 untuk segera dituntaskan agar tidak menjadi temuan kembali di tahun 2026. Yusron Al-Fatah melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Magetan meminta Pemkab atau eksekutif segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Tindak lanjut tersebut dinilai penting sebagai upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah sekaligus meminimalkan temuan serupa pada tahun berikutnya. Hal itu disampaikan PLT Ketua DPRD Magetan Suyatno usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurut Suyatno, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian seluruh rekomendasi yang telah disampaikan BPK. Ia menegaskan tindak lanjut harus dilakukan secara konsisten dan sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Ia menjelaskan dalam hasil pemeriksaan BPK terdapat 9 poin rekomendasi yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Meski tidak merinci seluruh poin tersebut, Suyatno menegaskan seluruh rekomendasi wajib ditindaklanjuti dan perkembangan penyelesaiannya harus dilaporkan secara berkala.
1: Untuk teman BPK itu DPRD minta untuk ditindaklanjuti secara konsisten. Jadi termasuk piutang DPR, termasuk juga dari portir DPRD yang ada kesalahan dan juga termasuk pengembalian dari sisa-sisa proyek terutama untuk mengembalikan segera ditindaklanjuti dan dikasih waktu 2 bulan. Ya, karena ini teman BPK ini harus ditindaklanjuti dan nanti setiap bulan atau setiap harus melaporkan perkembangannya.
0: Meski Pemkab mendapatkan WTP, namun saya berharap perbaikan pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan sehingga temuan serupa tidak kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya. Menurutnya, seluruh pelaksanaan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan agar pengelolaan anggaran berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
26: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun menyebut akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk memberikan jawaban terkait pandangan dari fraksi DPRD Kota Madiun. Selengkapnya dilaporkan Aristika.
2: Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, pemerintah Kota Madiun akan membahas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 sebelum menyampaikan jawaban resmi dalam rapat paripurna berikutnya. Menurut Bagus, pembahasan akan dilakukan secara internal bersama organisasi perangkat daerah untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan fraksi, di antaranya mengenai realisasi belanja daerah yang belum mencapai target. Dari target belanja sekitar Rp1,2 triliun, realisasinya tercatat sekitar Rp1,1 triliun. Pemerintah Kota Madiun juga akan memberikan penjelasan mengenai besarnya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025 yang mencapai Rp154,7 miliar atau sekitar 12% dari total anggaran. Besaran SILPA tersebut menjadi salah satu sorotan fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna. Selain itu, Bagus mengatakan pemerintah akan menjelaskan strategi pemanfaatan aset daerah yang turut dipertanyakan anggota Dewan.
3: Ya, tentunya nanti terkait pandangan umum yang disampaikan oleh teman-teman fraksi, nanti salah satunya akan dibahas habis ini di dalam pembahasan. Karena tindak lanjutnya di pembahasan, kemudian nanti kami akan berikan jawaban di jadwal berikutnya. Sehingga apapun yang tadi disampaikan dalam pemandangan umum, nanti akan kita jawab di jawaban. Ya, beberapa aset-aset ini sudah saya minta ke PKAD, satu untuk nanti ditawarkan ke investor, yang kedua bisa kita manfaatkan untuk salah satunya memfasilitasi para pelaku UMKM.
2: Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, pandangan yang disampaikan fraksi-fraksi berisi apresiasi sekaligus sejumlah catatan terhadap pelaksanaan APBD 2025. Mengenai opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Armaya menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh situasi yang dihadapi oleh pemerintah Kota Madiun. Meski demikian, ia berharap capaian tersebut dapat diperbaiki pada tahun anggaran berikutnya.
4: Ya, kalau WDP itu tentunya kita tahu semuanya ya. Jadi ada force major ya di kota kita. Itu memang risiko ya, risiko. Dan itu insya Allah nanti akan kita kejar lagi di tahun berikutnya. terkait dengan Silva tentunya ya, kejadiannya memang beruntun ya. Itu pun nanti juga akan kita bahas ya hari ini jam 1 ya terkait dengan tindak lanjut daripada materi pada paripurna hari ini ya. Kita gerak cepat, kita gas, agar nanti ke depannya kita lebih baik lagi.
2: Armaya berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin diperkuat, agar pelaksanaan anggaran pada tahun-tahun mendatang berjalan lebih optimal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
26: Demikian informasi dari RRI Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Sandy Wira di RRI Jember. Silakan Sandy.
5: Terima kasih Nindi. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan di Kabupaten Jember masih berlanjut. Pedagang berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Berikut laporan Gia Debora.
6: Sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Tanjung, Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan terjadi pada berbagai jenis sayuran hingga daging ayam, sehingga berdampak pada biaya belanja masyarakat. Salah seorang penjual, Samrotul Fuade atau akrab disapa Ida, pedagang sayur dan bumbu mengatakan bahwa harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan. Harga buncis sebelumnya berkisar Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu, wortel yang semula Rp10.000 per kilogram meningkat menjadi Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada kubis yang sebelumnya dijual Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Sementara itu, brokoli naik dari Rp6.000 menjadi Rp12.000 per kilogram. Harga kentang pun meningkat dari Rp12.000 menjadi Rp18.000 per kilogram.
8: Kalau sebelum ada anak-anak sekolah masuk, MBG masuk, itu bahan-bahan turun semua. Setelah masuk MBG, kayak sayur-sayur, buncis, wortel, kentang itu langsung naik. Kalau buncis dari harga Rp8.000 sampai ke Rp20.000. Kentang dari harga Rp12.000 sekarang Rp18.000. Wortel dari harga Rp12.000 sekarang Rp18.000 sampai Rp20.000.
6: Sementara itu, pedagang ayam Devi menyebut harga ayam potong juga mengalami kenaikan. Menurutnya, sebelum program makan bergizi gratis atau MBG berjalan, harga ayam berada di kisaran Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Saat ini, harga ayam telah mencapai sekitar Rp32.000 per kilogram.
9: Rp24.25.
6: Itu sebelum atau?
9: Sebelumnya MBG.
6: Setelah MBG, Pak?
9: Rp32.000.
6: Para pedagang berharap harga komoditas pangan dapat kembali stabil sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan aktivitas perdagangan di pasar tidak terganggu. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Demikian kabar dari RRI Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Silakan Diana.
10: Terima kasih, Sandy. Saudara, penyalahgunaan LPG subsidi 3 kg masih menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pengawasan distribusi diminta diperkuat agar bantuan energi bagi masyarakat miskin tidak salah sasaran. Ninda Alivia melaporkan.
12: Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta pemerintah kabupaten dan kota memperketat pengawasan distribusi LPG subsidi 3 kg agar tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting karena penyalahgunaan LPG bersubsidi masih banyak ditemukan baik oleh pelaku usaha ataupun masyarakat yang tergolong mampu. Permintaan itu disampaikan Kepala Bagian Sumber Daya Alam Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Timur Nur Hayati saat memimpin inspeksi mendadak sidak LPG 3 kg di sejumlah tempat usaha di Kota Blitar. Menurut Nur Hayati, LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Namun hasil pemantauan di lapangan menunjukkan masih banyak pelaku usaha seperti kafe hingga usaha laundry yang memanfaatkannya.
13: Salah satunya Monef. Jadi monitoring dan evaluasi penggunaan LPG 3 kg bersubsidi, yang mana seharusnya LPG itu memang sewu untuk warga miskin. Di tabungnya sudah tertera, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak kafe dan mungkin orang-orang yang ekonominya mampu itu masih pakai.
12: Sidak di Kota Blitar melibatkan tim gabungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Disperindak, Pertamina, Hiswana Migas, dan Kepolisian. Dalam kegiatan ini, petugas menemukan sejumlah pelaku usaha masih menggunakan LPG subsidi. Salah satunya sebuah usaha laundry di Jalan Sumatera, Kota Blitar. Di lokasi itu, petugas menemukan 4 tabung LPG 3 kg yang kemudian ditukar dengan 2 tabung LPG non-subsidi, ukuran 5,5 kg. Linda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sekian berita dari RRI Malang, kita kembali ke RRI Sumeneb bersama Nur Holili. Holili, silakan.
11: Baik, terima kasih Diana Padegar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info prima RRI Sumeneb jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Nur Holili mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
14: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Malang sore ini masih hadir kembali menyapa Anda saudara selepas kita ikuti tadi info prima berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Beberapa informasi harus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Untuk Malang sore ini, yang pertama dari Pengadilan Agama Malang, saudara, berita panggilan ditujukan kepada Sugiono bin Manuri, 53 tahun, yang beralamatkan di Jalan Raya Telogomas nomor 90 RT3 RW7 Kelurahan Telogomas, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamat jelas dan pastinya, diharapkan untuk menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso nomor 1 Malang, hari Rabu 19 Agustus 2026 jam 9 pagi, untuk mengambil sehelai salinan surat gugat cerai dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan Dewi Lucy Andayani. Untuk Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, mohon disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Beberapa kabar lainnya juga masih akan terus hadir menyapa Anda. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami.

Sejarah musik Indonesia mencatat, negeri ini pernah memiliki grup band yang semua anggotanya perempuan bernama Dara Puspita. Dara Puspita beranggotakan Titi Aji Rahman pada gitar melodi, Li Sutisnowati Aji Rahman pada bass, Susi Nandar pada drum, dan Ani Kusuma pada gitar pengiring. Grup band satu ini berasal dari Surabaya, Jawa Timur dan dibentuk pada tahun 1964 sekaligus menjadikannya sebagai grup band perempuan pertama di Indonesia. Tidak hanya sekedar bermusik, Dara Puspita yang mengusung genre musik rock ini juga produktif meluncurkan lagu dan album. Pada tahun 1966 atau 2 tahun setelah dibentuk, Dara Puspita meluncurkan album bernama Yang Pertama yang rilis dalam bentuk piringan hitam. Album Yang Pertama berisikan sejumlah lagu seperti Pantai Pattaya, Tanah Airku, Mari Mari, Alibaba, Kenangan Yang Indah, Burung Kakak Tua, Lagu Gembira, dan Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kembali kami hadirkan satu kabar untuk Anda dari Pengadilan Agama Malang. Kali ini berita panggilan ditujukan kepada Aisyah Uswatun Hasanah binti Gatot Suning Dito, usia 26 tahun, yang beralamatkan di Jalan Mergan Sekolahan 1, nomor 18 RT 6 RW 6 Tanjung Rejo Sukun Kota Malang, yang saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Diharapkan saudara menghadap di sidang Pengadilan Agama Malang yang beralamatkan di Jalan Raden Panji Suroso 1 Malang, Rabu 19 Agustus 2026 jam 9 pagi untuk mengambil sehelai salinan surat permohonan cerai talak dan menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani sendiri atau kuasa sah serta diajukan pada waktu sidang antara saudara dengan M. Dion Agata. Untuk Anda para pendengar yang mengetahui keberadaan beliau, dimohon untuk disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

0: Sobat RRI, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya alam dan budaya. Namun di balik keindahan itu, Indonesia juga berada di wilayah rawan bencana. Gempa bumi, letusan gunung api, hingga tsunami bukan hanya meninggalkan luka dan duka, tetapi dalam beberapa peristiwa bahkan mengubah arah sejarah bangsa. Hari ini, kita akan menelusuri bencana alam besar yang bukan sekedar peristiwa alam, melainkan titik balik perjalanan Indonesia di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, salah satu bencana paling dahsyat dalam sejarah dunia terjadi di Nusantara. Pada April 1815, Gunung Tambora di Sumbawa meletus dengan kekuatan luar biasa. Letusannya menghancurkan kerajaan-kerajaan lokal, menewaskan puluhan ribu jiwa, dan mengubah tatanan sosial di wilayah Nusa Tenggara. Dampaknya bahkan terasa hingga ke Eropa dan Amerika, menyebabkan fenomena tahun tanpa musim panas. Peristiwa ini melemahkan struktur kekuasaan lokal dan membuka jalan semakin kuatnya pengaruh kolonial di wilayah Indonesia Timur. Sobat RRI, 26 Desember 2004 menjadi salah satu hari tergelap dalam sejarah Indonesia modern. Gempa berkekuatan besar di Samudra Hindia memicu tsunami yang meluluhlantakkan Aceh dan wilayah pesisir lainnya. Lebih dari 200 ribu jiwa meninggal dunia. Namun, di balik tragedi besar itu, bencana ini justru menjadi titik balik sejarah. Setelah puluhan tahun konflik, GAM dan pemerintah pusat akhirnya menandatangani perjanjian damai pada tahun 2005. Bencana alam ini secara tak langsung mengakhiri konflik panjang dan membuka babak baru perdamaian di Aceh. Sobat RRI, letusan Gunung Krakatau pada 1883 tercatat sebagai salah satu letusan paling mematikan dalam sejarah modern. Ledakan dan tsunami yang dihasilkan menghancurkan pesisir Banten dan Lampung. Puluhan ribu orang meninggal dunia. Peristiwa ini menjadi perhatian dunia internasional dan mendorong perkembangan ilmu kebumian, serta sistem pemantauan gunung api. Krakatau mengubah cara manusia memahami dan mempelajari bencana alam.
1: Bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia tak hanya merusak fisik wilayah, tetapi juga memengaruhi politik, ekonomi, dan budaya. Dari runtuhnya kerajaan-kerajaan lama, pergeseran pusat kekuasaan, hingga lahirnya kebijakan mitigasi bencana modern. Setiap bencana alam meninggalkan pelajaran penting tentang ketahanan, solidaritas, dan hubungan manusia dengan alam. Sobat RRI, sejarah Indonesia tidak hanya dibentuk oleh perang dan diplomasi, tetapi juga oleh alam yang kadang hadir dengan kekuatan dahsyat. Dari bencana, bangsa ini belajar untuk bangkit, beradaptasi, dan terus melangkah ke depan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Wali Kota Batu Nur Rahman Saudara mengajak masyarakat untuk membudayakan pemilahan sampah sejak dari rumah. Ini sebagai langkah awal ya, mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ajakan ini disampaikan saat membuka kegiatan Eco Sort Trash Walk sekaligus meluncurkan aplikasi Eco Sort di Desa Oro-Oro Ombo. Kegiatan ini Saudara merupakan hasil kolaborasi pemerintah Kota Batu dengan mahasiswa Universitas Negeri Malang, program belajar bersama masyarakat atau BBM. Dan melalui gerakan ini, pemerintah mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari sumbernya. Nur Rahman juga menegaskan persoalan sampah tidak hanya bisa diselesaikan dengan mengandalkan pemerintah ya. Partisipasi masyarakat melalui kebiasaan memilah ini menjadi kunci penting pengelolaan sampah berkelanjutan. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ini, pemerintah Kota Batu bersama dengan mahasiswa UM ini meluncurkan aplikasi EcoSort tadi, yang mana digunakan untuk mencatat aktivitas pemilahan, pengelolaan dan penimbangan sampah rumah tangga sebagai bagian dasar penyusunan kebijakan berbasis data. Melalui edukasi, inovasi dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah Kota Batu berharap budaya memilah sampah ini bisa tumbuh di tengah masyarakat, dan upaya ini diharapkan bisa menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih sehat dan mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kami hadirkan kabar ini untuk Anda Saudara, simak kembali informasi lengkapnya. Klik di portal kami rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mama, ada makan coklat ini boleh?
4: Boleh, sayang. Coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
3: Iya, Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
5: Mau dong, abang yang ini ya.
3: Oke, abang.
5: Makasih ya, dek.
3: Sama-sama, abang. Iya, coklat ada jatuh.
5: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
3: Iya, abang. Terima kasih, abang.
5: Sama-sama, dek.
6: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

hukum asalnya, sifat iri dan cemburu terhadap kelebihan orang lain dalam Islam tidak diperbolehkan, karena sifat ini mengandung prasangka buruk kepada Allah dan tidak ridha dengan pembagian yang Allah berikan kepada makhluknya. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad SAW mengecualikan beberapa orang yang boleh dan pantas untuk dicemburui karena kelebihan besar yang mereka miliki. Siapakah mereka? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh hasad atau ghibtah kecuali pada dua orang, yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta lalu ia infakkan pada jalan kebaikan, dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah ia menunaikan dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, para ulama membagi hasad menjadi dua macam, yaitu hasad hakiki dan hasad majasi. Hasad hakiki adalah seorang berharap nikmat orang lain hilang. Hasad seperti ini diharamkan berdasarkan ijma' para ulama dan adanya dalil tegas yang menjelaskan hal ini. Adapun hasad majasi yang dimaksudkan adalah ghibtah. Ghibtah adalah berangan-angan agar mendapatkan nikmat seperti yang ada pada orang lain tanpa mengharapkan nikmat tersebut hilang. Jika ghibtah ini dalam hal dunia, maka itu dibolehkan. Jika ghibtah ini dalam hal ketaatan, maka itu dianjurkan. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW juga menjelaskan sebab yang menjadikan mereka pantas untuk dicemburui bukan karena kelebihan dunia semata yang mereka miliki, tapi karena mereka mampu untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga harta yang mereka miliki tidak menghalangi mereka untuk meraih keutamaan tinggi di sisi Allah. Inilah kelebihan sejati yang pantas dicemburui. Adapun kelebihan harta atau kedudukan duniawi sangat tidak pantas untuk dicemburui, karena hakikatnya bukan merupakan kelebihan, tapi celaan dan fitnah bagi manusia.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan setiap hambanya yang beriman untuk berdoa. Berdoa menandakan bahwa seseorang hamba memiliki banyak kekurangan dan butuh pertolongan Allah. Hal ini sekaligus membuat hamba terhindar dari sifat sombong dan takabur. Ada banyak tuntunan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditemukan dalam banyak hadis. Namun seringkali orang kesulitan mengingat atau menghafal doa-doa yang berbahasa Arab sebagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika demikian, bolehkah kita berdoa dengan bahasa lain, semisal dengan bahasa Indonesia? Menurut jumhur ulama, lafaz-lafaz doa dalam sholat tidak boleh diganti dengan bahasa lain karena sudah ditentukan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat." Lain halnya dengan doa di luar sholat, boleh-boleh saja menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kendati demikian, lebih utama menggunakan bahasa Arab. Di antara alasan keutamaan berdoa dengan bahasa Arab adalah sebagai ittiba atau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti para ulama dan pewaris Nabi yang berdoa dengan menggunakan bahasa Arab. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan bacaan doa dalam bahasa Arab pada setiap aktivitas harian umat Islam, seperti doa bangun tidur, doa makan, doa belajar, doa berpakaian, doa bepergian, dan lain sebagainya. Selain itu, para ulama pun telah menyusun doa sebagai perinci yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis agar umat Islam bisa mengikutinya. Bahkan tidak sedikit ulama yang mengumpulkan doa-doa menjadi sebuah kitab seperti Al-Azkar An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi.

0: Menit ke-29, saudara, lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya program Masatu RRI Malang untuk mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Sesaat lagi, azan maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Dunia dengan segala kemegahannya seringkali membuat silau, memperdaya serta membuat manusia sibuk dalam buaian kebahagiaan. Sebagai seorang mukmin yang memiliki jiwa bersih, hendaknya lebih jeli saat menghadapi saat-saat indah tersebut. Karena jika sampai terlena dengan dunia, semua bisa berubah menjadi prahara. Faktanya, tidak sedikit manusia yang terlena dengan kesenangan semu ini, bahkan melakukan dosa. Maka inilah istidraj, secara bahasa diambil dari kata daraja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Sementara istidraj dari Allah kepada hamba dipahami sebagai hukuman yang diberikan sedikit demi sedikit dan tidak diberikan secara langsung. Allah biarkan orang-orang ini dan tidak disegerakan azabnya. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu melihat Allah memberikan pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kesesatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istiraj atau jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah." Hadis riwayat Ahmad, itulah istiraj, semua tindakan maksiat yang Allah balas dengan nikmat dan Allah membuat ia lupa untuk beristighfar, sehingga ia semakin dekat dengan azab sedikit demi sedikit. Selanjutnya, Allah berikan semua hukumannya. Semoga Allah selalu melindungi kita dari azab yang melenakan.

Sesungguhnya, mukmin yang kuat itu lebih baik, bukan yang kekar badannya, perkasa dan sehat, namun yang dimaksud di sini adalah yang kuat imannya. Karena pada asalnya, kuat badan tidak mesti terpuji dan juga tidak mesti tercela. Jika kekuatan tersebut digunakan untuk hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan akhirat, maka pada saat ini terpuji. Namun jika sebaliknya, akan tercela. Yang dimaksud dengan kuatnya iman di sini adalah seseorang mampu melaksanakan kewajiban dan dia menyempurnakan pula dengan amalan sunnah. Sedangkan seorang mukmin yang lemah imannya kadangkala tidak melaksanakan kewajiban dan enggan meninggalkan yang haram. Orang seperti inilah yang memiliki kekurangan. Arti bahwa orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada yang lemah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mereka semua sama-sama memiliki kebaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian agar jangan disalahpahami bahwa mukmin yang lemah imannya tidak memiliki kebaikan sama sekali dan dia tentu saja lebih baik daripada orang kafir. Namun sekali lagi diingat bahwa mukmin yang kuat imannya tentu saja lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah imannya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Semoga seluruh amalan ibadah salat maghrib kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malang sore ini saudara masih akan terus menyapa Anda sampai jam 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Riza yang akan hadir dalam Malang sore ini. Jadi pastikan Anda selalu setia bersama kami di FM 94,6.

Pani yang senang banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Terima kasih Anda masih setia bersama kami saudara di FM 94,6 MHz Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, tahukah Anda ada beberapa makanan itu yang ternyata tidak pernah basi? Yang ini juga bisa disimpan dengan durasi waktu yang sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Menariknya, makanan ini tetap aman dikonsumsi selama disimpan dengan cara yang tepat. Untuk Anda yang ingin menyimpan stok makanan lebih lama di rumah, Anda harus mengenali jenis makanan yang tidak pernah basi ini yang bisa menjadi solusi praktis ya. Selain awet, beberapa di antaranya bahkan sering digunakan sebagai bahan masakan sehari-hari. Lalu apa saja sebenarnya makanan yang tidak pernah basi ini yang dikenal memiliki daya tahan yang luar biasa? Sesaat lagi kami akan hadirkan daftar lengkapnya untuk Anda. Jadi jangan lewatkan informasinya. Pastikan selalu bersama kami di Pro 1 RRI Malang.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. How's doing, baby?
2: Where you going, dude? Mungkin terdengar mengejutkan ya, ada makanan kok nggak pernah basi gitu ya. Tapi memang ada beberapa jenis bahan makanan, saudara, itu yang bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun, jika penyimpanannya dilakukan dengan cara yang benar. Dirangkum dari laman How Stuff Works dan Real Simple, ada 10 makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal memiliki daya tahan yang luar biasa, aman dikonsumsi dalam waktu yang lama, dengan penyimpanan yang tepat. Salah satunya adalah kacang-kacangan. Nah, ini dia salah satu contoh makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal memiliki masa simpan sangat lama, adalah kacang-kacangan kering, seperti kacang hitam, lentil, dan sebagainya ya. Kalau disimpan dalam wadah kedap udara seperti kantong vakum, makanan ini bahkan bisa bertahan hingga lebih dari 10 tahun. Selain dikenal sebagai makanan yang tahan lama, kacang-kacangan ini juga memiliki nilai gizi yang baik karena kaya protein dan juga alami tanpa tambahan pemanis buatan. Itulah sebabnya kacang-kacangan kering sering dianggap sebagai makanan yang tidak pernah basi, yang praktis disimpan sebagai stok dapur untuk jangka panjang. Jenis makanan yang kedua, saudara, adalah madu. Ini dikenal sebagai salah satu bahan makanan yang tidak pernah basi karena memiliki kadar air yang sangat rendah dan juga sifat antimikroba alami. Kombinasi inilah yang membuat madu sulit ditumbuhi bakteri ataupun mikroorganisme yang biasanya menyebabkan makanan cepat rusak ya. Bahkan para peneliti pernah menemukan madu yang masih layak dimakan di dalam makam kuno Mesir. Kebayang ya, berapa ribu tahun itu ya. Selama disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat yang sejuk dan kering, madu ini tetap aman ya, dikonsumsi bertahun-tahun meskipun teksturnya sudah mengkristal. Masih ada beberapa jenis makanan lainnya yang memiliki jangka waktu atau daya tahan yang cukup panjang ketika disimpan bertahun-tahun. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Malang yang terus mengudara untuk Indonesia. Kita akan lanjutkan ya pembahasan tentang makanan yang hampir tidak pernah basi, bahkan bisa bertahan bertahun-tahun, saudara. Makanan selanjutnya adalah buah kering. Ini termasuk salah satu camilan yang sering disebut sebagai makanan yang tidak pernah basi karena memiliki daya tahan yang cukup lama. Jika disimpan dalam wadah tertutup seperti di lemari dapur, buah kering ini umumnya masih aman dikonsumsi hingga sekitar 1-2 tahun. Agar lebih tahan lama, Anda bisa menyimpan buah kering di dalam freezer sehingga kualitasnya tetap terjaga. Makanan kaleng, saudara, juga disebut sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi karena memiliki masa simpan yang sangat panjang. Berbagai jenisnya seperti tuna kaleng, kacang-kacangan juga, kemudian sup, hingga sayuran kaleng, ini umumnya bertahan hingga 2-5 tahun ya, kalau disimpan dengan cara yang baik. Menariknya, jenis makanan kaleng dengan kadar asam rendah seperti daging kaleng, itu bahkan bisa bertahan lebih lama ya, dibandingkan produk yang tinggi kadar asam seperti saus tomat, karena memang praktis disimpan, tidak membutuhkan pendingin, dan mudah ditemukan di toko. Makanan kaleng juga sering dijadikan pilihan stok makanan yang tidak pernah basi untuk persediaan jangka panjang di rumah. Kemudian beras putih ya, ini menjadi salah satu makanan yang dikenal memiliki masa simpan yang sangat panjang. Jika disimpan di tempat yang sejuk, gelap, dan dalam wadah yang kedap udara, beras putih ini bahkan bisa bertahan hingga puluhan tahun tanpa mudah rusak. Berbeda dengan beras merah yang mengandung minyak alami sehingga lebih cepat berbau, beras putih lebih cocok. Bahkan lebih cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Karena ketahanannya inilah, bahan putih sering dimasukkan dalam stok darurat ya, si beras ini ya, sebagai makanan yang tidak pernah basi, yang praktis untuk disimpan di

0: Ngapain, Mbah? Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Kita masih membahas beberapa makanan yang tidak pernah basi dengan daya tahan yang bertahun-tahun. Selanjutnya ada pasta kering, saudara. Ini dikenal memiliki daya simpan yang sangat panjang, sehingga ini masuk dalam daftar makanan yang tidak pernah basi ya, kalau disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari udara lembab. Bahan makanan ini bahkan bisa bertahan hingga 10 tahun. Panjang kali ya. Gula pasir, ini juga dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi, karena bisa bertahan sangat lama jika kita simpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Selama tidak terkena kelembapan, gula ini akan tetap aman digunakan meski sudah disimpan bertahun-tahun. Selain itu juga, soda kue ya, ini juga masuk dalam makanan yang gak pernah basi dan memiliki jangka waktu yang cukup panjang, saudara. Kemudian dark coklat dengan kadar kakao yang tinggi, ini juga dikenal sebagai salah satu makanan yang tidak pernah basi jika disimpan dengan benar. Dalam kondisi tempat yang sejuk dan juga gelap, dark coklat bahkan bisa bertahan hingga 5 tahun atau lebih. Selain tahan lama, dark coklat juga mengandung antioksidan yang membuatnya tetap enak sebagai camilan dalam stok makanan tahan lama di rumah. Agar daya tahannya lebih optimal, Anda sebaiknya memilih dark coklat tanpa tambahan sirup tinggi fruktosa atau pemanis buatan lainnya. Dan terakhir adalah teh celup, yang ini juga masuk dalam salah satu bahan dapur yang sering masuk sebagai daftar makanan tidak pernah basi karena daya simpannya cukup tahan lama kalau misalnya dalam kemasan yang belum dibuka. Teh celup ini bahkan bisa bertahan hingga 3 tahun di lemari dapur Anda. Namun, setelah kemasannya dibuka, kualitas teh biasanya mulai menurun ya, meskipun aman digunakan ya. Umumnya teh celup ini juga yang sudah terbuka itu tetap bisa disimpan sampai 18 bulan. Jadi masih tergolong aman jika Anda melakukan penyimpanannya dengan baik. Jadi itulah beberapa makanan yang tidak pernah basi, yang dikenal bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga bertahun-tahun. Tapi tetap, kita harus tetap memperhatikan cara penyimpanannya agar kualitas dan keamanannya tetap terjaga saat kita ingin mengkonsumsinya.

0: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan mangga sekolah.
4: Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
4: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan.
4: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
6: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
4: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
8: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah, ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata kita.
7: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
9: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
7: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian.
11: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
10: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
11: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
12: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
11: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
13: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
14: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49.85%, laki-laki perempuan 50.15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
13: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
15: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
13: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
16: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
17: Ada semua di data-datanya ada.
18: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
17: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar. Gitu ada juga.
16: Ada. Jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
18: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat dirut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
19: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
18: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
20: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
20: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
23: Come on, Johnny.
1: Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
3: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
1: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
5: Yeah, of course we know a lot about
3: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
5: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.

Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Warta berita dari Pro3 Jakarta, saudara, telah kami hadirkan untuk Anda. Malang malam ini masih berlanjut ya, sampai jam 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan hadirkan rangkaian acara spesial untuk Malang malam ini. Nanti kita buka dengan drama radio. Selepas itu kami juga akan hadirkan obrolan komunitas, obrolan budaya ya, yang akan hadir menyapa Anda, saudara.

dengan pembahasan tentang kelanjutan Senin kemarin ya. Oke, yang akan hadir menyapa Anda untuk malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti, dan rangkaian acara lainnya yang akan menemani aktivitas malam hari Anda, saudara. Jadi pastikan selalu setia bersama kami di FM 94,6 MHz.

Pernahkah Sobat RRI bertanya, mengapa bangsa-bangsa Eropa rela berlayar ribuan kilometer, menantang badai, mempertaruhkan nyawa, hanya untuk mencapai Kepulauan Maluku? Apa istimewanya kepulauan kecil di timur Indonesia ini, sampai-sampai disebut sebagai mutiara dunia? Hari ini, kita akan menelusuri jejak jalur rempah, kisah yang mengubah sejarah dunia. Ini adalah segmen, Sekarang Anda Tahu. Jauh sebelum kata Indonesia lahir, Maluku sudah dikenal dunia. Disinilah tumbuh dua tanaman kecil yang nilainya melebihi emas pada abad ke-15, yaitu cengkih dan pala. Di Eropa, rempah-rempah ini bukan sekedar bumbu dapur. Mereka dipakai sebagai obat, pengawet makanan, parfum, hingga simbol status sosial. Pada masa itu, memiliki cengkih berarti Anda kaya. Harga rempah bisa setara harga emas, bahkan lebih. Dan fakta pentingnya adalah, satu-satunya tempat di dunia yang menghasilkan cengkih dan pala saat itu hanyalah Kepulauan Maluku. Sumbernya terbatas, peminatnya luar biasa. Maka, siapapun yang menguasai Maluku, menguasai perdagangan dunia. Pada akhir abad ke-15, Eropa dilanda demam rempah. Tapi jalur rempah dikuasai pedagang Arab dan Asia. Pedagang Eropa hanya menerima harga yang sudah melambung tinggi. Karena itu, bangsa-bangsa Eropa memutuskan mencari jalur langsung ke sumbernya. Mereka berlayar ke timur. Portugis tiba pertama sekitar tahun 1512, dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. Tak lama kemudian, Spanyol, Belanda, dan Inggris menyusul. Maka dimulailah masa persaingan sengit di Maluku. Benteng dibangun, persekutuan dibuat, perang pun pecah. Bukan hanya antar bangsa Eropa, tapi juga melibatkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Ternate dan Tidore yang memiliki dinamika politiknya sendiri. Bagi Maluku, era ini adalah periode penuh ketegangan sekaligus perubahan besar. Ketika Belanda melalui VOC datang pada awal abad ke-17, mereka membawa strategi berbeda, monopoli total. Untuk menjaga harga rempah tetap tinggi, VOC bahkan melakukan kebijakan ekstrim. Mereka memusnahkan pohon-pohon pala di wilayah yang tidak tunduk pada monopoli. Inilah salah satu tragedi kolonial paling terkenal, peristiwa Hongi Tohten, patroli laut yang menghancurkan kebun rempah milik rakyat. Semua ini dilakukan demi mempertahankan kendali ekonomi global. Begitu berharganya rempah-rempah Maluku, hingga penguasaan pohonnya pun menjadi alat kekuasaan. Persaingan bangsa-bangsa Eropa untuk mencapai Maluku sebenarnya mengubah peta dunia. Karena jalur rempah, Eropa menemukan rute laut baru. Penjelajahan global meningkat pesat. Peta navigasi dunia semakin lengkap. Bahkan terjadi pertukaran budaya, tanaman, teknologi, dan penyakit antar benua. Indonesia, tanpa kita sadari, adalah salah satu pusat peradaban dunia pada masa itu. Tak hanya rempahnya yang penting, tetapi juga posisi strategis kepulauannya. Kini, rempah bukan lagi komoditas yang menyebabkan perang, namun nilai sejarahnya tetap abadi. Festival, riset, hingga diplomasi budaya melalui jalur rempah Nusantara terus menghidupkan kembali kejayaan masa lalu. Cengkih dan pala tetap menjadi simbol bahwa Indonesia pernah memegang peranan penting dalam ekonomi global. Jadi Sobat RRI, kenapa bangsa Eropa berebut Kepulauan Maluku? Karena di sanalah sumber rempah paling berharga di dunia. Komoditas yang mampu menggerakkan kapal, kerajaan, dan sejarah. Maluku bukan hanya bagian dari Indonesia, ia adalah bagian dari sejarah dunia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
1: Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
0: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
1: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau masuk, gak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis. Mendingan gak usah deh.

0: Ini Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pagi hari di Kampung Harapan, beberapa warga sedang membersihkan liungan menjelang kerja bakti bulanan.
1: Dika, kamu lihat nggak gudang kosong di belakang balai warga itu?
2: Hah? Yang udah lama nggak kepake itu? Kenapa emangnya?
1: Tadi aku lihat banyak tikus keluar masuk loh dari sana, bahkan ada kotorannya juga di sekitar pintu gudang.
2: Wah, kalau gitu kita lapor aja ke Pak RT.
3: Ada apa ini pagi-pagi kok sudah ramai aja?
1: Nah, kebetulan banget ada Pak RT di sini. Ini loh Pak, gudang belakang banyak tikusnya.
2: Iya Pak, ini nanti kalau dibiarkan bisa jadi sarang penyakit loh.
3: Oh ya sudah kalau begitu, nanti kita cek bersama aja.
0: Pada siang harinya, beberapa warga memeriksa gudang tersebut.
4: Waduh, ternyata ini gudangnya lebih kotor dari yang saya kira.
1: Lihat itu, banyak bekas gigitan tikus di karung-karung yang udah lama.
5: Itu kotorannya juga banyak sekali.
2: Ya udah, aku ambil sapu dulu, kita bersihkan sekarang juga.
6: Eh, tunggu dulu, jangan langsung disapu itu kotoran tikusnya.
3: Loh, ada Bu Rina ternyata. Kenapa memangnya Bu, kok tidak boleh langsung disapu saja?
6: Karena debunya ini bisa berterbangan dan akan berbahaya jika terhirup nantinya.
1: Berbahaya gimana ya, Bu Rina?
6: Tikus dapat membawa berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah hantavirus.
5: Apa itu, Bu, hantavirus?
6: Hantavirus adalah penyakit yang dapat menyebar melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi.
1: Oh, jadi bukan karena digigit saja ya, Bu?
6: Tidak selalu. Debu yang tercemar juga bisa menjadi resiko jika terhirup.
2: Wah, syukurlah. Hampir aja aku tadi mau langsung nyapu.
6: Iya, makanya itu. Saat membersihkan area yang banyak kotoran tikus, perlu dilakukan dengan hati-hati.
4: Tapi ini gejalanya seperti apa ya, Bu?
6: Awalnya sih mirip flu, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh terasa lemas. Jika memburuk, perlu segera mendapatkan pemeriksaan medis.
3: Berarti kebersihan lingkungan itu sangat penting ya?
6: Betul sekali, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati kan?
0: Warga kemudian bergotong royong membersihkan gudang sesuai arahan petugas kesehatan.
3: Baik, gunakan sarung tangan dan masker ya semuanya.
1: Ini sampah-sampahnya juga harus dibuang semua ya.
4: Kalau gitu, ini karung yang rusak saya pisahkan saja ya.
5: Ayo, ini lubang tikusnya juga harus segera ditutup.
6: Bagus. Selain itu, jangan biarkan makanan terbuka dan jaga kebersihan lingkungan sekitar rumah.
1: Kalau lingkungannya bersih, tikus juga nggak bakal betah.
2: Betul sekali. Ya udah, kalau gitu, ayo kita bersihkan ini semua.
0: Beberapa hari kemudian, gudang yang tadinya kotor kini bersih dan rapi. Warga pun menjadi lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Kesehatan bukan hanya urusan tenaga medis, tetapi tanggung jawab bersama. Dengan menjaga kebersihan lingkungan dan memahami risiko penyakit, kita dapat melindungi diri, keluarga, dan masyarakat.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Masa iki wis ra usah ngomongne gawang, Piala Dunia wis entek dadi ya. Spanyol kan, Spanyol. Aduh. Makanya Naruto. Kok sumringah ngene ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini kita bertemu kembali di acara obrolan komunitas ya, di Pesona Budaya untuk malam hari ini sampai nanti menjelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Serat Pararaton yang kita bahas ini sudah sampai di episode ke-28, bagian ke-28 ya. Dan malam hari ini, kalau biasanya kami menyapa beliau melalui line telepon, malam ini hadir di studio program 1 RRI Malang. Assalamualaikum Sugeng Dalu Pak Suwardono.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu.
0: Boten asrep nopo yok nopo niku wau ten
1: mergi.
0: Mergi ah, aku ngomong dalan ki apa ya. Wis repot Jawa lali Jawa nih.
1: Nggih, asrep-asrep anget.
0: Oh, asrep-asrep anget.
1: Amargi mboten kados kala wingenane wasrepe cekut. Nah, tapi niki angine radi semripit.
0: Nah, terus dijawakan gini ya, aku yang nyerah ya. Butuh subtitle lah biasanya nanti. Memang masih berdinding soalnya ya, Pak ya. Masih nah, itu masa-masanya apa?
1: Ya, bahasa Indonesianya bediding itu ya.
0: Oh, begitu. Asrep-asrep banget.
1: Apa bahasa Indonesianya bediding itu apa ya?
0: Bahasa Indonesianya bediding apa?
1: Ya musim dingin.
0: Oh, musim dingin. Oh, itu. Lalu sekarang masuk di bahasa ini kayaknya udah bahasa semi resmi itu. Musim bediding, masa bediding. Pak, ngomong-ngomong ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya.
1: Alhamdulillah.
0: Malang. Iya. Karena sekarang kita juga sudah apa, selain disiarkan secara on air di radio, kita akan juga live YouTube gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, berarti yang kita bisa menyapa untuk malam hari ini selain pendengar juga pemirsa kita di RRI Malang Official. Malam hari ini Serat Pararaton episode ke-8.
1: 28.
0: Lama juga udah ini.
1: Episode 28
0: Panambi.
1: Iya, artinya peristiwa Nambi.
0: Peristiwa Nambi. Kita mau ngomongin Nambi berarti malam hari.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Kita nanti sebelum dialog sama mengundang Anda pendengar untuk bergabung di sini, kami persilakan Pak Suwardono untuk memberikan mukodimahnya terlebih dahulu sangkepnya pengajian. Silakan, Pak.
1: Iya. Terima kasih Mas Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, pendengar dan pecinta RRI Programa 1 di kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Seperti biasanya di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya kita bertemu dengan obrolan komunitas. Nah, yang kali ini membahas salah satu teks Jawa kuno yaitu Serat Pararaton. Yang malam ini Senin 20 Juli 2026. Nah, ini saya dari Malang Selatan. Dari Malang Selatan pakai sepeda motor ke Jalan Candi Panggung.
0: Waduh,
1: ya, itu saya betul-betul antusias sekali karena Serat Pararaton ini sudah sampai pada episode ke-28 yang kali ini kita bahas tentang Panambi atau peristiwa Nambi. Kalau dua minggu yang lalu kita bahas tentang Pasora, yaitu tentang peristiwa Sora. Ini ada rentetannya Mas Wisnu.
0: Oke.
1: Ya. Nah, jadi begini, pendengar dan pecinta RRI Programa 1 yang budiman, naskah Pararaton itu mencatat bahwa Kertarajasa Jayawardhana, Raja Majapahit yang pertama itu meninggal dunia. Ya, di dalam negara Kertagama itu disebutkan didharmakan atau dicandikan di Antahpura itu pada tahun 1335. Kalau tidak ada sakanya berarti Masehi ini ya. Nah, kemudian negara Kertagama pupuh 47 bait 3 itu mencatat bahwa pada tahun 1309 itu Kertarajasa Jayawardhana meninggal dunia dan didharmakan di Antahpura. Nah, Antahpuranya sama para raton tadi, cuma selisihnya banyak ini.
0: Selisih tahunnya.
1: Iya, kalau negara Kertagama itu Prapanca sendiri yang nyatat itu tahun 1309 matinya. Tapi para raton, nah karena memang para raton itu ditulis lama setelah peristiwanya, sehingga mungkin selisih tahun itu sudah biasa di dalam para raton itu. Bisa disebutkan 1335 Masehi. Tapi tentang di Antahpuranya itu sama, hanya di dalam negara Kertagama itu disebutkan, diarcakan di sana sebagai Buddha dan disimping, ada tambahnya, dan disimping dengan arca Siwa. Simping itu bukan simping lawang, simping itu sumber jati Blitar. Nah, di sana ditemukan sebuah reruntuhan candi yang ada arca Siwanya, tapi Siwa itu di sini adalah Siwa Harihara. Harihara itu maksudnya itu paroan. Paroan sebelah badannya itu Siwa, sebelah paroan badannya adalah Wisnu, yang sekarang ini digunakan sebagai apa ya itu? Lambang logonya Universitas Brawijaya itu.
0: Oh. Nah, itu.
1: Iya, itu kan
0: separuh-separuh itu.
1: Itu kan separuh-separuh. Artinya separuh Siwa, separuh Wisnu, dan itu arca itu memang arcanya Raden Wijaya.
0: Oke.
1: Iya, yang dinamakan Brawijaya itu benar, bukan salah itu, memang benar itu. Nah, saya lanjutkan. Sepeninggal Raden Wijaya itu yang menggantikannya adalah anaknya, yaitu Jayanegara.
0: Oke.
1: Nah, Jayanegara di sini ada beberapa perbedaan pendapat. Seperti naskah Kidung Ranggalawe dan naskah Pararaton itu memberi gelaran Jayanegara itu adalah Raden Kalagemet. Nah, malah ditambahkan di sana bahwa Raden Kalagemet itu putra dari Putri Darapetak. Darapetak itu adalah putri Melayu yang dibawa oleh pasukan Singasari ketika Pamalayu, ketika selesai Pamalayu kemudian kembali lagi ke Singasari, tapi yang didapati adalah negara Majapahit itu. Nah, makanya di dalam Pararaton itu disebutkan bahwa Raden Kalagemet itu putra dari Darapetak itu tadi. Nah, nama Jayanegara itu pertama kali dikenal artinya naskah yang mencatat paling tua tentang nama Jayanegara itu adalah Prasasti Balawi. Prasasti Balawi itu tahun 1227 Saka atau tahun 1305 Masehi. Nah, kalau itu otentik itu naskah itu, karena prasasti yang mengeluarkan adalah Raden Wijaya sendiri tahun 1305. Dalam prasasti Balawi itu dapat diketahui bahwa keempat istri Raja Kertarajasa itu adalah putri-putri Raja Kertanegara, seperti yang pernah saya sebutkan dua minggu yang lalu atau satu bulan yang lalu, yang disebutkan bahwa putri-putri Raja Kertanegara keempatnya itu dinikah semua sama Raden Wijaya. Nah, disebutkan bahwa Jayanegara itu adalah putra Kertarajasa dengan Parameswari Tribuwana, yaitu putri Kertanegara yang tertua. Nah, data fisik lagi yang lebih muda usianya yaitu negara Kertagama yang dicatat sendiri oleh Prapanca. Dalam Pupuh 48 baris 2 bait 2 itu disebutkan putra Indreswari atau putra Permaisuri. Nah, sebelum ditemukannya prasasti Balawi ini, Raja Jayanegara itu selalu dianggap sebagai putra Kertarajasa dengan darah petak itu tadi, yang sesuai dengan keterangan para raton. Seorang putri Melayu yang dibawa kembali oleh ekspedisi Singasari itu. Nah, berapa tahun ya, pemahaman-pemahaman itu memberikan pengertian bahwa pemberontakan-pemberontakan mulai dari Ronggolawe, Sora, kemudian Nambi, kemudian Gajah Biru, kemudian Nanti Kuti, itu selalu dihubungkan dengan kenyataan bahwa rakyat itu tidak senang kepada Jayanegara karena ini Jayanegara itu adalah keturunan seseorang dari luar Jawa. Loh, itu kan bahaya itu pemikiran kayak begitu itu.
0: Oke.
1: Iya. Karena apa? Akhirnya selalu banget. Ah, itu memang teori-teori itu memang teori-teori dari Belanda ya. Teori-teori Belanda memang lebih senang mengatakan seperti itu. Agar apa? Agar orang-orang Nusantara ini kan satu sama lainnya kan akhirnya akan saling curiga, mencurigai terus. Nah, padahal faktanya ketika ada prasasti Balawi, prasasti Sukamerta, kemudian prasasti dari Penanggungan itu yang sayang bagian depannya itu enggak lengkap sehingga prasasti itu diperuntukkan tapi dikeluarkan oleh Raja Kertarajasa Jayawardhana. Nah, itu juga menyatakan bahwa Jayanegara itu adalah putra dari Raja Jaya Raden Wijaya bersama Putri Tribuana. Jadi itu adalah cucunya Kertanegara dari anak yang pertama. Nah, gitu. Nah, sekarang kita ke Nambi ya. Pada masa pemerintahannya, yaitu sudah pada pemerintahan Jayanegara, kalau di dalam naskah Pararaton sama Nanti Kidung Surandaka itu pemberontakan Nambi itu masih ada pada pemberontakan Nambi, pemberontakan Sora itu dimasukkan di dalam pemerintahan Jayanegara, padahal Ranggalawe sama Sora, Gajah Biru, Juru Demung itu pemberontakannya atau peristiwanya ada pada masa bapaknya, yaitu Kertarajasa Jayawardhana.
0: Oh, salah masa dong.
1: Iya, baru Jayanegara inilah muncul suatu pemberontakan, atau mungkin pemberontakan itu salah kalau orang sekarang itu mengatakan mis, nah itu loh, misiatin atau misina itu ya, salah pengertian. Jayanegara itu diawali pemberontakan itu pada masa Nambi. Gitu ya. Nah, ini memang berentetan. Saya tadi katakan Mas Wisnu bahwa 2 minggu yang lalu saya pernah mengatakan kepada Mbak siapa? Reza. Mbak Reza, bahwa pemberontakan itu ada yang menghembus-hembuskan. Nah, ini dilanjutkan. Hembusan fitnah ini dihembuskan oleh seseorang yang berambisi ingin menduduki jabatan yang sangat tinggi dalam pemerintahan Majapahit. Aduh, yang 2 minggu yang lalu itu pernah saya singgung sedikit, namanya adalah Mahapati. Mahapati itu ada itu di Kidung Sorandaka. Nama Mahapati ini memang muncul terus, baik di pemberontakannya Sora nanti di peristiwa Sora, baik di pemberontakannya atau peristiwanya Nambi, itu muncul terus sampai peristiwanya Kuti nanti.
0: Oke.
1: Nah, 2 minggu yang akan datang kita membahas tentang Kuti sama Mahapati ini bagaimana. Dan siapa Mahapati itu sebetulnya begitu. Kalau yang di Tutur Tinulara itu, yang dulu pernah ada namanya Ramapati. Nah, itu ya diganti. Dari Mahapati ke Ramapati biar enggak salah, biar enggak dituduh yang macam-macam, akhirnya menggunakan nama yang salah. Enggak apa-apa. Karena itu bukan sejarah kan? Nah, Tutur Tinular itu hanya merupakan suatu cerita fiksi yang mengambil latar belakang para raton sama kidung-kidung yang ada pada masa Majapahit. Sekarang kita berbicara tentang peristiwa Nambi ini yang hubungannya dengan yang dasar pemikiran kita adalah naskah, terutama Kidung Sorandaka, kemudian naskah para raton. Saya enggak mengatakan para raton itu kidung, karena para raton itu bukan kidung, itu adalah gancaran cerita biasa yang tidak diberi tembang atau lagu. sehingga namanya pararaton gitu aja. Kalau kidung itu berupa apa namanya syair, ada pupuhnya ya, kemudian ada lagunya. Nah itu kidung. Nah kalau pararaton karena sifatnya hanya tulisan-tulisan cerita biasa, itu namanya berbentuk gancaran. Nah di dalam pararaton itu disebutkan bahwa Raja Jayanegara itu berangkat menuju ke arah timur untuk menghancurkan Nambi. Ya karena Nambusan Mahapati itu tadi. Nah, Nambi sendiri juga atas saran Mahapati itu pun juga begitu. Diberitahu bahwa Juru Demung, Pati Emban, Tumenggung Jaran Lejong, Mantri Parakrama, semuanya itu pun juga dihembus-hembuskan bahwa Raja Majapahit itu hendak menghancurkan Nambi. Makanya dalam hal ini Nambi pun akhirnya bertahan. Nah, ketika datang pasukan Majapahit ke arah timur, nah timur di sini gimana? Ke daerah Gending. Di daerah Gending, Gending itu dirusak sama Majapahit, akhirnya pertahanan itu lumpuh. Tapi Nambi tetap masih bertahan. Akhirnya dia apa namanya? Menyingkir atau mengundurkan diri ke arah selatan, yaitu ke Pajarakan. Nah, Pajarakan itu, nah dalam hal ini pun juga harus kita lihat dari Gending itu Nambi diserbu, kemudian hak-haknya di apa diambil, artinya dalam hal ini di negara di Pararaton itu disebutkan bahwa Gending itu dirusak sama tentara Majapahit, kemudian prasastinya dirampas. Dalam hal ini adalah apa sehingga hak-hak istimewanya Nambi di tanah yang diberikan itu sudah tidak dimiliki lagi karena sudah dirampas oleh kerajaan Majapahit. Nah, yang menarik dalam hal ini seolah-olah sepertinya berbeda antara pendapat Pararaton dan Negara Kertagama.
0: Bedanya di mana, Pak?
1: Bedanya begini, dalam Negara Kertagama Pupuh 48 Bait 2 itu disebutkan bahwa pada tahun Saka 1238, yaitu 1316, nah ini ada tahunnya. Kalau di Pararaton enggak ada tadi. Ada tahunnya, berarti memang ini beneran ini. Raja Jayanegara itu berangkat ke Lamajang. Disebutkan Lamajang untuk menyirnakan musuh. Kalau Pararaton tadi berangkat ke timur begitu. Nah, di sini Raja Jayanegara berangkat ke Lamajang untuk menyirnakan musuh, yaitu Empu Nambi dan sanak saudaranya dibinasakan. Benteng pertahanan dipajarakan, diduduki. Nah, ini terus dalam Kidung Sulandaka. Kidung Sulandaka itu naskahnya memang belum ada, tapi saya sendiri membaca Kidung Sulandaka itu dari lontar

0: Tapi dalam para raton itu disebutkan, ya, ini kita pakai semuanya itu naskah-naskah itu. Dalam para raton itu disebutkan bahwa ayah Nambi itu adalah Arya Wiraraja. Memang seperti itu sebutannya dalam para raton.
1: Oke.
0: Ya, tapi dalam Kidung Panji Wijayakrama disebutkan bahwa ayah Ranggalawe adalah Arya Wiraraja. Nah, sementara dalam Kidung Sorandaka disebutkan bahwa ayah Nambi adalah Pranaraja. Lah begini nih terus bagaimana?
1: Bapaknya yang mana dong berarti?
0: Nah, begitu. Memang seperti itulah naskah-naskah kidung itu karena ditulis lama setelahnya sehingga bisa apa namanya? Tumpang tindih. Nah, ini bisa dilihat, bisa didamaikan dalam karangannya ya. Profesor Sisebek itu pun akhirnya menyamakan Wiraraja dari Lamajang itu sama dengan Pranaraja yang disebut dalam Kidung Sorandaka.
1: Oke.
0: Atau menurutkan berita para raton yang menyatakan bahwa Nambi adalah putra Wiraraja. Namun dalam Kidung Sorandaka, alasan Nambi pulang ke Pajarakan itu karena ayahnya yang bernama Pranaraja sakit. Itu Kidung Sorandaka.
1: Oh, paham.
0: Nah, gitu ya. Jadi itulah yang kita ketahui dari Kidung Sorandaka. Nah, kecuali dari Kidung Sorandaka, tapi bukan fiksi nih Mas Wisnu. Nama Pranaraja itu juga kita kenal di dalam Prasasti Kudadu, prasasti yang pertama kali dikeluarkan oleh Raden Wijaya.
1: Oh.
0: Dalam Prasasti Kudadu, Piagam Kudadu, Lempeng 2A ya, barisnya 8B, itu kita dapati di sana nama Pranaraja, juga nama Nayapati dan juga nama Arya Wiraraja. Berarti dua-duanya ada.
1: Berarti emang benar
0: mereka itu sebagai pemuka para menteri.
1: Ya, berarti.
0: Dua-duanya ada. Nah, dengan demikian bisa kita damaikan tadi itu perbedaan antara para raton, kemudian Kidung Sorandaka tadi itu, kemudian Cama Panji Wijayakrama. Sehingga kalau kita melihat Prasasti Kudadu ini, baik Pranaraja maupun Wiraraja itu adalah menteri pakir-akiran dalam pemerintahan Raja Kertarajasa. Pranaraja adalah ayah Nambi, memang benar begitu. Dan Wiraraja adalah ayah Ranggalawe.
1: Ketemu garisnya akhirnya.
0: Nah,
1: oke.
0: Kemudian mengingat bahwa Nambi itu sebelumnya adalah kadehan. Kadehan itu adalah pengikut setia Raden Wijaya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara pada zaman Kerajaan Singasari, maka boleh dipastikan bahwa Pranaraja pada waktu itu pun adalah seorang pembesar pemerintahan dari Raja Kertanegara pula. Juga begitu Wiraraja. Wiraraja pun juga sebetulnya pembesar, tetapi karena tidak bersimpati kepada politik Raja Kertanegara, makanya dia dilorotkan kedudukannya sebagai demung di Kerajaan Singasari menjadi adipati di Sungenep.
1: Nah, demung itu di tingkatan apa ya, Pak, kalau digambarkan sekarang ya?
0: Demung sekarang itu mungkin pangkostrat itu.
1: Lumayan tinggi.
0: Coba sekarang gini, kalau kita lihat di apa itu namanya? Di gamelan itu ya. Gamelan itu bagaimanapun demung itu sebenarnya adalah penglarasnya.
1: Iya.
0: Kan? Nah, demung ya, karena demung itu kan seperti saron tapi yang besar itu ya. Karena itu memang penglarasnya, artinya pemukanya memang di situ.
1: Ya,
0: makanya demung bukan demang ya.
1: Iya, demung.
0: Nah, demung. Ada demung, kemudian ada rangga, ada kanuruhan. Demung itu posisinya kalau sekarang itu mungkin adalah panglima. Nah, itu dipindahkan ke Sungenep hanya sebagai adipati atau sebagai gubernur.
1: Turun berarti jabatannya.
0: Di sana disebutkan membawa putranya Ranggalawe ke Madura. Nah, Ranggalawe ini akhirnya menetap ditunjung sama apa ayahnya, ditempatkan ditunjung yaitu di bagian barat Madura. Kita kembali kepada Nambi itu Mas Wisnu. Sementara itu orang-orang Majapahit yang disiapkan untuk menyerbu Lamajang itu, dalam persiapan itu Mahapati yang tadi itu, siapa nanti yang Mahapati itu, yang orang yang berambisi itu memegang siasat memang. Para raton menyajikan kisah yang lebih rinci dan sekilas tampak bertentangan dengan negara

0: agama. Nah, narasi tersebut bermula bahwa ketika Nabi bertekad meskipun harus memperjuangkan apa, meskipun harus menyerahkan nyawanya, tapi bagaimanapun juga dia tetap sebetulnya setia kepada raja. Nah, ini pun juga sudah diingatkan, tapi bagaimanapun juga Nabi ini bertekad karena sebetulnya dia itu tidak bersalah. Nah, sehingga dia itu sangat mampu menghadapi militer yang dibawa oleh orang-orang bagian barat, yaitu Majapahit. Nah, saat pasukan Majapahit mendekat, Nabi bergerak ke arah selatan. Ya, yang ke arah selatan itu tadi, padahal Pajarakan itu kan di timurnya Gandeng ya. Sebelumnya, tapi di sini justru Nabi ke arah selatan. Dengan demikian posisi awalnya yang berada di wilayah utara, di daerah Gending itu, itu sebenarnya adalah sebuah apa, peristiwa yang sesuai dengan posisi awalnya. Berarti pada waktu itu Nabi itu berada di utara, berada di Gending. Tapi ketika pasukan Majapahit menghancurkan Gending ya, di daerah timur Probolinggo itu, dan kemudian prasastinya dicabut, artinya hak-hak atas Nabi itu kehilang, hak istimewanya itu di wilayah kekuasaan itu, kemudian pasukan Majapahit justru bergerak menuju ke selatan. Nah, dalam konflik sengit yang terjadi kemudian, pasukan Majapahit yang awalnya mengalami kekalahan itu hingga akhirnya bisa menyerang Nabi, bisa menyudutkan Nabi, sehingga para pengikut terdekatnya Nabi itu terdesak dan semua pada gugur, sehingga sampai pelarian pasukan timur, pasukannya Nabi itu hancur lebur di daerah Rabut Buaya Bang, yang menandai runtuhnya Lamajang secara mutlak. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau ke arah Nabi ke selatan itu sebetulnya adalah menuju Pajarakan. Berarti itu bukan Pajarakan di Gandeng, Mas Wisnu.
1: Pajarakan di mana dong berarti? Nah, ini
0: sebelah timur Gandeng kan ada kota namanya Pajarakan sekarang. Para raton pun juga mengatakan begitu. Prapanca itu pun juga ketika mengantarkan Raja Hayamuruk untuk ekspedisi ke arah timur, ke daerah Lamajang, kemudian ke Ketah ya, kemudian sampai ke Pajarakan. Nah, itu Pajarakan dicatat, tapi yang dimaksud itu bukan Pajarakan itu. Gitu lah. Nah, Pajarakan itu sebetulnya adalah Pajarakan yang sekarang masih bertahan sebagai desa Pajarakan.
1: Namanya masih tetap.
0: Iya, maksudnya namanya Desa Pajarakan di Kecamatan Randuagung Lamajang. Di Kecamatan Randuagung Lumajang itu ada desa yang namanya Pajarakan. Nah, itu dekat itu dengan Kutha Renon. Nah, Kutha Renon itu adalah suatu komplek peninggalan arkeologis yang sampai sekarang itu masih ada penggalian-penggaliannya itu, yang sampai sekarang itu tetap digali. Itu merupakan suatu perbentengan. Perbentengan ada di sekitar 7,5 km sebelah utara ibu kota Lumajang sekarang. Nah, itu menjadi saksi, pernah menjadi saksi apa, setengah abad yang lalu akan adanya pemukiman penting yang mencakup wilayah luas. Nah, nama itu bisa dikatakan itulah yang disebut Benteng Pajarakan pada masa Nabi. Nah, kemungkinan besar Pajarakan milik Nabi itu terletak di situ itu karena apa? Keunggulan strategis wilayahnya itu terletak di pertemuan Kali Bondoyudo di Lumajang sana dengan Kali Dawuan yang mengalir dari lereng Semeru. Dekat kaki bukit sebelah Barat Semari itu, berarti pusat kekuasaannya memang berada di jantung wilayah Lumajang sekarang, yang namanya Kutha Renon, yang jaraknya dengan ya tetangga dengan Desa Pajarakan itu. Jadi Desa Kutha Renon itu sekarang dekat dengan Desa Pajarakan. Kalau Desa Pajarakan itu sebelah timurnya, sebelah timur jalan, Kutha Renon itu sebelah barat jalan poros sekarang Lumajang Probolinggo itu. Nah, sehingga Kemudian itulah yang namanya Rabut Buhayabang itu. Rabut itu maksudnya tempat suci. Tempat suci Buhayabang yang dihancurkan itu mungkin ikut itu bukan nama tempat tapi nama apa namanya perbentengan itu yang merujuk pada lokasi yang sama dan menandai tahap akhir serta momen penentu dari rangkaian operasi Majapahit yang bermula dengan penaklukan Gending kemudian Pajarakan. Dari situlah peristiwa Nambi itu selesai.
1: Oh, nah,
0: jadi okay. Kasihan sebetulnya. Dia sebetulnya kan Mahapati ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Mahapati tapi apa namanya? Berakhirnya begitu tragis.
1: Ini orang kayaknya kena fitnah nih. Atau ya, kalau enggak kena tadi yang apa dibilang disowok-sowok sama orang-orang sebelah-sebelahnya itu. Oke, okay, sekarang gini.
0: Tapi fitnah memang.
1: Saya undang untuk komunitas sejarah ya. Kita kan ini obrolan komunitas ya. Yang suka sejarah silakan gabung di sini, boleh masuk di 081555600915. Anda boleh kirim teks, boleh apa namanya? Voice note silakan, mau telepon lewat WhatsApp juga monggo kalau saya mau bertanya langsung. Iya. Tadi ada yang gabung itu Pak Suranto, ini kayaknya pendengar setia ya untuk beberapa komunitas
0: di
1: Pesona Budaya.
0: Iya, betul.
1: Ini beliau benar ya bilang ini, Jayanegara itu saya kenalnya raja yang berwatak buruk, katanya begitu. Terus iya. Sang Ramapati atau juga bernama Dyah Halayuda, betul tadi ya?
0: Mahapati.
1: Oh, Mahapati. Namanya asli Mahapati di situ.
0: Iya, Mahapati.
1: Sesuai dengan sumbernya.
0: Iya.
1: Baik. Kemudian ada ending mobilnya 0838. Mas Teo dari Magelang, halo obrolan komunitas, halo juga. Mau tanya nih, bagaimana para raton menggambarkan peran Dyah Halayuda dalam merusak hubungan antara Mahapatih Nambi dan Raja Jayanegara hingga berujung pada tuduhan pemberontakan? Terima kasih.
0: Ya, ya, itu kalau kita membaca Kidung Sorandaka, di sana memang panjang lebar yang namanya Mahapati itu. Ya, yang namanya Mahapati itu selalu memberikan laporan yang tidak sama antara posisi A dan posisi B. Sehingga ketika laporan ke ya sama ketika waktu apa Raja Kertarajasa Jayawardhana itu terhadap Sora pun juga begitu, itu lebih fatal lagi itu. Jadi kalau ke Kertarajasa Jayawardhana yang dikatakan adalah A, kemudian kepada Rakrian Sora yang dikatakan B, sama dengan Jayanegara.
1: Oh, itu orang emang tukang fitnah ya Pak ya?
0: Memang ada keinginan ambisi.
1: Oh, Sengkuninya zaman itu dia berarti.
0: Tapi kalau Sengkuni kan gak ingin menjadi Mahapati.
1: Iya sih, oh dia emang pengin.
0: Memang pengin.
1: Jadi Mahapati.
0: Jadi memang ada, makanya tadi siapa Pak Suranto, kemudian siapa yang dari Magelang itu, Mas siapa itu?
1: Mas Teo.
0: Nah, itu diketahui Dyah Halayuda itu, nah itu mungkin membaca bukunya Pak Slamet Mulyana mungkin.
1: Ya, di bukunya kan? Pak Slamet itu bukunya.
0: Menuju apa namanya? Menuju puncak kejayaan kerajaan Majapahit itu karyanya Pak Slamet Mulyana tahun 1979 itu mengungkap bahwa Mahapati itu ya Halayuda itu. Hanya itu terdapat pada prasasti apa nanti kita bahas di 2 minggu ke depan ya. Yang namanya Dyah Halayuda itu memang Dyah Halayuda itu bukan di naskah. Dyah Halayuda itu ada pada suatu prasasti yang disebutkan yang dikeluarkan oleh Raja Jayanegara.
1: Baik, sebentar Pak Suwardono. Siapa ini bisa di WhatsApp saja ya untuk panggilannya. Karena enggak masuk di sini ya. Kasihan banget dia udah telepon dari tadi nih. Oh. Ending mobil 993. Kalau enggak di WA kan aja Mas, di ketikan saja, nanti saya tunggu ya sampai menjelang pukul 21. Terus yang saya mau tanya begini, Pak. Ternyata pemberontakan Nambi itu emang benar-benar bukan murni pengkhianatan berarti di situ ya?
0: Sebetulnya tidak.
1: Bukan.
0: Sebetulnya tidak.
1: Dia korban intrik politik aja berarti.
0: Semuanya betul. Jadi mulai Sora, kemudian Juru Demung, kemudian Nambi itu sebetulnya adalah korban fitnah.
1: Oke.
0: Okay. Kecuali Ronggolawe sama Kuti nanti ya.
1: Itu masih nanti.
0: Ya kan? Yang Kuti.
1: Tapi kalau saya lihat dari rangkaian pemberontakannya pada masa awal Majapahit ya. apakah sebenarnya masalah utamanya di sini itu lemahnya pemerintahan Jayanegara atau justru memang warisan konflik aja itu sejak masa Raden Wijaya?
0: Ah, kalau pemberontakan itu ya, kalau kita lihat ketika masa Raden Wijaya, Raden Wijaya itu kan kalau orang Jawa itu kan bilang pekewoh ya,
1: sungkanan gitu.
0: Pekewoh itu masalahnya itu orang-orang yang berontak itu adalah orang-orang yang sangat setia kepada dirinya.
1: Oh,
0: ketika okay. dia mendirikan Kerajaan Majapahit.
1: Mm-hmm.
0: Nah, awal ketidakpuasan itu ada pada Ronggolawe.
1: Oh.
0: Ada pada Ronggolawe mm-hmm. karena dulu sudah saya sebutkan mungkin pada waktu itu Mbak siapa waktu itu yang
1: sama siapa Ayu?
0: Mbak bukan
1: Riza.
0: Mbak Riza. Dua kali kan saya dengan Mbak Risa, kenapa ya kok bisa kok Ronggolawe merontak sehingga ada yang mengatakan Ronggolawe itu sebenarnya ini itu lemahnya Raden Wijaya. Enggak seperti itu. Mas Wisnu, ini ketika kerajaan ini kalau memang di dalam cerita-cerita fiktif kita itu memang enggak bisa memasukkan hal-hal yang bersifat politis ya. Tapi kalau kita mengkaji sejarah, politis itu harus masuk.
1: Okay.
0: Dasar-dasar politis kemudian aturan atau aturan-aturan yang bersifat politis itu harus masuk dalam hal ini, dalam hal memilih para kadehan itu menjadi pejabat-pejabat kerajaan itu ada aturannya.
1: Oh.
0: Nah, iya ada aturannya. Raja Kapa-Kapa nama aturannya, ada naskah namanya Raja Kapa-Kapa yaitu bagaimana kriteria memilih seorang Mahapati, bagaimana kriteria memilih seterusnya itu. Makanya kenapa Raden Wijaya itu pada waktu itu memilih Nambi bukan karena suka tidak suka,
1: tapi
0: ada kriteria di sana.
1: Oh.
0: Bahwa yang menjadi seorang Mahapati itu adalah orang yang ini sebegini begini begini banyak aturannya, yang salah satunya adalah tidak mempan untuk dikritik.
1: Oke, berarti orangnya istilahnya dia kuat pendiriannya.
0: Kuat gitu untuk ya. Dikritik memang.
1: Raden Wijaya suka yang seperti itu orangnya.
0: Nah, loh bukan Raden Wijaya. Aturan di dalam naskah Raja Kapa-Kapa itu memang seperti itu. Salah satunya pejabat besar itu adalah kuat untuk dikritik.
1: Baik.
0: Nah, begitu. Sementara Ronggolawe kalau kita lihat adalah orang yang mudah naik pitam.
1: Suka marah.
0: Gitu loh.
1: Baik. Nah, sekarang Pak Wardono setuju nggak kalau saya bilang dalam sejarah itu seringkali pihak menang menulis cerita, yang kalah kan pasti dia hancur kan ya. Pihak menang menulis cerita. Mungkin nggak citranya Nambi sebagai pemberontak ini sebenarnya dipengaruhi sudut pandang penulis sejarah Majapahit itu sendiri?
0: Nah, kalau sejarah ditulis oleh yang menang. Nah, itu kan ada dalam ranah ilmu sejarah, Mas. Di zaman dahulu kan enggak mengenal yang namanya ilmu sejarah. Nah, sehingga sejarah dalam hal ini, makanya untuk menulis ini, apa untuk mencairkan ini, untuk menguraikan ini, kita jangan berpedoman pada satu naskah.
1: Oh, kayak gitu tadi loh. Kan ada banyak referensinya gitu.
0: Saya
1: ya.
0: Di sini kan ada naskah Pararaton, ada Kidung Sorandaka, ada Kidung Panji Wijaya Krama, kemudian ada Negara Kertagama. Itu masih saya tambahin dengan prasasti pada waktu itu.
1: Oke. Jadi kalau dari sumbernya harus, tadi di
0: memang seperti itu.
1: Satu kan bisa kelihatan baru.
0: Bisa kelihatan.
1: Itu. Baik.
0: Kemudian sejarawan dalam hal ini itu tidak apa namanya tidak memvonis.
1: Oke.
0: A salah, B benar, B salah, A benar tidak. Ahli ilmu sejarah, sejarawan di sini hanya memberikan fakta objektif, seobjektifnya. Sebetulnya tidak bisa objektif itu, bagaimanapun juga peristiwa sejarah. Yang seobjektif itu peristiwanya, tapi kalau sejarah sebagai ilmu nantinya, nah itu sudah ada unsur-unsur subjektivitas, tapi tidak boleh subjektivitas semuanya. Kalau subjektivitas semuanya itu tadi apa pemikirannya? Sejarah ditulis oleh yang
1: menang.
0: Nah itu subjektivitas sudah.
1: Oke, baik. Nah, ya.
0: Jangan udah dibaca kejauh. Kalau yang seperti itu jangan dibaca.
1: Udah kejauh berarti ya. Sekarang yang suka bikin-bikin sejarah aneh-aneh itu berarti ya begitu.
0: Itulah. ya. Okay, yang kuasa adalah yang menang. Itu sudah subjektivitas. Itu. Objektivitas itu bagaimanapun juga kita tidak memvonis. Jadi kita berikan datanya biar pembaca atau pendengar nanti bisa bukan berpikir kemudian menganalisa sendiri loh. Menganalisa berpikir itu harus ada datanya lagi yang dia baca untuk dianalisa, bukan dianalisa berdasarkan perasaan.
1: Ya, ya, nah, ya, baik.
0: Susah kalau berdasarkan perasaan.
1: Perasaku kok ngini.
0: Saya enggak suka sama Ronggo Lawi. Ronggo Lawi jahat.
1: Ya, ya, ya, iya
0: kan? Enggak bisa. Saya enggak ke sana. Semuanya saya anggap baik, semuanya saya anggap buruk. Ini yang bagaimana kalau begitu? Ya sudah, ya berjalan aja sesuai dengan data dan analisa data yang mendekati kepada objektivitas.
1: Gitu ilmunya harusnya.
0: Iya.
1: Ya. Baik. Nah, sekarang pelajaran yang perlu kita ambil di sini. Kalau kita lihat dari yang tadi itu, saya juga tadi dengarkan yang Bapak jelaskan. Saya perhatikan yang kemarin-kemarin juga dari urutan-urutannya. Pelajaran kepemimpinan Pak sekarang yang bikin saya tahu ini bisa diambil ya dari kisah Nabi dan Majapahit ini ya. Ancaman terbesar bagi pemerintahan itu kayaknya emang justru datangnya bukan dari musuh luar. Berarti betul. Dari orang intrik orang terdekat itu lebih bahaya itu.
0: Bisa seperti itu. Nyatanya memang seperti itu ada. Ya, contohnya di dalam Majapahit ini sendiri begitu. Masa Singasari pun juga seperti itu. Makanya sejarah itu, Mas, ya. Sejarah itu jangan dibaca. Sejarah itu jangan dihafal. Sejarah itu sebagai spion saja. Sejarah itu sebagai apa? Ketika kita berjalan, bagaimanapun juga bagaimanapun juga harus ada spionnya. Artinya spion itu pembelajaran, jangan sampai kita masuk lubang yang sama dua kali. Dimaknai benar. Jadi bukan dihafal. Saya pun juga enggak bisa menghafal itu. Saya orang paling enggak bisa menghafal sejarah. Tapi kalau menganalisa berdasarkan data dan fakta, fakta data-data ini kemudian ada apalagi nanti ditemukan prasasti-prasasti, seneng saya itu. Karena memang kajiannya di sana. Ya, kalau saya sampai sekarang ini terus mempelajari filologi. Artinya apa? Naskah-naskah lontar Bali yang sampai sekarang itu masih perlu banyak dibaca. Ternyata di sana banyak hal-hal yang baru. Seperti Kidung Panji Wijayakrama ini belum keluar, yang keluar hanya punyanya Robson di Inggris. Punya saya sampai sekarang saya daftarkan di Pustaka Jaya masih belum terjawab. Masih nanti saja. Itu sudah muncul sudah saya terbitkan Kidung Panji Margasmara. Kidung Panji Margasmara itu bagus itu.
1: Itu tentang apa tuh?
0: Nah, itu sebenarnya ya tentang Majapahit dan Singasari, tapi lebih dominasi adalah kondisi Mojokerto, Pasuruan, Malang, Blitar zaman Majapahit.
1: Kisahnya itu di mana itu, Pak? Untuk Kidung Margasmara. Nah,
0: Panji Margasmara kan masih sedikit-sedikit sudah saya lontarkan di RRI pada waktu itu. Ya, itu tentang nama-nama tempat itu, tapi ya masih belum terbit juga. Yang sudah terbit itu punyanya Robson yang di Inggris sana. Harganya 148 euro kalau enggak salah tuh.
1: Ini dibikin versi Indonesianya atau ada versi baru?
0: Bukan versi temuan Indonesianya, baru. Ini memang versi bahasa Indonesia yang saya terjemahkan sendiri, kemudian saya teliti-teliti sendiri mulai dari Mojokerto berjalan dan datanya 52 tempat yang ada di Kidung Panji Margasmara itu kita temukan semuanya.
1: Wah, ini kita tunggu gitu aja. Bukunya harus segera muncul kayaknya.
0: Sebetulnya, tapi Pustaka Jaya mungkin masih nimbang-nimbang karena saya kan enggak bayar. Kan sekarang terbitkan buku kan harus bayar.
1: Nyebutin penerbit dia, Bos.
0: Kan iya.
1: Oke, sekarang gini.
0: Semuanya begitu.
1: Iya, iya, iya, iya, iya. Baik. Karena waktunya sudah habis ini, Pak, terakhir ini, Pak. Pesan Pak Wardono ke generasi muda supaya enggak hanya mengenal sejarah Majapahit itu sebagai kisah peperangan, tapi juga memahami nilai-nilai yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari.
0: Betul, betul, Mas. Iya. Jadi naskah Majapahit itu kalau memang di Pararaton itu memang kelihatannya kan seperti jatuh bangun gitu. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Kita bisa mengambil sisi budayanya, ekonominya, sosialnya, itu banyak yang masih perlu kita gali. Dan untuk generasi muda, tolong sejarah terutama masa lampau jangan dibaca tapi ambil makna pembelajarannya itu. Karena ini nanti dua minggu yang akan datang kita masih kepada peristiwa Kuti, itu pun juga akan lebih bagus lagi karena kita menyinggung tentang tokoh yang namanya adalah Gajah Mada.
1: Nah, itu udah tunggu-tunggu itu sama kita. Iya. Terima kasih Pak Wardono untuk hadirnya, waktunya ya, di malam hari ini. Hati-hati Pak kalau pulang, tadi katanya di Malang Selatan.
0: Oh iya, Malang Selatan ya. Nanti.
1: Pelan-pelan aja berarti.
0: Iya, saya suruh aja nanti motornya.
1: Iya, kita ketemu lagi di lain kesempatan pendengar, dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang malam ini. Pak Wardono, matur nuwun sangat, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang. Untuk selanjutnya pendengar di Ruang Rindu kali ini, saatnya kami hadirkan Jambi Gencar Jambilan Gending dan Campur Sari yang masih akan bersama Anda hingga nanti menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dengan tembang-tembang campur sari pilihan juga informasi-informasi ringan nanti akan hadir untuk menemani Anda di malam-malam ini. Edisi Senin 20 Juli 2026. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
1: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
0: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
1: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
0: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
1: Emang apaan?
0: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
1: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
0: Oke.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan.

0: paket.
1: Sebentar, paket dari mana, Mas?
2: Wah, saya nggak tahu, Bu. Saya cuma nganter aja. Mari, Bu.
1: Terima kasih ya, Mas.
3: Wah, habis belanja online, Bu.
1: Bukan, Bu. Ini takutnya gratifikasi, Bu. Repot lapornya kalau harus ke KPK. Apalagi kondisinya lagi pandemi COVID-19 seperti ini.
3: Kalau itu gratifikasi, kan sekarang lapornya lebih gampang.
1: Ih, atuh, beneran lah. Ini gratifikasi dikirim dari vendor. Padahal saya udah bilang kalau pegawai negeri nggak boleh terima gratifikasi. Bener nih, lapornya lebih gampang.
3: Gini, Bu, caranya. Ibu lapor gratifikasi lewat aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store. Tekan lapor, terus foto bukti tuh gratifikasinya. Pokoknya gampang banget.
1: Wah, semudah itu ya lapor gratifikasi. Cepat, aman, mudah, dan murah.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat melaporkan gratifikasi yang diterima melalui gol.kpk.go.id atau melalui aplikasi Gol KPK yang diunduh di Google Play Store atau App Store.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in Dische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai kota kembang.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak

Ferry Damayanti dengan judulnya Tembang Kangen. Untuk Anda yang masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Malang, masih di Malang malam ini untuk Jambi Kencar, Jambilan Kending dan Campursari. Nah, ini kita coba untuk bagikan informasi yang satu ini ya, pendengar ya. Fenomena maraknya isu LGBT, wah itu loh, di tengah masyarakat ini dinilai menjadi salah satu tantangan serius terhadap kualitas sumber daya manusia dan ketahanan moral bangsa. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Puguh Wiji Pamungkas, ini mendorong pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk segera menerbitkan aturan turunan atas peraturan presiden guna membentengi masyarakat dari dampak penyebaran fenomena tersebut. Menurut Puguh, keberadaan aturan turunan sangat krusial sebagai payung hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dan aparat penegak aturan dalam menjaga ketertiban umum serta norma sosial di tengah masyarakat. Jadi dia ini menyambut baik ya perpres tersebut. Hal ini salah satu ancaman yang cukup serius ya dalam tata kelola bermasyarakat. Ini adalah isu LGBT. Nah, ini menjadi ancaman karena merusak internal kualitas SDM Indonesia. Puguh menekankan pentingnya menjaga moralitas dan karakter masyarakat, terutama kelompok generasi muda. Kalau mengutip pandangan Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie, dia mengingatkan bahwa daya saing suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas serta karakter manusia di dalamnya. Wah, bener banget nih. Terlebih saat ini Indonesia berada dalam puncak bonus demografi, di mana 1/4 dari total populasi penduduk diisi oleh sekelompok Gen Z atau generasi Z, dan menurutnya potensi besar ini harus dilindungi dari perusakan moralitas. Perhatian khusus juga diarahkan pada wilayah Malang Raya. Jadi sebagai pusat pendidikan bergengsi di Jatim yang dihuni ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah, marwah kota Malang sebagai kota pendidikan dinilai wajib dijaga secara ketat dari pengaruh fenomena LGBT. Saya senang banget yang nulis beritanya sopan ya, dia bilangnya fenomena. Untung bukan saya yang tulis ya. Kalau saya yang tulis mungkin gak bakal dimuat nih. Ya, jadi menurut beliau ini kalau SDM kita rusak secara moral dan karakter, bagaimana mereka bisa berdaya saing gitu kan? Ya, saingan joget boti. Apalagi kota Malang sebagai kota pendidikan ya, marwahnya harus dijaga sekali lagi. Dan beliaunya ini mendorong agar level provinsi maupun kabupaten kota segera memproduksi turunan regulasinya sebagai payung hukum. Nah, melalui dorongan regulasi turunan ini, DPRD Jatim berharap ada langkah preventif yang konkret dari pemerintah daerah guna memastikan pembinaan karakter generasi muda ya berjalan optimal tanpa terdegradasi oleh pengaruh sosial yang menyimpang dari nilai Pancasila dan budaya ketimuran. Tapi tahukah Anda, mereka-mereka yang disebut fenomena tadi itu tidak senang kalau misalnya disebut itu adalah perilaku yang menyimpang. Ya sudah, kalau begitu saya ganti, itu perilaku yang menjijikan.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi. Manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini
1: itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Malang. Untuk Malang malam ini mendengar di Jambi Kencar, Jambi Liang Kending dan Campur Sari yang berakhir sampai di sini dulu. Sesaat lagi kami akan hadirkan jazz music dengan tembang-tembang memori mancanegara juga info ringan ikan nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih di Malang malam ini untuk edisi Senin kali ini 20 Juli 2026.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terbesar dalam sejarah konservasi dunia. Pada awal abad ke-20, bulu cendrawasih dari Papua banyak diburu untuk dijadikan hiasan topi dan pakaian mewah di Eropa serta Amerika. Perburuan yang tak terkendali itu memicu protes dari berbagai kalangan dan melahirkan gerakan penyelamat satwa. Dari situlah kemudian berkembang organisasi konservasi yang kini dikenal sebagai salah satu yang terbesar di dunia. National Audubon Society. Kisah ini menjadi pengingat bahwa seekor burung dari Papua pernah menggerakkan dunia untuk lebih peduli terhadap kelestarian alam. Hingga sekarang, cendrawasih tetap menjadi simbol penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati Indonesia.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

0: Kita, kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Oh, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Dan dengan demikian berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara untuk menemani Anda di edisi hari Senin kali ini 20 Juli 2026. Sampai jumpa besok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di Malang Raya dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia program Satu Malang mengudara pada frekuensi FM 94,6 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 21 Juli 2026. Dari Candi Paung 58 Malang kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali pagi hari ini saya Rulis Praigo dapat kembali menyapa Anda di malam pagi ini untuk edisi hari Selasa 21 Juli 2026. Beragam acara akan kami hadirkan di pagi hari ini hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda. Dan kita sesaat lagi akan membuka kebersamaan kita dengan menghadirkan Mutiara Pagi yang akan membahas tentang hakikat taat kepada pemimpin bersama dengan Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Rosyad MSI. Dan nanti pun Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami di nomor WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk bisa berinteraksi langsung bersama dengan Ustadz hari ini. Kebersamaan kita akan kita lanjutkan dengan berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan nantinya juga akan disambung dengan Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta yang akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dialog interaktif Malang Menyapa pagi hari ini juga akan kami hadirkan untuk Anda. Kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Nanti kita akan membahas tentang topik bersama dengan KPPN Malang yang akan kami hadirkan di kesempatan hari ini. Nanti kita akan membahas tentang kinerja APBN di semester 1 di wilayah kerja KPPN Malang bersama dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Malang, Bapak Muhammad Rusna, yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan melanjutkan kebersamaan dengan Jatim hari ini bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Rulis Praigo yang akan menemani Anda di Malang pagi ini.
1: Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
2: Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil adalah Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ia merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Pada saat Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Saat itulah Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharuan Islam seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridho. Pada tahun 1888, Ahmad Dahlan kembali ke kampung halamannya. Ia kembali lagi ke Mekah pada tahun 1903 dan tinggal selama 2 tahun. Pada masa ini ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asyari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah yang bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Di tahun 1918, ia mendirikan organisasi Aisyah untuk para kaum wanita. Untuk para pemuda, membentuk Pathfinder atau Pandu bernama Hizbul Wathon. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak mendapatkan ilmu dari para kiai dari berbagai bidang seperti Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu tata bahasa atau Nahwu Sharaf, Kiai Haji Muhammad Saleh di bidang ilmu fikih, Kiai Ma'fud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak atau astronomi, Syekh Hasan di bidang pengobatan dan racun binatang, serta Syekh Amin dan Sayyid Bakri Satok di bidang ilmu Al-Quran. 23 Februari 1920 di usia 54 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta yang kemudian dimakamkan di Kampung Karangkanjen Brompton Kusuman Mergangsang Yogyakarta pada 27 Desember 1961. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia di tahun 1961 atas jasanya, negara memberikan gelar kehormatan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia.
1: Dunia Islam, jejak sang kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Senang sekali saya Rulis Praigo pagi hari ini dapat menyapa Anda dan pastinya juga bersilaturahmi bersama dengan Anda dalam acara Malang pagi ini. Dan pastinya di jam 5 pagi kami hadirkan Mutiara Pagi untuk Anda kita semua. Dan pastinya juga di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, seperti biasa kami akan mengajak bersama-sama kita untuk bisa menimba ilmu dari narasumber kita, dari ustadz kita yang kami hadirkan untuk Anda setiap hari untuk bisa membuka pagi dari kita semuanya para pendengar program Satu Radio Republik Indonesia. Sudah tersambung saat ini kita bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Andes Haji Muhammad Roset MSI. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ruli.
0: Sehat nggih Ustaz hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Dan pasnya juga di kesempatan hari ini kita akan membahas topik terkait dengan hakikat taat kepada pemimpin. Kami juga nantinya mengundang kepada Anda para pendengar untuk bisa bergabung bersama dengan kami di WhatsApp di nomor 081-555-6915 untuk nanti bisa berinteraksi bersama dengan Ustadz. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Ustadz Rosyad untuk bisa menyampaikan mukadimah terlebih dahulu sebelum nanti kita akan berbincang lebih lanjut. Monggo Ustadz.
1: Matur suwun Mas Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Malang, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah sehat, kesempatan usia dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya dengan cara kita meningkatkan pengetahuan, karena pengetahuan membedakan kualitas ibadah seseorang. Salah satunya, Mas Ruli, yaitu tentang ketaatan kepada pemimpin. Ketaatan kepada pemimpin itu merupakan satu keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Dan di akhir-akhir ini, ketaatan kepada pimpinan itu perlu untuk kita renungkan ulang, kita kaji ulang berkaitan dengan fenomena-fenomena di media sosial, penghujatan-penghujatan, penghakiman-penghakiman kepada pemimpin. Pemimpin itu mempunyai hak istimewa, privilege dibandingkan dengan yang lain. Akhir-akhir ini, Mas Ruli, sering kita dengar komentar-komentar di media sosial tentang sorotan yang sangat luar biasa terhadap pemimpin, utamanya pimpinan negara. Ada program MBG, ada program Koperasi Merah Putih yang tenteng apa, ada berbagai macam pro dan kontra. Ada sebagian masyarakat kita yang bersikap sangat keras sehingga mudah mencela, menyalahkan, pokoknya salah. Kan. Ada juga yang sangat lembek, pokoknya tidak mau tahu lah, tidak mau tahu dengan keadaan sekitar kita. Terus kemudian bagaimana sikap seorang Muslim? Bagaimana Islam mengajarkan pada kita ketika melihat fenomena-fenomena seperti itu? Islam mengajarkan kepada kita kalau toh ada kebijakan pimpinan, tindakan pimpinan yang dirasa kurang pas, itu Islam mengajarkan agar kita tetap mentaati seraya kita menasehati. Dan ketika menasehati itu harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang ma'ruf, biarpun pemimpin itu seorang fajir. Seorang fajir itu adalah seorang pendusta, orang yang sering berbuat dosa. Itu Islam mengajarkan kita tetap mentaati seraya kita menasehati. Dan yang perlu diperhatikan adalah saat mengungkapkan aspirasi, menyampaikan nasihat, menyampaikan kritikan, itu dilakukan dengan cara yang baik. Biar nanti tidak menimbulkan masalah baru. Niatan kita baik, kalau cara yang kita gunakan tidak baik, maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Apalagi saat kita menyampaikan aspirasi, saat kita menyampaikan kritikan itu dengan cara yang tidak pas. Misalkan apa? Wong kita niatannya menasihati, kok malah menyebar aib orang yang kita nasihati. Dan itu kita sampaikan di depan umum. Kan itu kan ya sama saja kan dengan kita juga berbuat zalim. Kita juga dikategorikan berbuat fajir, melakukan perbuatan dosa. Pemimpin ini memang mempunyai hak istimewa dan diberikan oleh Allah hak yang istimewa, privilege. Apa hak istimewanya? Ketaatan. Dan ketaatan kepada pimpinan itu menduduki peringkat urutan yang ketiga setelah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya. Luar biasa dalam Islam ini. Luar biasa. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, pemimpin-pemimpin di antara kamu. Jadi mentaati pimpinan itu menduduki peringkat urutan ketiga setelah Allah dan Rasulnya. Luar biasa, privilege yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Terus bagaimana jika ada perselisihan? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Dan jika terjadi perselisihan pendapat, perintahnya itu kita disuruh kembali kepada Al-Qur'an dan Rasulnya. Kalau kita ini orang yang beriman, in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dan kita juga disindir oleh Allah, kalau memang kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ketika terjadi perselisihan pendapat dengan pemimpin, perselisihan kebijakan dengan pemimpin, kita disuruh mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnahnya. Dan ini termasuk juga bagaimana kita melihat ketaatan. Ketaatan kepada pimpinan. Perspektif kita melihat ketaatan itu juga dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, di antaranya, yang pertama tadi, pemimpin punya hak privilege. punya hak istimewa untuk ditaati, biarpun pemimpin itu seorang fajir, seorang pendosa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semua. Kata Rasulullah, sepeninggalku nanti akan ada pemimpin yang memimpin kalian dengan kebaikan. Jadi pemimpin itu sudah baik dan akan memimpin kita dengan cara yang tetapi di akhir nanti sepeninggalku, kata Rasulullah, juga akan ada pemimpin yang fajir, yaitu pemimpin yang pendosa. Dan yang akan memimpin kita itu dengan kefajirannya. Dan kita diingatkan oleh Nabiullah Muhammad, kita nanti di suatu akhir zaman akan dipimpin oleh orang yang suka berbuat dosa dan akan memimpin dengan kefajirannya itu. Toh begitu, kata Rasulullah, dengarkan. Wasma'u lahum wa'ati'u fi kulli ma wafaqal haq, kata Allah, kata Rasulullah. Dengarkan dan taati mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Ini cara kita melihat dan mentaati seorang pemimpin dari perspektif agama. Yaitu apa? Kalau pemimpin itu seorang pendosa, kita masih tetap di perintahkan untuk mentaatinya, mendengarkannya. Tetapi yang kita taati dan yang kita dengarkan adalah perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Kenapa begitu? Apabila pemimpin itu berbuat baik, maka kebaikan pemimpin itu menjadi kebaikan kita dan kebaikan pemimpin itu. Tetapi jika pemimpin itu buat buruk, maka bagi kita tetap yang baik. Dan keburukan itu hanya untuk pemimpin yang fajir tersebut. Para pendengar, ini memang ada hal-hal yang mungkin sepertinya tidak sependapat. Kita tidak sependapat. Tetapi inilah ajaran. Ajaran agama, bagaimana kita tetap disuruh mendengar kepada seorang pemimpin yang fajir. Bahkan ketaatan itu, karena sangat istimewanya, kita tetap disuruh mentaati pada pemimpin itu, baik dikala kita dalam keadaan senang atau sulit. Kata Rasulullah, alaika sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrohika wa asaratin alaika. Hendaklah engkau dengar dan taat pada pemimpinmu, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah. Baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan tidak suka. Jadi kita masih diperintahkan oleh Allah untuk mentaati kepada pemimpin, walaupun kita sebenarnya tidak suka dengan pemimpin itu. Ataupun kita dalam keadaan suka. Misalkan saja, kita dukung-mendukung, kebetulan yang kita dukung tidak menang. Biarpun kita tidak suka dengan pemimpin yang menang tersebut, kewajiban bagi kita untuk mentaatinya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mentaatinya. Karena itulah kata Rasulullah, kamu senang apa tidak, sesuai dengan karepmu atau tidak, maka kewajiban kita itu tetap mentaati pemimpin tersebut. Lah, sampai kapan kita mentaati pemimpin itu? Sampai pemimpin itu tidak mengajak kita berbuat maksiat. Biarpun pemimpin itu fajir, pendosa, tetapi tidak mengajak kita berbuat maksiat, maka kita wajib mentaati. Tetapi jika pemimpin itu, biarpun dia seorang yang baik, tetapi perintahnya, kebijakan-kebijakannya mengajak kita untuk bermaksiat, mengajak kita untuk tidak mentaati Allah, maka disitulah kita baru boleh tidak mentaati. Pemimpin biarpun zalim, biarpun fajir, tetapi dia tidak mengajak kita buat kemaksiatan, kita wajib mentaati. Kita boleh tidak mentaati ketika pemimpin itu mengajak kita kepada perbuatan maksiat. Pemimpin itu kan bisa jadi orangnya fajir, orangnya pendosa. Tapi dia tidak pernah ngajak pada kita untuk berbuat maksiat. Tapi kadang-kadang itu kelihatan agak alim, tapi kemudian menjerumuskan kita, mengajak kita berbuat keperbuatan, kemaksiatan. Lah ketika itu yang terjadi, maka kita baru boleh tidak mentaatinya. Pemimpin yang kita benci, kita tetap diperintahkan untuk mentaati. Pemimpin yang pendosa, kita tetap diperintahkan untuk mentaati, patuh mendengarkan perintah-perintahnya. Pemimpin yang tidak kita sukai, kita tetap diperintahkan untuk mentaati. Baru ketika pemimpin itu jika mengajak kepada kemaksiatan, itulah kita baru diperintahkan untuk tidak mentaatinya. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslimi fi mahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin. Faida umiro bi maksiatin fala sam'a fala ta'ata. Setiap muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang dia sukai maupun yang dia tidak disukai. Kecuali apabila pemimpin itu memerintahkan berbuat maksiat. Bila pemimpin itu berbuat maksiat, memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka jangan dengar dan jangan ditaati. Dalam sabdanya yang lain, Rasulullah bersabda, la ta'ata fi maksiatin, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada kewajiban taat dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Nah, sementara ini kan pemimpin selama tidak berbuat maksiat, kalau ada kebijakan yang kurang pas, kewajiban kita mengingatkan. Kenapa ketaatan ini sangat esensial, sangat penting untuk kita lakukan kepada pemimpin? agar pemimpin itu bisa membangun masyarakat dengan tertib, tidak diributi, terus bisa mewujudkan keadilan, bisa mewujudkan kesejahteraan, bisa mewujudkan keharmonisan. Kenapa dalam Islam itu pemimpin itu diibaratkan sebagai perisai junnah, perisai yang melindungi masyarakat, menjaga stabilitas dan kemajuan masyarakat. Terus kemudian apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah? Nah, ini penting bagi kita. Apa, bagaimana sikap kita menghadapi kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah? Yang pertama, kita harus bersikap lapang dada. Karena kebijakan pemerintah itu, kebijakan pemimpin itu dibuat untuk kemaslahatan umum. Meskipun terkadang kebijakan itu bahkan pasti tidak bisa memuaskan semua pihak. Hujan, para itu kan untuk kemaslahatan umum. Tetapi tidak semua orang menganggap hujan itu berkah. Ada juga yang saat hujan itu mendapatkan kerugian. Hujan itu kalau tidak Tuhan yang membuat, itu akan selalu diprotes. Misalkan kalau hujan itu pemerintah yang buat, tiap hujan diprotes, tidak hujan juga diprotes. Karena ketika tidak hujan, para petani juga butuh air. Tapi ketika hujan, ada profesi-profesi yang tidak diuntungkan dengan hujan. Untungnya hujan itu ciptaan Allah, ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Hampir seperti itu ilustrasinya. Kebijakan pemerintah itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umum. Toh begitu, tidak mungkin bisa memuaskan semua masyarakat yang ada. Yang kedua, tidak menebar kebencian jika ada kebijakan pemerintah yang keliru. Yang namanya manusia itu pasti salah, pasti lupa. Dan pemimpin itu juga manusia. Tidak mungkin semua ide-idenya berlian. Pasti ada kebijakannya, ada idenya yang keliru. Toh begitu, kita tidak boleh membencinya. Tetapi kita diperintahkan untuk mengingatkan, bahasa sekarang mengkritik, tapi dengan cara-cara yang santun dan beradab. Tidak kemudian menyampaikan masukan dengan cara melaknat, mengkritik dengan cara mencela, menyampaikan aspirasi dengan cara menghujat, menghina, memprovokasi. Cara logika saja tidak pas. Kita mengingatkan orang kok dengan cara menghina. Karena itulah Islam mengajarkan, karena manusia itu pasti salah, tidak mungkin benar selalu, maka perintahnya watawa sawbil haq, watawa sawbil sober. Kita mengingatkan kepada kebajikan dan kita mengingatkan untuk saling bersabar. Karena itu, sikap kita yang selanjutnya adalah bersabar. Jika kita mendapatkan pemimpin yang tidak kita sukai apalagi dolim atau fajir. Batasannya apa? Selama mereka masih mengerjakan syariat Islam bagi pemimpin yang beragama Islam, kita tetap wajib. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita mendoakan agar pemimpin diberikan hidayah, diberikan sikap jujur dan bijaksana. Kenapa? Karena kebaikan pemimpin itu akan membawa keberkahan bagi rakyatnya. Dan doa merupakan bentuk ikhtiar spiritual yang baik dan menjadi tugas setiap muslim. Kata Rasulullah, doa seorang muslim kepada saudaranya ketika saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Jadi kalau kita mendoakan pemimpin, tidak usah pamer-pamer. Kenapa? Doa seorang muslim itu ketika mendoakan saudaranya dan tidak diketahuinya, maka insya Allah akan masuk pada doa yang mustajab. Kenapa? Biarpun yang kita doakan tidak tahu, kita masih diikuti oleh malaikat. Ketika kita berdoa untuk kebaikan, maka para malaikat akan mengamini doa kita. Jadi para pendengar RRI, itu tadi adalah perspektif bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita mentaati kepada pemimpin.

0: Ada Ibu Siti Rohmah yang ada di Kepanjen. Ini bertanya, Ustadz, apakah yang dimaksud pemimpin dalam Islam ini hanya pemimpin negara atau termasuk juga orang tua, guru, pemimpin keluarga, ataupun juga pemimpin di tempat kerja?
1: Terima kasih Mbak Siti Rohmah. Yang dimaksud itu apa hanya pemimpin negara? Secara umum, ya. Tetapi Rasulullah bersabda, kullukum ra'in. Masing-masing kita itu pemimpin. Jadi kita memimpin diri kita. Pimpinan keluarga memimpin keluarga. Pimpinan perusahaan memimpin perusahaan. Pimpinan kantor memimpin perkantoran. Dan selama itu kita menjadi anak buahnya, maka dia adalah pemimpin kita yang harus kita taati. Kriterianya sama Mbak Siti Rohmah, biarpun dia pendosa, asalkan tidak memerintahkan kita berbuat maksiat, maka wajib kita untuk mentaati. Biarpun kita jengkel, kita mangkel dengan perilakunya. Kalau toh dia pemimpin perusahaan, pemimpin kantor salah, kewajiban kita mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi tidak boleh menghina, menghujat, menjelek-jelekkan. Demikian.
0: Mas Rizky yang ada di Dau, selamat pagi. Assalamualaikum Ustadz, apakah mendoakan pemimpin ini juga termasuk bentuk ketaatan? Dan seberapa penting doa rakyat untuk pemimpinnya?
1: Assalamualaikum Mas Rizky, apakah doa itu bentuk ketaatan? Iya. Tetapi etikanya Mas Rizky, kalau mendoakan pemimpin itu enggak usah pamer-pamer. Sekarang kan banyak yang pamer-pamer ya. Kalau pamer itu riya. Kalau kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin, itu kita biarpun tidak ada yang tahu, akan-akan ada yang mengamini. Siapa? Malaikat. Kemudian pentingnya apa? Ya penting. Karena pemimpin itu Mas Rizky, itu sebetulnya tugasnya perisai melindungi masyarakat untuk membuat ketertiban, kesejahteraan, dan lain-lain. Itu kan tugas utamanya. Kalau toh kemudian dia nyeleweng, nyelentang dari tugas utamanya, kata Nabi, kejelekan itu untuk dia saja, bukan untuk kita. Kita tetap mendapatkan yang baik-baik saja. Karena itulah kita doakan para pemimpin itu agar diberikan kemudahan untuk mewujudkan kesejahteraan, diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, diberikan sikap kejujuran. Kita doakan. Kenapa? Beda. Ketika pemimpin itu, menjadi pimpinan itu banyak godaan. Karena itulah seringkali kita dengar pada waktu menjadi aktivis itu luar biasa kritikannya. Tapi ketika sudah menjabat, lupa itu semua. Karena memang godaannya beda. Yang dihadapi beda. Beda.
0: Oke. Itu. Yeah. Baik, ini sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Ada Pak Ahmad Irwan Syafauzi. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Pak. Terima
2: kasih sedikit. Masih ada sisa-sisa Piala Dunia begadang terus, sekarang udah mulai sehat.
0: Silakan Pak.
2: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad.
2: Kan dalam Al-Qur'an juga atulha atul rasul wa ulul amri minkum, di sana ya Pak Ustaz ya, begini Pak, kan kita punya pemimpin lah, punya wakil DPR, DPRD itu kan. Saya selama jadi hak pilih belum pernah jadi golput, tetap selalu mensyaratkan

0: memilih. Tapi di sini Pak, ketika dia ada keinginan merengek-rengek, mengemis kepada rakyat, menih begitu silakan. Tapi ketika sudah dia jadi, bahkan telinganya tertutup, makan juga tidak melihat, tidak melihat, mendengar, tidak mendengar. Apakah terkena dengan sumun bukum layar jiun? Bagaimana pada Pak? Yang ini yang rasakan kan wakil kita sudah tidak dengar lagi untuk mendengar suara rakyat, bahkan hanya memetikan kelompok dan memetikan partai itu sendiri. Ini yang pernah rasakan oleh saya sebagai rakyat, Pak. Nah, bagaimana Bapak-bapak? Apakah memang itu tadi juga saya katakan suara Al-Baqarah tadi ditutup segalanya, jadi terkena dengan ayat sumun bukmun umyun bahum layar jiun. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mas Julia, ini kan seringkali yang disambat nih masyarakat kita tentang fenomena bagaimana pemimpin. Tadi Mas Ahmad, Pak Ahmad spesifik menyebut DPR pada waktu kampanye ngemis-ngemis suara. Ketika jadi kemudian lupa. Sebetulnya yang lupa itu tidak hanya DPR-nya. Tidak ada pemimpin yang dipilih. Masyarakat juga lupa. Wong gitu kok ya dipilih lagi kan gitu ya Mas Lili ya.
1: Betul,
2: jadi
1: betul,
2: ini kan betul. Sebetulnya itu. Itu pemimpin baik apa tidak tergantung masyarakatnya. Masyarakatnya juga sudah dikibuli kok juga masih milih kan itu ya. Karena itulah yang ngemis suara juga malah memanfaatkan itu. Alah habis ini paling dijanjani ya lupa lagi kan begitu. Seharusnya kita masyarakat ini menertibkan sistem agar kita mendapatkan pemimpin yang baik. Pemimpin baik apa tidak, itu bergantung pada masyarakatnya. Kalau masyarakatnya baik, pemimpinnya insya Allah akan terpilih pemimpin yang baik. Kemudian kalau masyarakatnya tidak baik, maka pasti pemimpinnya juga akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak baik. Lah kondisi kita sekarang ini sebetulnya pemimpin itu mencerminkan kondisi masyarakat. Kalau masyarakat betul-betul komitmen, ya harus bersikap untuk perubahan yang lebih baik. Jangan lagi mau dikibuli, jangan lagi mau ditipu-tipu dengan janji. Janji biar nanti kita tidak sakit hati. Karena itulah kalau kita memilih, pilih sesuai dengan keyakinan kita, pilih sesuai dengan pengetahuan kita, pilih sesuai dengan akidah kita, biar tidak kecewa. Jadi Pak Ahmad, seringkali yang lupa itu masyarakat juga. Tidak hanya DPR-nya yang mengemis, itu hanya masyarakat karena sikapnya pelupa itu dimanfaatkan untuk dikibuli. Gitu Mas Uli.
1: Oke, baik ya. Jangan dipilih lagi kalau misalnya sudah kemarin ingkar kayak gitu. Oke, Assalamualaikum Bu Indah yang ada di Pasuruan. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Disampaikan di Undang-Undang Dasar 45 ayat 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, berarti sekarang negara kita lagi zolim nih kepada rakyatnya karena kekayaan alam dikuasai oleh segelintir orang yang berkuasa aja untuk kepentingan pribadi. Mohon pencerahannya, Ustaz.
2: Ini juga kasus lagi viral ya, Mas Ruli ya. Pengrusakan alam ya. Ya, seharusnya yang ngelola alam ini memang pemerintah. Dan digunakan sepenuhnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi konteks kekuasaan Mbak Indah yang di Pasuruan ini juga sama. Kenapa menjadi kacau balau? Karena masyarakatnya juga kacau balau. election pemilihan itu membutuhkan rakyat yang besar. Karena itulah kemudian ketika jadi orientasinya adalah untuk mencari uang dalam rangka mempertahankan kekuasaannya. Beda lagi kalau masyarakat tidak mau ditipu, tidak mau dipalsu-palsu. Ini kan karena sistem. Untuk mendapatkan kekuasaan, untuk menjadi pemimpin butuh rakyat yang besar. Ketika mendapatkan pokal jabatan itu, maka dia berupaya juga mengembalikan dan mencari uang dalam rangka untuk mempertahankan jabatannya. Lingkaran setan. Bagaimana kita memangkasnya? Masyarakat harus tegas. Kita harus teredukasi. Kita harus berani bersikap. Biar alam semesta ini dikelola oleh pemerintah. Tidak dikelola oleh segelintir orang. Dikelola oleh pemerintah dan hasilnya digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi sebetulnya kita dalam konteks kenegaraan itu, kita harus ibda binafsik. Kita tidak menyalahkan yang lain, tapi kemudian kita introspeksi pada diri kita masing-masing. Kesalahan mekanisme ini adalah kesalahan yang diciptakan, kesalahan kita yang lupa atau bagaimana. Kalau kemudian kita bisa memangkas itu, insya Allah negara ini makmur, negara ini luar biasa. Tidak ada negara yang punya potensi sumber daya sehebat negara kita Indonesia. Hanya pengelolaannya saja yang belum pas. Dan pengelolaan yang belum pas itu berkaitan sama sistem. Tidak bisa hanya pemimpin saja. Harus mendapatkan dukungan full dari masyarakat. Karena itulah ketaatan itu penting. Mendoakan pemimpin untuk bisa jujur itu penting. Mendoakan pemimpin untuk amanah itu penting. Mendoakan pemimpin untuk bisa menjajarkan masyarakatnya itu penting. Dan penting lagi, tidak hanya berdoa, karena berdoa itu kan penting cuma kalau dalam konteks bersikap bernegara itu kan lemah. Lemahnya apa dalam konteks kenegaraan itu tidak hanya berdoa, tapi harus dilakukan dengan sikap juga sekilai untuk memperbaiki sistem pemilihan kita situ, Mbak Indah.
1: Baik, ada lagi yang bertanya. Ini Bu Yakti yang ada di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf tanya di luar tema. Apakah bedanya sholat sunnah rawatib muakat dan ghairu muakat? Mohon penjelasannya Ustadz.
2: Kalau muakat itu yang menyertai sholat fardu. Ada yang ghairu muakat, ada yang muakat. Misalkan sebelum duhur, setelah duhur, kan gitu. Ini sholat sunnah yang di tekankan itu. Jadi sholat sunnah muakkad itu adalah sholat sunnah yang menyertai sholat wajib. Tapi tidak semua sholat wajib itu disertai dengan sholat sunnah muakkad. Ada juga yang ghairu muakkad. Itu Mas Ruli.
1: Oke, baik. Ustadz, ini karena waktu kita sudah terbatas, mungkin dari Ustadz ini ada yang ingin disampaikan sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan hari ini. Monggo Ustadz.
2: Terima kasih Mas Ruli, para pendengar RRI, Mutiara Pagi, Terus Satu Malang. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat, membuka wawasan kita, membuka sikap kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekhilafan tidak lupa mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Ustadz Rosyad yang pada kesempatan hari ini telah bersama dengan kita di Mutiara Pagi untuk membahas terkait dengan tema hakikat taat kepada pemimpin. Dan pastinya juga kami juga mengaturkan terima kasih untuk Anda seluruh pendengar yang telah berpartisipasi aktif dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya dan pastinya juga memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Saya Rulis Prayoga pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.
1: Kiai Haji Mas Mansyur lahir pada 25 Juni 1896 di Surabaya. Ayahnya adalah Kiai Haji Mas Ahmad Marzuki, seorang pionir Islam ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Tahun 1906, dalam usianya yang 10 tahun, dia dikirim oleh ayahnya ke pondok pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Di sana dia mengkaji Al-Quran dan mendalami kitab Alfiyah Ibnu Malik kepada Kiai Holil. Belum lama dia belajar di sana kurang lebih 2 tahun, Kiai Holil meninggal dunia. Kiai Haji Mas Mansyur lantas meninggalkan pesantren dan pulang ke Surabaya. Sepulang dari pesantren Demangan di tahun 1908, oleh orang tuanya disarankan untuk menunaikan ibadah haji dan belajar di Mekah pada Kiai Mahfud yang berasal dari pondok pesantren Temas, Jawa Tengah. Setelah kurang lebih 4 tahun belajar di Mekah, situasi politik di Saudi memaksanya pindah ke Mesir. Di Mesir, Kiai Haji Mas Mansyur belajar di perguruan tinggi Al-Azhar pada Syekh Ahmad Maskawi. Dan pada tahun 1915, Kiai Haji Mas Mansyur pulang ke Hindia Belanda. Langkah awal sepulangnya Kiai Haji Mas Mansyur dari luar negeri adalah bergabung dalam Syarikat Islam yang saat itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Mas Mansyur dipercaya sebagai penasehat pengurus besar. Beliau juga banyak menghasilkan tulisan-tulisan berbobot. Pikiran-pikiran pembaruan banyak dimuat di media massa. Majalah yang pertama kali diterbitkan bernama Suara Santri. Setelah sukses dengan majalah Santri, ia kembali merilis majalah keduanya, yaitu majalah Jinem, dengan menggunakan bahasa Jawa dengan huruf Arab atau Pegon. Melalui majalah ini, Mas Mansyur mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan kemusyrikan dan kekolotan. Kiai Haji Mas Mansyur termasuk salah seorang dari 4 orang tokoh nasional yang sangat diperhitungkan dan terkenal dengan sebutan 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansyur. Ketika pecah perang kemerdekaan, Mas Mansyur belum sembuh benar dari sakit, tapi ia tetap berjuang memberikan semangat pada barisan pemuda untuk melawan kedatangan tentara Belanda atau Mika. Di tengah pecahnya perang kemerdekaan yang berkecamuk itulah, Mas Mansyur meninggal di tahanan pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Gipo, Surabaya. Atas jasa-jasanya oleh pemerintah Republik Indonesia, Kiai Haji Mas Mansyur diangkat sebagai pahlawan nasional.
0: Dunia Islam, jejak Sang Kiai, penegak akidah Islam di Nusantara.

0: personal MCC itu bisa terpenuhi. Contoh ya di Solo itu anggarannya 24 miliar.
1: Penerimaan pajak cukai naik gitu ya, BNPB juga naik, belanja turun karena emang alokasi dari TKD ya, transfer daerah emang turun. Jadi tapi secara umum ini menunjukkan ekonomi kita tidak seburuk seperti yang dipersangkakan di media selama ini, ada tren positif gitu. Kita lebih optimis selain itu tinggi tahun 2026.

0: Sari Berita dinilai membebani Komisi B dorong MCC Kota Malang menjadi BLUD. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29% menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi. Itulah diantaranya informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam berita pagi untuk edisi hari ini Selasa 21 Juli 2026. Berita selengkapnya dibacakan Ruli Suprayugo. Kita menuju ke informasi pertama. Dinilai membebani, Komisi B DPRD Kota Malang mendorong agar MCC Kota Malang menjadi BLUD.
1: Komisi B DPRD Kota Malang mendorong pengelolaan Malang Creative Center atau MCC dialihkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Langkah ini dinilai penting agar pusat ekonomi kreatif tersebut bisa mengelola anggaran secara mandiri dan tidak terus bergantung pada APBD Kota Malang. Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Reso Aji, menjelaskan anggaran operasional MCC tahun ini mengalami penurunan drastis dari 7,5 miliar rupiah menjadi 3,5 miliar rupiah. Akibatnya, kebutuhan operasional hingga gaji karyawan harus efisiensi hingga hampir separuhnya. Selain itu, target retribusi MCC sebagai BAD juga belum maksimal karena banyaknya kegiatan sosial dan UMKM yang mengajukan keringanan. Bayu menilai MCC bisa mencontoh Solo Technopark yang mampu mandiri dengan status BLUD.
2: Nah, salah satu diskusi kami di Komisi B, kita sebenarnya dorong MCC itu untuk di BLUD-kan. Kita mencontoh di Solo itu, Solo Technopark itu bagus, Mas. Kalau BLUD kan pengelolaannya relatif lebih independen kan ya. Jadi nanti kalau ada retribusi di situ, nanti mungkin ada semacam pihak ketiga nyewa bangunan atau namanya naming rate gitu kan. Gitu. Minimal operasional MCC itu bisa terpenuhi. Contoh ya di Solo itu anggarannya 24 miliar.
1: Dengan status BLUD, Bayu menegaskan bahwa MCC tetap bisa menjalankan fungsi komersial sekaligus pembinaan UMKM kreatif secara seimbang dengan Diskopindag sebagai koordinator utama. Awang Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,29% menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi.
3: Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Malang hingga 30 Juni 2026 menunjukkan tren positif. Setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan, penerimaan negara kini kembali tumbuh seiring meningkatnya penerimaan pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Wilayah kerja KPPN Malang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan. Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menyebut bahwa capaian tersebut menjadi kejutan yang menggembirakan, mengingat pada periode sebelumnya, penerimaan perpajakan dan belanja negara sempat mengalami penurunan akibat turunnya alokasi transfer ke daerah atau TKD. Berdasarkan data KPPN Malang, realisasi pendapatan negara hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp59 triliun rupiah lebih atau tumbuh 8,29% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan. Pajak penghasilan tercatat mencapai 3,8 triliun rupiah, meningkat 26% lebih dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara, pajak pertambahan nilai atau PPN mencapai 6,4 triliun rupiah atau tumbuh 17,45%. Penerimaan cukai tetap menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 45 triliun rupiah lebih atau meningkat 2,8% lebih secara tahunan.
4: Itu agak surprise ini karena dulu kemarin kan ini ya turun ya ini ya. Perpajakan turun, penerimaan turun, belanja turun. Ini penerimaan 2 menunjukkan ini pembalikan itu ada ini trajektori yang positif. Penerimaan pajak cukai naik gitu ya, PNBP juga naik, belanja turun karena emang alokasi dari TKD ya, transfer daerah memang turun, jadi tapi secara umum ini menunjukkan ekonomi kita tidak seburuk seperti yang dipersangkakan di media selama ini, ada tren positif gitu, kita lebih optimis selain itu tinggi tahun 2026.
3: Rusna berharap pemerintah daerah turut mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran dana alokasi khusus atau DAK fisik dan dana desa agar penyerapan anggaran dapat berjalan lebih optimal pada semester kedua tahun ini. Dengan meningkatnya penerimaan negara dan terjaganya realisasi belanja, pihaknya menilai kondisi fiskal di Malang Raya dan Pasuruan memang menunjukkan arah yang semakin baik. Tren ini harapannya mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi regional sekaligus memperkuat optimisme terhadap kinerja APBN sepanjang tahun 2026 ini. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat tentang penerimaan APBN di wilayah Malang Raya yang menguat.
5: Perkenalkan, saya Iva dari Pasuruan. Menurut saya, ini merupakan kabar yang cukup baik. Kalau penerimaan APBN di Malang Raya menguat, berarti pendapatan negara dari wilayah ini juga meningkat. Harapannya, anggaran yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga program-program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.
6: Saya Aci dari Pasuruan. Menurut saya, kalau penerimaan APBN menguat, berarti pemerintah punya peluang yang lebih besar untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik.
7: Menurut saya, anggaran tersebut benar-benar dimanfaatkan secara tepat sasaran dan transparan agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Semoga langkah positif ini juga mampu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatnya kesejahteraan warga di Malang Raya.
0: Mendengar warta berita pagi ini dapat Anda simak di aplikasi RRI Digital dan juga di kanal website kami di rri.co.id. Dan berita pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Informasi selanjutnya, Satuan Lalu Lintas Polres Malang mengedukasi sebanyak 1.250 pelajar SMA Negeri 1 Berpucung tentang pentingnya keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya disiplin berkendara sejak usia sekolah. Edukasi yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Berpucung dan dalam edukasi ini menghadirkan materi mengenai keselamatan berkendara, penggunaan helm berstandar SMA, TNI, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas hingga etika berkendara yang aman dan bertanggung jawab. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan pembinaan kepada pelajar merupakan langkah preventif untuk menumbuhkan kesadaran berlalu lintas sekaligus menekan potensi pelanggaran dan kecelakaan di kalangan generasi muda. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi interaktif yang membahas berbagai persoalan lalu lintas yang kerap dihadapi oleh pelajar. Para siswa terlihat antusias untuk mengikuti diskusi mengenai risiko pelanggaran, pentingnya penggunaan helm berstandar SNI, hingga dampak kecelakaan yang sering kali berawal dari kelalaian pengendara. Menurut Chelvin, edukasi keselamatan berlalu lintas akan terus dilakukan secara berkelanjutan di berbagai sekolah, baik selama masa pengenalan lingkungan sekolah maupun melalui program pembinaan lainnya. Harapannya para pelajar tidak hanya memahami aturan lalu lintas, tetapi juga mampu menjadi pelopor keselamatan di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Sementara itu, Kasih Umas Polres Malang AKPM Budiono menegaskan bahwa pendekatan edukatif menjadi salah satu strategi yang dikedepankan kepolisian dalam membangun kesadaran berlalu lintas di masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polres Malang berharap pelajar tidak hanya memahami aturan lalu lintas, tapi juga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi agen perubahan dalam pembangunan budaya keselamatan yang ada di jalan raya. Bantu difabel dan keterbatasan fisik lainnya, Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan rekam KTP elektronik di rumah warga.
8: Inovasi Simamah atau siap melayani di Rumah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan betul-betul terbukti membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Hampir setiap hari, petugas layanan di Spenduk Capil selalu menerima permohonan perekaman KTPL langsung ke rumah warga. Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan Tektona Jati mengatakan, layanan Simamah bergantung pada ada tidaknya permohonan yang datang, baik dari pihak desa, kecamatan, atau melalui WA Hotline Service Dispenduk Capil. Rata-rata para pemohon yang mengajukan layanan perekaman KTPL dalam satu hari antara 2-3 orang. Kebanyakan karena salah satu anggota keluarganya ada yang tengah sakit, cacat fisik maupun orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.
9: Program Simama ini sasaran kita adalah bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan yang memang ada keterbatasan untuk mengakses layanan kita yang ada di desa, di kecamatan maupun di kabupaten. Biasanya itu yang banyak dari warga kita yang memiliki ketidakmampuan karena disabilitas. Disabilitas itu ada dua, disabilitas fisik maupun disabilitas non-fisik. Nah, kalau non-fisik biasanya ini yang ODGJ. Ya. Ini juga kita kasih akses di program kita namanya Simama. Simama ini kami bergantung pada permohonan. Jadi ada surat permohonan dari pihak keluarga atau pihak desa, kemudian diajukan ke kita baik tertulis ya, secara resmi bersurat atau dengan by WA, dengan hotline service kita. Kita akan turun, kemudian kita jadwal dengan permohonan-permohonan yang lain, sehingga dalam satu hari itu bisa sampai 3-4 titik kita akan turun ke rumah masyarakat dengan program Simama.
8: Sementara itu, Dikma, salah satu warga Kecamatan Gerati mengaku berterima kasih kepada Dispenduk Capil yang telah membantu salah satu tetangganya yang kebetulan mengalami stroke sehingga tidak bisa datang ke mall pelayanan publik maupun Dispenduk Capil.
10: Terima kasih Dispenduk Capil Kabupaten Pasuruan yang sudah membantu tetangga kami yang kebetulan memang sedang punya masalah dengan fisiknya. Sekali lagi, terima kasih banyak.
8: Diketahui layanan kependudukan ini sudah berjalan hampir 3 tahun lamanya. Tujuannya tak lain semata-mata agar hak setiap warga untuk memiliki identitas kependudukan terpenuhi. Dalam prakteknya ada 2 orang petugas yang membawa perekaman portable yang bisa dibawa sampai ke rumah pemohon. Emil Agbar melaporkan.
0: Informasi dari Kota Batu, 122 siswa Kota Batu lolos OSN tingkat provinsi 2026.
11: Sebanyak 122 siswa Kota Batu berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional atau OSN tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Capaian tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Batu sebagai bukti meningkatnya kualitas pendidikan di daerah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu Muhammad Nur Andi menyampaikan, keberhasilan itu merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Menurutnya, prestasi tersebut menunjukkan siswa Kota Batu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan para peserta tidak terlepas dari dedikasi guru dalam membimbing siswa serta dukungan penuh dari orang tua. Selain itu, pembinaan yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Batu juga menjadi bagian penting dalam melahirkan talenta-talenta berprestasi.
12: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 122 siswa Kota Batu yang berhasil lolos ke Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi tahun 2026. Apresiasi ini merupakan bukti bahwa kualitas pendidikan di Kota Batu terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras para siswa, dedikasi para guru, dukungan orang tua, serta komitmen Dinas Pendidikan dalam membina talenta-talenta terbaik.
11: Nur Adim berharap seluruh peserta dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi kompetisi di tingkat provinsi. Nur Adim juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti ajang OSN. Pemerintah Kota Batu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan potensi peserta didik melalui berbagai program pembinaan prestasi. Upaya tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu membawa nama baik Kota Batu di berbagai ajang akademik. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar sekian Warta Berita pagi ini produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sebelum mengakhiri Warta Berita, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinilai membebani Komisi B dorong agar MCC Kota Malang menjadi BLUD. Penerimaan APBN wilayah kerja KPPN Malang tumbuh 8,9% jadi sinyal positif pemulihan ekonomi. Saya Ruli Supraigo mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk edisi kali ini. Dan semoga tadi jawaban-jawaban dari para narasumber bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia. Pagi hari ini masih banyak sekali informasi-informasi terupdate, lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda untuk menemani pagi hari di hari Selasa ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar Anda pasti ngikutin ya, dan pastinya juga tahu kasus dari lagu gitu kan yang diplesetin jadi syairnya gak benar gitu ya. Kasus lagu Gak Apa-Apa yang sebenarnya lagunya Anisa Bahar seperti itu ya, ini diplesetkan oleh dua orang penyanyi seperti itu. Dan kasus ini berlanjut seperti itu, dan apa kira-kira yang dilakukan oleh Polresta Malang Kota? Nah, akan kami berikan update-nya untuk Anda hari ini. Penanganan kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi terkait dengan lagu Gak Apa-Apa yang dinyanyikan ulang dengan lirik bernuansa vulgar ini terus berproses. Setelah memeriksa pelapor sebagai saksi, Satreskrim Polresta Malang Kota ini bersiap memanggil Erika Dwi Ananda alias Ica Celo, Lian Samalang alias Mala Agata beserta tim kreatifnya untuk dimintai klarifikasi. Satreskrim Polres Malang Kota Kompol Rahmat Aji Prabowo menjelaskan pemeriksaan terhadap pelapor menjadi langkah awal dalam proses penyelidikan guna mendalami proses yang diterima penyidik. Dan pemeriksaan saksi ini akan melaksanakan klarifikasi terhadap para saksi-saksi, dan selanjutnya baru dilakukan pemanggilan terhadap pihak terlapor yakni Ica Celo dan Mala Agata dan juga tim kreatifnya. Menurutnya penyidik ini belum dapat membeberkan materi perkara secara rinci lantaran proses masih berada pada tahap penyelidikan. Nah, salah satu fokus yang kini didalami adalah locus delicti atau lokasi dugaan tindak pidana kejadian. Aji menegaskan penentuan lokasi kejadian menjadi aspek penting untuk memastikan kewenangan penanganan perkara. Apabila hasil penyelidikan ini menunjukkan peristiwa terjadi di wilayah hukum luar Polresta Malang Kota, penyidik ini akan berkoordinasi dengan kepolisian setempat seperti itu. Nah, ia juga memastikan langkah pihak terlapor yang telah menghapus video klip dari media sosial serta menyampaikan permohonan maaf tidak otomatis menghentikan proses hukum seperti itu. Sementara itu, perwakilan tim hukum Yakuza Maneges Malang Raya Muhammad Zaki mengatakan pihaknya memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang diajukan terhadap Ica Celo dan juga Mala Agata. Dalam pemeriksaan, penyidik meminta keterangan mengenai awal mula pelapor mengetahui tersebut, waktu kejadian hingga informasi mengenai lokasi pembuatan video.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
1: Menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh membasmi nyamuk.

Mendengar pembangunan lokasi relokasi tahap 2 bagi pedagang pasar Induk Gadang Kota Malang terus dikebut. Hingga hari Senin, progres pengerjaannya diklaim telah mencapai 95%. Pemerintah Kota Malang ini menargetkan area ini akan segera ditempati agar proses penataan kawasan pasar berjalan sesuai dengan rencana. Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan pekerjaan yang tersisa hanya menyelesaikan atap dan pengecoran lantai. Secara umum, pembangunan telah memasuki tahap akhir. Menurut Eko, relokasi tahap 2 ini disiapkan untuk menampung lebih dari 700 pedagang yang kini masih menempati lapak lama. Pemindahan pedagang menjadi prioritas agar pembangunan infrastruktur di kawasan Pasar Gadang dapat berjalan tanpa hambatan. Ia enggan menyebutkan tenggat waktu penyelesaian pembangunan, namun pihaknya memastikan proses pengerjaan akan dipercepat mengingat pembangunan dilakukan secara swadaya. Relokasi pedagang menjadi bagian penting dari penataan Pasar Gadang. Setelah seluruh pedagang berpindah ke lokasi baru, pemerintah dapat melakukan pekerjaan perbaikan jalan yang didanai oleh dana alokasi khusus. Saat ini proyek tersebut telah dimulai dengan pembangunan saluran drainase. Eko menegaskan, begitu atap dan lantai di lokasi relokasi rampung, pedagang akan langsung dipindahkan secara bertahap. Terlebih sebagian area di bagian depan telah siap untuk digunakan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pasar-pasar tradisional, jadi tidak hanya kota beragam. Jadi KDIP nanti akan berfokus kepada barang-barang yang disubsidi pemerintah. Jadi supaya itu langsung ke masyarakat.
2: Ya sempat terhenti kan, otomatis kan karena bahan bakar reda. Kalau pekerja sih siap aja kan, itu kendalanya bahan bakar minyak.